0: Lain daripada yang lain, Asyik FM Monomoy, lain daripada lain sekali lagi bersama dengan dua Rabu pagi Rabu ini bersama dengan Alung.
1: Hari ini hari Malaysia, 16 September. Okay, selamat pagi Malaysia. Good morning Malaysia, Chongsan Malaysia. Selamat pagi kepada anda Mohan, dan terus kita bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy dari pada lain. Terima kasih rakan tugas Salam FM.
0: Anaf lah kan,
1: Anaf lah yang macam biasa lah biasa.
0: Terima kasih Anaf sudi menemani semua rakan-rakan pendengar daripada pukul 12 tengah gelap hinggalah ke pukul 8 pagi.
1: Ya betul, dan kembali bersama dengan anda 16 jam ke udara dari 8 pagi sampai 12 tengah,
0: tengah malam.
1: Tengah hari tu kita
0: tengah malam
1: dalam 4 dialek temuan teman aku dan semua menemani anda setiap hari. Dan untuk pagi ni 2 Rabu kembali lagi menemani anda bersama dengan Hari Malaysia.
0: Hari Malaysia, selamat Hari Malaysia semua lah untuk hari ini 16 September. Dan selamat hari jadilah juga pada sahabat-sahabat kita menyambut hari ini.
1: Wah, best. Disambut oleh satu Malaysia.
0: Dan untuk bersama dengan kami ya, boleh dengar kami melalui frekuensi utama kami 89.3 di sekitar Ulu Tembeling, 91.1 di Lembah Kelang, 93.1 di Lenggung, 95.6 di sekitar Melaka dan Johor Utara, 96.7 di Greig, 99.9 di Dama, 102.5 di Gunung Hulu Kali, 102.7 di Gunung Ledang, dan juga 105.1 di sekitar Gunung Berincang di Langkam
1: dan, iya, dan anda juga boleh bersama dengan kami melalui saluran Astro 875 dan MyFreeview 706, atau bersama dengan kami di RTM Klik dengan menaikkan rtm.gov.my bersama dengan
0: Asyik FM
1: Asyik FM Monomoy dari Beralai. Cari kat situ radio bersama Asyik FM, salah satunya siaran orang asli. Okey, hari ni hari yang cukup meriah, hari yang cukup bersemangat, cukup istimewa. Kat mana hari ni sambutan Hari
0: Malaysia.
1: Malaysia.
0: Dan hari ini kalau Hari Malaysia ni selalu ni akan berlangsung di antara Sabah Sarawak lah.
1: Iya betul.
0: Dan pada gelap ni 16 September bermula pada 7 gelap ni, Borneo Convention Center Kuching ataupun BCCK di Kuching Sarawak akan meriah lah. Pada belah gelap ni akan bergemerlapan, ada macam-macam lah kan. Jadi boleh tengok dekat TV 1 lah nanti. Betul. Pada belah gelap lah
1: Boleh bersama dengan RTM 1. Okey, selamat pagi semua. So, awal-awal pagi rakan-rakan pendengar kita yang bersama dengan kami untuk sebelah pagi ni, semangat baharu, cerita baharu katanya, sebab hari ni ada tugas yang harus dilakukan, yang harus dibuat sempena dengan Hari Malaysia ni. Jadi apapun yang kita harapkan, walaupun rakan-rakan kita yang lain bercuti, tapi kita nak juga rakan-rakan kita yang bekerja tetap bersemangat.
0: Bersemangat, betul-betul.
1: Tetap
0: betul,
1: juga
0: betul.
1: Khabar memberikan nafas-nafas yang cukup baru. Ada energi yang cukup kuat untuk hari ini. Wah, tiba-tiba lain macam.
0: Dan jangan kita rasa kecewa sebab hari ini hari istimewa kan. Mungkin ada sahabat-sahabat kita dalam perkhidmatan yang kena bekerja ini. Mungkin dari juru telefon kan.
1: Betul lah, juga pasukan keselamatan.
0: Pasukan keselamatan
1: Dan, macam kita
0: pasukan barisan hadapan ataupun barisan penyiar kan.
1: Tapi tak kisahlah, senang kan, barisan hadapan ke barisan tengah ke barisan belakang ke, tetap juga untuk hari ini semangat Hari Malaysia. Jadi untuk pagi ni macam biasa kita membuka tirai kita bersama dengan Gajo Asyik. Okay, dan pada pukul 9 kita akan beri laluan pada berita tenang pertama di Asyik FM. Berita dalam dialek Temia akan ke udara. Kemudian kita akan bersama dengan sarapan minda kita untuk pagi ini bersama dengan motivasi Asyik pagi.
0: Bersama dengan Dato' Eddie nanti Hari Malaysia.
1: Tentang Hari Malaysia juga, dan mungkin juga topik kita. Kita sama-sama kita buat topik tu, sama-sama Alu juga kita
0: masuk.
1: Nak juga
0: Alu dah masuk topik tentang tentang apa yang anda sayang dan suka tentang Malaysia.
1: Apa yang anda sayang dan suka tentang Malaysia, tentang Hari Malaysia. Dan juga kita nak juga ucapan-ucapan anda sebenarnya. Selitkan sekali ucapan-ucapan anda untuk rakyat Malaysia.
0: Betul. Dan lepas tu kita masuk lagi ke segmen Gajo Asyik, dan kita akan tunggu berita Dalek Jakun lah, pukul 11 nanti.
1: Ya, akan udara pada pukul 11. Dan kemudian kita sambunglah tugas kita sampailah tamat siaran kita 4 jam ke udara.
0: Ya, yeah, betul. Dan kita akan memberi laluan pula pada rakan DJ seterusnya tepat pukul 12.
1: Ya, siapa lagi kalau bukan Mojik memeriahkan pagi kita, memeriahkan tengah hari kita selepas tu. Jadi, apapun untuk hari ini, semangat baharu, cerita baharu, kisah baharu. Semalam biarkan berlalu. Kemarin biarkan berlalu. Teruskan perjalanan kehidupan kita. Terus luncur dalam apa pun yang kita buat.
0: Jangan

0: Ini mungkin ada yang beli nasi lemak RM1, 20 sen ke RM50
1: sen. Oh, pandai. Pilih nak belanja kawan-kawan masa hari kawan-kawan tak ramai. Yang ada. Oh, bijak.
0: Hari ini hari yang paling indah. Bijak. Hari paling yang indah. Kita pergi dekat apa ni, kedai kita pergi jalan, kita belilah sikit kan.
1: Sebab tak ramai, sikit je.
0: Dan mungkin sahabat-sahabat kita ada yang lapar, tak sempat nak pergi membeli sarapan kan. Kita sumbanglah sedikit untuk Hari Malaysia ni. Dan mungkin ada sahabat-sahabat kita yang berada dekat kedai dan sedang minum kopi, baca mungkin tengok telefon pintar, nak tengok berita-berita terkini kan. Banyaklah aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Mungkin hari ini pun kebun pun cuti juga hari ini kan. Sebab rehat lah. Mungkin faktor-faktor macam ini lama buat kita rasa istimewa hari ini kan.
1: Jadi banyak lagi nak kita kongsikan bersama sebentar kelak. Jadi apa pun terus bersama dengan kami. Senyum selalu untuk pagi ni di ruang udara Asyik FM. Ini pada yang lain.

0: Chic FM.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.

0: lain daripada yang lain.
1: Asyik FM, nomor yang lain daripada
2: yang lain. Daripada yang lain.
1: 8.30 minit pagi waktu ni. Selamat pagi semua. Kerana bersama dengan kami lah pagi ni. Terus bersama dengan kami, bersama dengan Radio Asyik FM. Mungkin sama-sama kita lah pagi ni. Tengok cuaca ini mungkin agak apa ni, mendung aja kan.
2: Dan bukan setakat tu juga, orang khabar IPU
1: IPU tinggi
2: tidak
1: ni,
2: sihat sehingga 7 pagi tadi.
1: Di untuk hari ini lah, setakat 16 September pada pukul 7.30 minit pagi, tidak sihat di Selangor. Kawasan-kawasan ada Johan Steel, di Shah Alam, di sekitar Petaling Jaya.
2: Dapat tak jumlah dia?
1: Jumlah dah. Dia dekat Johan Steel 182 pagi ni.
2: Betul.
1: Di Shah Alam 175, di Petaling Jaya 168, di Kelang 166, di Banting, Kuala Selangor 165, dan di Banting 165 juga.
2: Dan di Selangor, di Kuala Lumpur sendiri ya, Cerah 179, Batu Muda 172, Putrajaya 176.
1: Tinggi ni Putrajaya ni. Ini untuk apa ni, bila pesan Kuala Lumpur lah kan, yang paling tinggi direkodkan ketika ni lah, 7.30 minit memang lalu keluar.
2: Iya, dan di sekitar Pahang pula ya, rakan-rakan kita di Pahang, dekat Temerloh 164, Jerantut 163, Indra Mahkota Kuantan 159, Balok Baru Kuantan 154, dan Rompin 122.
1: Untuk di Perak pula ni, yang sedang naik ketika ni di tak nampak pula dia punya ni.
2: Perak, Manjung 166. Tanjung Malim 165, Tasik Ipoh 162, Taiping 158, Peguh Ipoh 136. Muhang tinggi-tinggi ni.
1: Tinggi-tinggi.
2: Ya, ke Pulau Pinang ya, Minden 166, Balik Pulau 164, Seberang Jaya 162, Seberang Perai 159. Dekat Johor long, dapat tak Johor?
1: Dekat Johor tak dapat, tapi dekat Melaka, Johor ada 162.
2: Dekat Tangkak.
1: Dekat Tangkak. Laju pula ni. Dia terbenti emang.
2: Okey, dekat Pasir Gudang 152. Batu Pahat 152. Keluang 131. Segamat 111.
1: Betul.
2: Manakala Terengganu Terengganu pula. Kuala Terengganu 164. Kemaman 155. Paka 152. Kelantan, Tanah Merah 145. Negeri Sembilan.
1: Negeri Sembilan 178. Tinggi dinilai. Seremban 174. Di Polisen 160. Tinggi ni. Di Melaka pula 164. Iaitu di Bukit Rambai. Alu Gajah 160. Dan Bandar Melaka lah, Bandar Melaka 152. Ini tempat kat Salina lah ni. Okey, di Kedah 158. Di mana ni ni? Sungai Petani. Dan juga di Kulim 154.
2: Tinggi-tinggi ya, pagi ni setakat pukul 7.30 pagi ni. Agak
1: Tak sihat lah semua kan.
2: Agak menakutkan lah kalau kita tengok. Kita bukan nak menakut-nakutkan rakan-rakan pendengar kita, tapi memang keadaan tu yang kita terima, dan laporan yang kita terima, itulah setakat ni update IPU tidak sihat sehingga 7.30 pagi ni.
1: Ya.
2: Okey, apa pun untuk pagi ni, 2 Rabu, tetap bersama dengan
1: tetap
2: anda
1: bersama.
2: Bersama dengan DJ
1: kita terus Along, DJ Along,
2: A-L-O-N-G Along,
1: dan juga DJ
2: E-I-A-M-A dan juga
1: kita bersama pagi ni, bersatu padu untuk Hari Malaysia, Hari Rabu ini.
2: Ya.
1: 16 September 2026.
2: Tiba-tiba semangat kita pun pagi ni lain macam. Tak tahu kenapa. Good morning, selamat pagi. Smile Along. Selamat Hari Malaysia. Betul, selamat Hari Malaysia juga.
1: Tapi hari ni siapa nak keluar boleh. Bukan tak boleh keluar kan, Iman. Kita pakailah penutup muka kan, ataupun tutup
2: dan
1: mulut.
2: Jangan lupa juga untuk pakai topi
1: Pakai topi.
2: Pakai topi, tutup kepala, pakai payung
1: Memang betul, memang habak kan bau. Rasa macam
2: bahang tu. Kemain lagi. Jadi tapi kalau orang khabar berbenak rasa nak keluar duduk ke rumah, itu mungkin lagi elok lah kan. Sebab ada setengah dalam khabar buka hari yang tingkap, khabar terasa panas tu, bahang tu, lain macam tu. Dan juga kita tahu udara yang kita sedut macam mana.
1: Betul. Jadi kita kena jaga sama-sama kesihatan kita. Lama lagi nak pakai nyawa ni.
2: Aduh.
1: Jadi mungkin sahabat-sahabat kita yang kenal kejap berhadapan dengan cuaca-cuaca macam ni, kenalah ambil tindakan keselamatan kesihatan kita ni.
2: Betul. Jadi apa pun nang kita harapkan muhai yang baik-baik, elok-elok. Melaka pagi ni jerebu teruk. Betul Kak Sarina? Kami dah dapat laporannya. Dah kita baca nanti. Memang sangat tinggi.
1: Sangat tinggi.
2: Orang khabar IPU yang tidak sihat. Okey, banyakkan minum air masak. Banyakkan berehat. Okey, banyak orang khabar bagi ruang untuk nyawa kita, tubuh badan kita dalam keadaan yang baik-baik, elok-elok untuk hari ini. Okey, terutama sekali kepada rakan-rakan kita nang orang khabar berisiko tinggi. Nang orang khabar selalu sesak nafas, nang orang khabar ada semput, ada orang khabar asma, perlu untuk lagi tingkatkan lagi penjagaan kesihatannya, kawalan kesihatannya.
1: Baiklah, pagi ini kita akan ikuti sekiranya temuan yang akan disampaikan. Tak ada sedih tapi package, tapi apa pun kita dengar. Dengan Ustaz Amran hari ini, Hari Malaysia juga.
2: Tentang Hari Malaysia juga.
1: Jadi itu bersama kami di Asia FM Monomoy.
2: Lain daripada yang lain.

0: Ibra, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Hari Malaysia. Nabi dan Rasul yaknah insan yang terpilih untuk memikul amanah dari Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan khabar berita dari Allah taala kepada sekalian manusia. Tugas Nabi ialah menyeru manusia supaya percaya hanya kepada Allah yang Esa, iaitu percaya bahawa Allah itu hanya satu, banyak dua, tiga ataupun Tuhan yang pelbagai. Tegas yang sedangkan Nabi menunjukkan cara hubungan yang sebenar antara hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengajak umat manusia agar hanya menganut agama Islam secara ikhlas. Dianha yang berhak disembah dan tempat untuk kita memintai doa. Selain itu saudara, Nabi dan Rasul juga dengan tegas amat melarang segala bentuk ibadat seperti menyembah patung atau berhala, menyembah orang-orang soleh dan keramat, baik nang Allah hidup ataupun nang dah mati. Jika seseorang suka menggunakan akal untuk mencari Allah, maka akal amat terbatas untuk mendapat hasil. Ini kerana untuk mengenal Allah perlu dengan mata hati. Allah Subhanahu wa taala bersifat ghaib, maka mana mungkin kita dapat tahui tentang Allah ni. Tentu sekali soal-soal ghaib yang dapat dijangka kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Untuk menangani kesesatan masalah ketuhanan ini, maka kehadiran para nabi amat diperlukan bagi menjelaskan dan menafsirkan masalah tersebut secara benar dan tepat, sehingga mampu memberi jawapan secara betul dan tepat. Itulah saudara, sebab second kisah tentang tugas-tugas dan tanggungjawab para nabi. Semoga dianha menjadi iktibar dan pengajaran kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibrah, temuan di Asyik.
2: Asyik FM.

0: Selamat pagi, Gaju Asyik kita ni. Waktu ni pada pukul 8.48 minit pagi kita ni.
1: Ya, pagi.
0: Kan, pagi ni macam banyak peristiwa yang mungkin banyak berlaku.
1: Betul.
0: Dan hari ni cuaca lah memainkan faktor utama untuk kita merancang aktiviti hari ni. Jadi kita rancang elok-elok lah pagi ni.
1: Kalau boleh elakkan, kurangkan daripada terdedah pada keadaan luar. Kurangkan juga terdedah pada orang khabar cuaca yang panas. Itu perlu untuk kita ambil perhatian. Tapi apapun, hari ni adalah hari yang terakhir festival budaya.
0: Festival budaya yang berlangsung di Titi Wangsa.
1: Tasik Titi Wangsa. Hari ini hari terakhirnya.
0: Jadi siapa yang berkesempatan bolehlah singgah dekat sana.
1: Macam-macam aktiviti yang dia ada kat Kehunun.
0: Kawan-kawan kita di kampung, kawan-kawan kita maksudnya bukan Asyik ni dijemput tau, tapi bukan kerja rasmi.
1: Betul.
0: Kawan-kawan kita masyarakat orang asli berkampung dekat sana untuk memeriahkan suasana program tradisi karnival. Karnival kebudayaan lah kot.
1: Karnival budaya.
0: Karnival budaya yang berlangsung
1: Anjuran Motek.
0: Anjuran Motek yang berlangsung di Taman Tasik Titi Wangsa.
1: Okey, gelau teh tengah malam tu pun lebih 7,000 hadir sambutan Ambang Hari Malaysia di Seremban. Ianya tidak orang khabar keadaan berjerebu, tidak orang khabar mengganggu, menggugat.
0: Menakutkan
1: pada orang khabar pengunjung-pengunjung yang orang khabar semangat lain macam sikit. Berlaku lah kira-kira 7,000 orang ramai yang hadir memeriahkan sambutan Ambang Hari Malaysia 2026 di Padang MBS Seremban. Kat mana dia hadir oleh Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Ismail Lassim bersama mengabar khabar Hari Malaysia melambangkan pembentukan negara berasaskan kekuatan masyarakat yang berbeza latar belakang, kaum, agama, budaya dan juga adat dan kebagaian, tujuan menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik dan juga perlu dipelihara bersama. Jadi beliau juga menyeru orang ramai supaya seluruh rakyat Malaysia, terutama Harikit Negeri Sembilan, mempertahankan keharmonian juga tidak membiarkan perbezaan menjadi punca perpecahan.
0: Jadi Hari Malaysia, Hari Kebangsaan ataupun Hari Malaysia adalah hari kita bersatu padu, bergabung.
1: Tapi bukan hari ini saja sebenarnya. Bukan pada tarikh-tarikh tertentu aja, tapi sentiasa, setiap masa. Jadi pengunjung juga katanya dihiburkan dengan pelbagai persembahan artis. Dan juga kebudayaan. Selain disajikan pertunjukan bunga api sebagai acara kemuncak sambutan. Kek mana lebih 5,000 peserta menyertai Nis Milan Neon Walk yang juga bermula pada pukul 9 malam membabitkan laluan sepanjang 3.8 kilometer. Wow.
0: Okey, untuk hari ini RTM di seluruh negara, di radio-radio RTM seluruh negara, Sketsa Labun Mat Dara istimewa untuk hari ini. Di mana logat bertemu macam-macam boleh jadi dan ada yang faham, ada yang terpinga-pinga, ada yang akhirnya kita tetap bersatu kerana kita ni satu Malaysia. Dan pada bela peteng ni Sketsa 6 pertama, iaitu episod pertama bila logat bertemu hari ini pukul 2.30 minit petang, yang akan disiarkan daripada ibu pejabat hinggalah ke negeri-negeri sebanyak 34 stesen akan menyiarkan pada pukul 2.30 minit peteng Dan pada hari esok pun ada juga berbeza tapi bersama,
1: Episod kedua
0: yang akan disiarkan juga 2.30 minit peteng dan bersiaran serentak lah bersama dengan Radio RTM.
1: Semua stesen RTM.
0: Dari Semenanjung sampai ke Sabah hingga ke Sarawak. Jadi kita akan dengar lah 2.30 sama-sama macam mana sketsa yang akan kita dengar nanti kan.
1: Jadi apa agak yang menarik sama-sama kita tunggu 2.30 ya.
0: 2.30. Dan pada pelang gelap ni Mas, sepanjang ataupun sepanjang Hari Malaysia ni akan kita bawakan pendengaran rakan-rakan pendengar di Borneo Convention Center Kuching, di mana Sarawak FM akan bersiaran secara langsung di seluruh acara Hari Malaysia. Dan kita untuk stesen-stesen yang lain ataupun stesen ibu jabat akan menyiarkan secara langsung ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ucapan ini dijangka lebih kurang dalam pukul 9 kelak lah kita tengoklah macam mana keadaan pada bulan gelap ni. Kita akan dengar sama-sama lah ucapan Yang Amat Berhormat dan juga ucapan daripada Primer Sarawak.
1: Ya, betul. Jadi, okay, ini anda antara ongkabar perkongsian nak kongsikan bersama. Bagaimana sekolah di Lubuk Antu beroperasi semula pada besok hari Khamis. Bagaimana muhai sekolah ya, rendah dan juga menengah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Lubuk Antu akan beroperasi macam biasa mula besok. Bagaimana keputusan ini dibuat disebabkan berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU dekat kawasan berkenaan setakat pukul 7 pagi entuy. Jadi sebarang perubahan dan perkembangan terkini berkaitan operasi sekolah akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Ini dekat Sarawak.
0: Dekat Sarawak.
1: Jadi membapa ya penjaga dibenarkan untuk nyak menghantarkan nenek-nenek masing-masing ke sekolah sekiranya bimbang terhadap kesihatan kian susulan keadaan jelebu
0: rumah,
1: yang masih lagi melanda beberapa lokasi dekat Sarawak.
0: Jadi keputusan Umboi dan juga mungkin ayah boleh menentukanlah kan untuk anak-anak kita dekat Sarawak bersekolah atau nyam ataupun dekat sekitar Semenanjung. Kebanyakannya pun IPU pun indeks pencemaran udara pun tinggi. Kalau rasa macam anak kita memang ada allergic memang kan.
1: Ambil ada semput, cepat. Ada semput. Asma. Itu antara salah satu faktor lah orang khabar nang bagi mengelakkan benda tu lagi teruk kan. Jadi perlulah untuk membapai ambil perhatian. Okey.
0: Lepas ni kita akan ikuti berita dalam dialek Temiah
1: Iya.
0: Jadi terus bersama kami di Asyik FM Monomoy.
1: Lain daripada yang lain. Kita jumpa lepas ni kelak.
2: Asyik FM.

0: GFM Moyo Boy, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama, Temuan, Temia Jakun dan Semai.
1: Asia FM, moy no moy lain daripada nak lain. Empat dalil utama untuk Asia FM. Temuan ada Temia, ada Jakun dan juga Semai.
2: Ya, 16 jam ke udara menemani anda setiap hari dari pukul 8 pagi sampai 12 tengah malam. Lagi kita jengah-jengah keadaan cuaca kita pada selah pagi, petang dan juga gelap kelak. Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk sebelah pagi ni dulu.
1: Belah pagi ni di Semenanjung, ribut betih di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak, Jerebu. Di Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Hang Hujan. Di Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di pedalaman Pantai Barat. Ribut petir juga berlaku di beberapa tempat di kawasan pantai wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir di beberapa tempat di Tawa dan Kudat. Dan hujan di beberapa tempat di Sandakan. Manakala Sarawak, hujan di beberapa tempat di Seri Aman, Bentong, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Semaran dan Limbang. Dan Jerebu di Kuching, Sarike, Serian dan Sibu.
2: Itu pada sebelah pagi. Sebelah petang pula ke Semenanjung. Kek mana ribut petir di kek bapak tempat ke kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Manakala Jerebu di kek Selangor, wilayah Pertuan Kuala Lumpur, wilayah Pertuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka. Sabah pula nampak ribut petir di kek kebanyakan tempat kek pedalaman Pantai Barat, Sandakan dan Kudat. Ribut petir di kek kebanyakan tempat di kek kawasan pantai wilayah Pertuan Labuan. Ribut petir di kek bapak tempat di kek Tawau. Manakala di kek Sarawak pula ribut petir dekat beberapa tempat dekat Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Limbang. Itu
1: dan,
2: ada sebelah petang.
1: Cuaca di belah gelap, gelap lah iaitu di Semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu, Pahang. Hujan beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak, Jerebu. Di Johor, Selangor, wilayah Pertuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Hang Hujan. Di Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Manakala di Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di pedalaman Pantai Barat. Ribut petir juga berlaku di kawasan pantai wilayah Pertuan

0: Assalamualaikum.
1: Kalau hujan ni dapatlah kurang sikit lah jerbu-jerbu yang berlaku dekat kawasan atau daerah.
0: Betul. Tolong jawab, Along.
1: Jawab apa tu?
0: Assalamualaikum. Selamat Hari Malaysia dari Sandakan, Sabah.
1: Ya, Sandakan, Sabah.
0: Abang Din 74.
1: Terima kasih, Abang Din.
0: Okey, Zan Banana Truck. Katanya baru perjalanan pulang ke rumah dari Kuala Lumpur. Katanya dari malam tadi bekerja. Dah pulang, nak balik ke sarang dah katanya. Apa pun hati-hati, selamat dalam pemanduan anda. Selamat hendaknya sampai, selamat berehat juga. Selamat juga Hari Malaysia.
1: Hari Malaysia untuk sahabat-sahabat yang mungkin ketika ni bekerja, dah balik kerja pun dah ada yang baru saja
0: baru nak memulakan tugas pekerjaan pun ada juga.
1: Okey, mungkin Ainin rasa macam ada yang best sebab jalan clear hari ni.
0: Ada yang seronok sebenarnya.
1: Ada seronok kan.
0: Bila jalan agak-agak lengang kan.
1: Seronok lah kan.
0: Ya.
1: Apa pun tak salah, apa pun yang berlaku hari ni, kita lakukanlah dengan terbaik, dengan sebaik mungkin. Dengan ikhlas kan. Dengan senyuman. Barulah best kan.
0: Ya, betul. Juga jangan lupa untuk rakan-rakan kita yang tengah berkebun, yang menongeh, yang tengah ongkabar di kawasan-kawasan Kelapa Bali, itu Kelapa Sawit pun, selamat Hari Malaysia. Selamat menjalankan tugas. Hati-hati, waspada. Dan paling penting sekali, keselamatan anda yang perlu untuk jaga. Okey, apa pun untuk sebelah pagi ni menemani anda. Kita ada bersama dengan topik kita sebentar kelak yang akan kita kongsikan bersama. Kak Sarina katanya masak sardin je hari ni, lauk orang rajin seantero dunia katanya. Itu. Taruh bawang besar, cili padi.
1: Itu yang paling apa ni, mendapat sambutan tu.
0: Itu yang paling laku sebenarnya tu. Tiba-tiba rasa nak makan sardin pula tiba.
1: Kalau pagi ni kalau tak sesuai makan dengan nasi, kita boleh cecah dengan roti ataupun dengan tepung kan.
0: Ya, betul.
1: Seronok sikit pagi ni. Okey, untuk pencarian penyampai radio orang asli Berdalek Semai bermula. Yeah. Sudah bermula.
0: Dapur bermula start daripada 10 hari bulan hari tu.
1: 10 hari bulan.
0: Dah terbuka.
1: Jadi terbuka kepada semua warga negara Malaysia yang berketurunan orang asli yang fasih bertutur dan juga menulis dalam dialek Semai. Boleh hantarlah rakaman video anda di Asia FM secara atas talian mengikut ketetapan daripada 10 hari bulan September hingga 27 hari bulan September. Berumur, kriterianya berumur 18 hingga 35 tahun ke atas ke bawah. Bujang, lulus SPM, STPM, diploma dan ijazah, perawatakan dan penampilan menarik, kreatif dan berminat dalam bidang penyiaran radio serta pijat sosial, berkebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat nyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik.
0: Itu adalah orang kata bonus lah.
1: Bonus.
0: Yang menyanyi dengan orang kata bermain instrumen muzik tu bonus untuk anda. Jadi hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio, bahasa dalam dialek Semai 1 minit hingga 2 minit, bahasa Melayu 1 minit hingga 2 minit juga. Formatnya MP4.
1: Kalau ada bakat yang lain nak ditunjukkan, nak dihantar video pun tak ada masalah kan. Bukannya dua, mungkin boleh buat tiga kan, empat kan.
0: Sebab itu sebenarnya kreativiti kita. Dan juga bakat yang semula jadi yang sedia ada.
1: Jadi boleh hantar di bakat@asyfm.com ataupun mungkin ada sebarang maklumat yang ingin dipertanyakan, boleh 013-3151-600.
0: Kami akan cuba membantu anda.
1: Jadi siapa yang berminat boleh hantarkan.
0: Menjadi orang kata keluarga kami.
1: Keluarga Asyik FM.
0: Apapun, terus bersama dengan kami untuk sebelah pagi ni menemani anda di ruang udara Asyik FM. Moi nombor lepas lain. Perdana Menteri dijangka akan umum beberapa perkara sempena Hari Malaysia. Ke mana ya, jurucakap Kerajaan Madani Datuk Sri Fahmi Fazil juga mengesahkan terdapat beberapa pengumuman yang akan dikabar, dan kerajaan menyifatkan sambutan Hari Malaysia dekat Sarawak tahun ini sebagai amat signifikan. Dan juga Kerajaan Persekutuan menyerahkan segala orang kata secara rasmi Bintulu Port yang akan diusahakan sepenuhnya oleh Sarawak. Jadi perkara ini dimaklumkan dekat dalam sidang media, dan ada beberapa lagi pengumuman yang akan dimaklumkan. Okey, apapun kita tonggoi gelam kelak.
1: Jadi mungkin yang istimewa ni untuk kawan-kawan kita dekat Borneo lah, Sabah dan Sarawak. Mungkin paling istimewa lah tu kan. Tapi apapun, kita raikan

0: Alah, untuk bukan sahaja orang Malaysia ni, bukan untuk Sabah Sarawak aja, untuk seluruh rakyat Malaysia.
1: PMF pun katanya baru balik Sabah umum terus juga.
0: Sebab ketika ni kalau tak silap balong, PMF kita ni ada dekat negara luar ni. Kalau tengok dekat sini ada dekat last kali dekat India semalam. Kan? Dekat India sebenarnya rangka kerja lawatan rasmi lah. Dan juga melakukan lawatan rasmi ke Maldives dan menerima kunjungan kepada naib presiden Republik Maldives terus ada terus daripada India terus ke Maldives. Bayangkan ni.
1: Itulah kan, banyak sebenarnya perkongsian nak kita kongsikan bersama. Okey, apapun untuk suara pagi ni, semoga anda terus ceria, terus tersenyum untuk pagi ni, dan pastikan mengambil sarapan pagi, mulakan hari anda dengan sarapan pagi, mulakan hari anda dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang elok, bersyukur, satu perkara yang cukup besar dalam kehidupan kita, bersyukur, berterima kasih, sebab kita masih lagi orang khabar dapat melihat dunia, masih lagi dapat melihat keindahan alam, masih lagi dapat bernafas, dan masih lagi dapat melihat jerebu. Alamak, jerebu.
0: Jerebu, walaupun tak nampak kan. Okey, dan pastikan kita memandu ketika ni, mungkin ada rancang nak pergi ke mana-mana. Memandulah dalam keadaan elok, baik kan. Semoga kita tidak menjadi salah seorang daripada penyumbang perkara buruk, terutama kemalangan lah. Pastikan anda menyenggara kenderaan sebelum anda keluar. Tengok dulu air.
1: Ya, terutama sekali perjalanan-perjalanan yang
0: jauh. Tengok minyak, tengok air, minyak hitam bagai untuk keselamatan kita ni.
1: Dan pastikan juga, selain daripada tu, pastikan juga kesihatan anda juga perlu diutamakan.
0: Okey, Happy Malaysia Day, Jana. Okey, tu bersama kami di Asyik FM 101.
1: Lain daripada yang lain.

0: Ja, si FM mo nomoy. Lain, de. Bada ng lain.
1: Don,
0: ini nari kita senang hati lah, eh. Jangan kita sedih-sedih.
1: Jangan kita bermuram-muram, katanya. Dengan ini, saya mengambil kesempatan untuk baring-baring dekat rumah. Gitu, Jai.
0: Okay, boleh lah kan. Sebab sepanjang hari kita mungkin pergi kerja pagi kan.
1: Selalu kan kita pergi. Selalunya pagi-pagi bangkit kan. Tapi hari ni kabarnya macam Syah. Katanya, kak saya baru bangun, katanya. Rugi lah kak tak sembahyang. Jangan kak, kata jangan.
0: Kan.
1: Katanya hari ni lah baru nak tak tahu, dapat tidur lebih sikit, dapat rehat lebih sikit. Okey lah tu. Tapi macam Jai katanya, tidur lewat. Tapi bangun juga awal. Sebabnya kata dah terbiasa bangun awal. Bangkit awal tu dah biasa kan bang. Itu pun tak apa juga sebenarnya. Tapi sebenarnya kan, kalau ikut orang tua baharis lah, kalau dia meletih, kalau dia bising, tertahuk lah sebab apa kan. Sebelah pagi ni sebenarnya ada rezeki masuk.
0: Rezeki masuk kan?
1: Betul, orang kapa. Jangan tunggu orang kapa tunggu sampai matahari orang kapa dah terpacak dah tu, baru nak bangkit kan? Gitu. Okay, jadi masa tu lah orang kapa rezeki kita masuk. Jadi apapun
0: kena fikir-fikir lah.
1: Yeah. Jadi belum lagi kak katanya mandi pun belum lagi.
0: Okey, waktu sekarang pukul 9.40 kan. Topik pagi kita ni, apa yang anda sayang dan suka tentang Malaysia.
1: Tapi sebelum tu Iman nak kongsikan tentang ya, ke mana perbezaannya Hari Kebangsaan dan 16 September Hari Malaysia.
0: Okay.
1: Sebenarnya ramai yang mungkin belum tahu ataupun nyap ambil tahu pun mungkin ada juga. Kemana dua tarikh ni adalah dua peristiwa, satu perjalanan yang membentuk Malaysia.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya tahukah anda 31 Ogos dan 16 September memperingati dua detik penting dalam sejarah negara. Okay. Kemana 31 Ogos 1957 menandakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, iaitu detik lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. 16 September 1963 menandakan pembentukan Malaysia melalui penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura waktu tu dalam sebuah persekutuan baharu. Jadi Hari Kebangsaan memperingati kemerdekaan Hari Malaysia meraikan pembentukan sebuah negara. Dua tarikh nama beza namun kedua-dua saling melengkapi dalam perjalanan sejarah yang membentuk Malaysia hari ini. Jadi kerana menghayati sejarah bukan sekadar mengingati tarikh-tarikh penting ni, tetapi memahami macam mana sebuah negara dibina, disatukan dan terus melangkah ke hadapan. Jadi untuk anda-anda di luar sana, kenali sejarah, hargai perjalanan, hayati Malaysia.
0: Okey, mana tahu tak, kalau tidak kan Hari Malaysia ni jatuh hari yang sama 31 Ogos tau. Tapi sebab ada masalah-masalah, sebab penandatanganan,
1: ada sebab-sebab. Itu dalam memorandum perjanjian
0: dan,
1: yang ada
0: perjanjian antara penubuhan Malaysia ni, selain daripada Sabah dengan Sarawak, Ima, Kalimantan pun terlibat sekali, dan juga Filipin. Dan bila perkara ni dipersetujui bahawa Kalimantan nak memilih Indonesia, Singapura nak Singapura masa tu nak memilih dia sendiri, Brunei pun memilih untuk sendiri dan gabunglah antara Sabah dan Sarawak. Itulah wujudnya 16 September ni. Memang kalau ikut sejarah kan, semua ni berlaku dah sebelum berlakunya 1957 lagi. Cuma rentetan ataupun peristiwa ni melibatkan kan bertulis bersurat.
1: Betul,
0: kan. Dan melibatkan masa
1: tu perjanjian tertentu kan. Okey. Apapun, bina negara bangsa yang kukuh, rakyat perlu untuk terus pelihara perpaduan dan identiti negara. Hargai, sayangi keharmonian, perpaduan, keamanan yang kita ada genen. Itu yang paling penting untuk generasi-generasi baharu juga untuk mengetahui dan memahami apa itu sejarah.
0: Sejarah penting tau. Bila kita tahu sejarah, kita tahu tentang budi pekerti dan kemajuan diri kita sendiri.
1: Ya, dan kesusahan keperitan pada pejuang-pejuang kita.
0: Ya, betul.
1: Jadi perlu untuk kita ambil perhatian.
0: Okey, Ma, ada sahabat kita ni tanya dekat WhatsApp. Di mana boleh bagi contoh satu penangan tentang macam mana nak hasilkan dua video ni. Untuk DJ Dalek Semai lah. Dan tak berapa jelas ni, maksudnya nak cakap tentang apa satu video dan Dan satu video lagi topik tentang apa eh? Sebenarnya terpulang kan?
1: Topik tu terpulang pada anda tapi tidak menyentuh tentang sensitivity. Sama ada tentang 3R ataupun tentang orang khabar pergolakan ke ataupun orang kata cerita-cerita non negatif. Sebaliknya ambil yang baik-baik untuk orang khabar pembangunan minda kita sendiri sebenarnya.
0: Okey. Paling mudah untuk satu video ni adalah ulasan DJ. Buat satu apa ni stand untuk apa ni video DJ video DJ terpulang lah. Nak jadi DJ apa? DJ apa ni bercakap tentang
1: pagi ke,
0: pagi ke,
1: tengah hari ke,
0: carta ke,
1: petang ke,
0: kebudayaan
1: malam ke,
0: malam ke kebudayaan terpulang. Dan satu lagi boleh buat tentang cerita tentang pengalaman ataupun mungkin tentang masyarakat orang asli Semai kan. Kalau ada Perak ataupun Pang boleh cerita sikit eh? Okey, saya berada dekat Tapah ketika ini. Okey, kehidupan masyarakat saya Semai, cerita lah sikit tapi dalam bentuk video. Dan mungkin boleh hasilkan bukan dua aja, mungkin boleh tiga. Satu lagi boleh, kalau pandai main gitar memang kan, kita mainlah gitar, nyanyikan satu lagu, boleh kita masuk ataupun siarkan terpulang.
1: Maknanya kalau kalau macam tu package yang lengkap. Cukup tu sebab dengan main muziknya kat situ, dengan orang khabar orang khabar dengan berkontinya kat situ, dengan berdijenya kat situ, komunikasi kat situ. Jadi itu semua cukup lengkap untuk anda tu dalam dialek dalam dialek Semai dan juga dalam bahasa Malaysia. Melayu ya.
0: Kita buat dua-dua. Senang, mudah aja. Buat lebih kurang satu minit, satu minit setengah pun dah settle dah kan.
1: Betul.
0: Sambil-sambil kita jalan dekat kampung-kampung, pasti kita dalam kampung kita berjalan. Okey, saya berada dekat
1: mungkin anda menjadi wartawan luar.
0: Wartawan luar,
1: kan?
0: Boleh. Boleh aja kan. Kita kita terima semua konsep yang apa ni, rakan-rakan rakan-rakan yang ingin menyertai Yash FM, tertutup ataupun tidak di jangkau. Kalau boleh kita melebihi pun boleh, kita dapat berita-berita ataupun cerita-cerita yang sensasi pun boleh, tak ada masalah.
1: Tapi perlu ada hadnya. Itu yang paling penting sekali. Okey, perlu untuk tahu ya, ada orang khabar garis-garis panduannya yang positif dan negatifnya untuk kita kongsi bersama dalam video kita tu kelak.
0: Okey, jadi boleh hantar, boleh tanya, tak apa, nanti lalu jawab dengan DJ Emma. Dan sambil-sambil itu Alung akan jawab lah melalui type lah eh. Okey.
1: Akan kita kongsikan bersama. Okey, kita bersama dengan topik kita untuk pagi ini. Nah, topik yang agak simple lah, yang biasa aja tapi sangat bermakna. Topiknya, apa yang anda sayang dan suka tentang Malaysia? Dan kita nak juga ucapan-ucapan anda
0: ucapan
1: untuk perkongsian pagi ini.
0: Boleh, boleh kongsi dengan kami. Ucapkan selamat Malaysia dekat siapa aja lah. Mungkin kawan-kawan kita dekat kilang kah, dekat tempat syarikat kita kerja kah, kita cerita lah sikit.
1: Kawan kita kerja, kita cuti kan.
0: Kita
1: selamat hari
0: sikit.
1: Malaysia, saya cuti. Amboi saja yang menyakitkan hati.
0: Okey, DJ Hadi. DJ Hadi ni kalau rasa ada dekat Titi Wangsa lah ni. Okey, dekat sini dikan khabar ramai orang baik-baik di Malaysia.
1: Dia buka, dia macam orang overseas lah kan.
0: Orang overseas pun khabar macam tu juga, benda yang sama kan.
1: Kita citilah.
0: Okey, jadi ada satu lagi juga. Guy Fairuz khabar for me like Malaysian, the people beautiful, agak jelas.
1: The perempuan beautiful agak jelas. Okey, Lin Luvia katanya negara aman, makmur dan bebas. Kalau boleh kita sama-sama kita komen, sama-sama kita kongsikan
0: boleh
1: tu.
0: Sama-sama
1: buat ucapan untuk selamat Hari Malaysia. Okey, apapun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Nombor 11 Line. Topik kita pagi ni sekali lagi diulangkan, apa yang anda sayang dan suka tentang Malaysia. Terus bersama kami
0: di Asyik FM Nombor
1: lain daripada yang lain.
0: Asyik FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.

0: RCFM, moino moy, lain daripada yang lain. Pukul 10 kita kan pagi ni.
1: Dah 10 pagi menemani anda untuk selama pagi ni. Jam yang ke?
0: Jam kedua. Ketiga.
1: Ketiga dah kita.
0: Lupa ada pukul 9 kan.
1: Okey, apa pun. Ada yang rakan-rakan kita yang komen yang bersama dengan kita untuk pagi ni. Okey, anda juga boleh menelpon kami di 0-322-823-567. Orang kata sambil berkongsi cerita anda, sambil tu juga anda boleh buat ucapan Selamat Hari Malaysia.
0: Betul.
1: Okey, Levi dari Temerloh katanya, selain majmuk, kita ada negara yang aman, damai. Yang penting Malaysia ada di Jema, katanya Selamat Hari Malaysia. Tiba.
0: Kalau Ima, apa yang Ima suka tentang Malaysia ataupun sayang tentang Malaysia ni?
1: Apa yang saya, tanah tumpah darah.
0: Kalau Alung ni suka makan lah.
1: Tanah tumpah darahku.
0: Kan? Makanan kita dekat Malaysia ni memang sedap, Ima.
1: Betul. Dan bermacam-macam. Dan bersyukurlah. Sebab kita ada negara yang aman, damai.
0: Dan
1: Alung, cukup meriah dengan makanan macam-macam.
0: Dan Alung memang tak sangka lah masa kita kecil kan, kita makan apa? Nasi lemak. Selalu makan. Kita makan apa? Roti canai. Lama-lama kita dah hidup sampai 40, 50, 60 tahun ni, kita masih lagi mengekalkan makanan tu. Kan? Dan makanan ni dah menjadi salah satu daripada memang menu wajib lah. Kan? Dan lebih-lebih lagi roti canai Malaysia ni menjadi makanan yang paling glamour sekali dekat dunia ni.
1: Tengok tiba-tiba dia cerita pasal makanan. Nampak tak kejadian
0: tu yang, dia garu tu kan.
1: Dia rasanya geramnya aku macam
0: tu. Suka sangat Malaysia ni. Dan lagi satu kan, Malaysia ni dari segi kita jalan memang cantik lah kan. Kalau kita nak tujukan mana-mana destinasi, jalan kita antara kalau yang paling okey lah kan. Sampai dekat kampung pun ada jalan raya kan.
1: Okey, Malaysia ada makanan sedap-sedap. Lepas tu ya, Along. Belia suka Along. Hidup Along.
0: Tiba-tiba dia kan.
1: Main ya.
0: Cerita pasal makan,
1: cerita pasal
0: sokong.
1: Makan terus.
0: Terus sokong kan.
1: Okey. Abang Syawan katanya, keharmonian dijaga, patuhilah rukun negara, kesopanan dan kesusilaan, pasti keamanan terpelihara, katanya. Malaysia tempat tumpah darahku, rela berjuang sampai tisan darah terakhir. Majulah Malaysia ku aman.
0: Betul,
1: katanya.
0: Kalau seingat Ima perasan tak perubahan zaman kita sampai ke zaman 2026 ni. Daripada kampung sampai ke bandar kan, kita tengok perubahan tu kan. Kita nampak perkembangan Malaysia ni bukan sahaja menjadi sebuah negara yang unik, tapi menjadi ajaib. Sebab kita ada 4 buah menara nang tertinggi dekat dunia kan.
1: Betul.
0: Memang itu seronok lah. 4, betul, 4. Yang pertama apa? KLCC Tower. KLCC bukan, KL Tower. Kita ada KL Tower. Yang kedua apa? Yang kedua KLCC lah.
1: Wow.
0: Yang paling glamour sekali. Satu lagi apa? TRX.
1: Kita ada. Itu yang terbaru.
0: Yang terbaru. Yang satu lagi apa lagi? Kita ada Menara 118.
1: Ya, betul. Itu pun terbaru juga.
0: Ini tempat yang menjadi kebanggaan Malaysia, menjadi mercu tanda Malaysia ni hebat kan. Bila negara luar, Alung tengoklah satu rakaman video daripada negara luar. Gini khabar. Siapa khabar Malaysia ni duduk dekat hutan? Ini apa kan?
1: Habis tu apa tu? Itu apa? Batu? Tembok?
0: Dia terkejut sebab kita ada 4 menara yang paling tinggi dekat dunia.
1: Ya,
0: rata-rata nombor 2, nombor 3 dan nombor 5. Yang paling tinggi. Itu yang buat unik ni Malaysia.
1: Okey, Kak Sarina kata, Selamat Hari Malaysia. Semoga Malaysia aman, damai dan kita semua sukses dalam segala hal. Syah pula kata, Selamat Hari Malaysia hari ni dan selamat berkonti, katanya.
0: Itu biasalah kan. Kena konti memang nama dah ada ya bu.
1: Tapi itulah kan, macam yang perkongsian yang kita khabar nanti kan, kat mana tentang makan, keistimewaan makanan-makanan di Malaysia. Festival Budaya Malaysia 2026 di Kuala Lumpur sedang berlangsung 11 hingga 16, iaitu hari ini adalah 16. Hari yang terakhir di Taman Tasik Titi Wangsa, bermula 9 pagi hingga 12 tengah malam, bertempat di Taman Tasik Titi Wangsa. Masuk adalah percuma. Bermacam aktiviti yang diadakan, antara aktiviti menariknya, persembahan seni dan budaya daripada pelbagai kaum di Malaysia, gerai makanan, warisan dan juga makanan popular tempatan, pameran kraf tangan serta produk tempatan, sesi permainan tradisional dan pertandingan e-sport dan pelbagai pengisian program baru bersempena kempen Visit Malaysia 2026. Jadi dianjurkan oleh Motec. Kek mana? Keistimewaan ada kat situ dan boleh kita kongsi bersama. Antaranya juga kebudayaan masyarakat orang kita, iaitu suku kaum Mahmiri yang ada di Hunun. Pelbagai juga ungkapan produk-produk yang dibawa daripada Pulau Keri. Jadi semoga kadang-kadang tu apa yang kita dapat sini dijadikan manfaat untuk kita dalam Festival Budaya 2026 yang bertempat di Tasik Titi Wangsa. Hari ini adalah hari yang terakhirnya, bermula 9 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai aktiviti-aktiviti dan juga ada konsert juga setiap hari yang diadakan sebenarnya.
0: Oh, ada konsert setiap hari?
1: Iya. Bagaimana persembahan kebudayaan, pelbagai orang khabar bangsa, pelbagai kaum yang dimasukkan, diterapkan. Juga ada orang khabar musical. Persembahan musical, drama musical juga ada juga dipertontonkan. Jadi datanglah ramai-ramai. Banyak sebenarnya perkongsian yang dapat kita kongsikan bersama di Taman Tasik Titi Wangsa.
0: Okey, untuk mana-mana saja yang merancang dikit berkelah, berhati-hati juga kan. Tengok air naik kenyap kan, sebab kenapa kan, sebab kalau naik tu akan berlaku perkara yang tidak elok lah. Jadi kalau dapat kita menjaga keselamatan, sambil-sambil itu kita boleh lah masak-masak sikit di rumah, kita santai healing-healing dekat tepi sungai
1: bersama keluarga, bersama insan-insan yang kita sayang.
0: Waktu ni lah kan kita nak bersama dengan keluarga. Kadang-kadang satu hari ni, kalau hari Sabtu Ahad gini khabar memang malas lah apalah, hari ni kita keluar lah, enjoy sama dengan family kan. Kita bakar-bakar ayam sikit.
1: Okay kan? Selamat pagi Abang Zali di Pos Hau. Katanya selamat menyambut Hari Malaysia, semoga terus maju jaya, aman dan sejahtera. Amin.
0: Kita Abang Zali dekat Pos Hau dia pun tempat healing yang paling terbaik sekali lah. Betul. Kan? Dekat Gua Musang. Siapa yang ada apa ni 4x4 kan, boleh pergi dekat kampung kampung Pos Hau.
1: Okey, Pak Long Shah Garaj kata selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia.
0: Selamat
1: juga.
0: Malaysia. Selamat Hari Malaysia.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di Ruang Udara Acik FM. Nombor telefon lain untuk pagi ni. Abang kemarin rancak korang kan bercerita pasal makanan, sebut pasal makan.
0: Malaysia memang istimewa yang tu lah. Macam ada apa lain lah kan, makan je lah.
1: Kan? Sok kapit lah apa semua bagai. Hei, sabar je lah.
0: Kita paling terkenal lah sok giabok lah kan. Yang paling utama sekali. Selain daripada yang lain-lain tu makan, kita dah makan dulu dah.
1: Sok ekok. Kenapa cerita pasal makanan ni?
0: Memang itu istimewa di Malaysia.
1: Antara keistimewaan di Malaysia kan. Yang tidak akan dapat di tempat lain lagi.
0: Tak ada. Dan ada pelancong-pelancong yang contohnya yang memang suka travel dengan Iman. Bila dia datang dekat Malaysia, semua ada. Arab ada, sebab India ada.
1: Kenapa suka Malaysia? Sebab katanya makanan dia sedap-sedap.
0: Lepas tu bukan ajak makanan Iman, fashion. Fashion kita kan, tiba-tiba Iman pakai baju kebaya, tiba-tiba ada unsur India sikit, macam sari. Jadi memang unik lah Malaysia ni. Pelbagai fashion-fashion yang menarik. Lepas tu kalau Timur Tengah ni, kita suka tengok ni lah. Pakai tudung dengan apa ni, cara yang paling berfashion, tudung labuh, tudung singkat, gini pasti suka tengok macam tu.
1: Ya, betul.
0: Jadi memang itu memang keindahan dan keunikan Malaysia. Sebab tu bila kita ni, bila nak pergi berniaga dekat negara luar, sikit sebanyak kita terima lah. Semalam Anu jumpa CEO Siti Khadijah. Dalam talk tu kan, barulah tahu Gidi berkembang macam mana. Nak naik Siti Khadijah tu macam mana. Bukan promo bukan apa ni, cuma nak bercerita kan. Begitulah produk-produk Malaysia ni menjadi tarikan masyarakat-masyarakat, terutamanya Timur Tengah lah. Kalau Islamic produk macam ni, kalau produk-produk open pula, contohnya macam produk kita pun ada yang dah keluar negara juga. Contohnya yang apa ni, produk sabun ada, produk ukiran kayu ada kan.
1: Okey, selain daripada itu juga, untuk 16 September ni sebenarnya, Kereta Api Sarong 2026, edisi ke-10 dah, lagi diraikan pada hari ini 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia. Jadi program dianjurkan oleh Loko ni juga meraikan kebudayaan dan juga perpaduan rakyat Malaysia. Antaranya, okay, mana tema Joget Sarong menampilkan gabungan lagu tradisional dan juga moden. Selain daripada itu, pelibatan dijangka juga melibatkan ribuan peserta memakai pakaian tradisional sarung. Dan keistimewaannya memperkenalkan stesen khas wanita buat kali pertama di MRT Titiwangsa. Jadi lokasi sambutannya diperluaskan secara serentak di 10 bandar utama di seluruh negara, iaitu Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Ipoh, Georgetown, Sungai Petani, Padang Besar dan Langkawi, Kuching, Johor Bahru, Kota Baru, Kuantan, Melaka.
0: Pakai sarung tau, sarung.
1: Ya, berkain batik kebaya,
0: pakai batik boleh, baju kebaya, sarung boleh.
1: Baju kurung kedah, baju kebaya, Melayu. Ini antara tema-tema yang dapat kita saksikan.
0: Menarik, cantik.
1: Di mana program ini memang dah dibuat setiap tahun, iaitu Kereta Api Sarong 2026. Jenis sebenarnya menggambarkan sesuatu yang cukup istimewa bila menampilkan batik-batik Malaysia, juga pakaian kebudayaan Malaysia, bagaimana pelbagai kaum majmuk yang berbilang bangsa kaum yang sama-sama orang Khabar memeriahkan Kereta Api Sarong 2026 edisi ke-10.
0: Paling tidak pun kita boleh memperkenalkan batik dan juga budaya pakaian tanah Melayu kan. Jadi bila orang luar tengok, oh macam ini ke pakaian orang Melayu, Malaysia punya pakaian tradisional lah kita nak tunjulkan.
1: Tapi perlu juga untuk kita ingatkan kepada adik-adik kita, remaja-remaja kita, sahabat-sahabat kita di luar sana, Kereta Api Sarong bukan sekadar Kereta Api Sarong. Sebaliknya, di samping itu juga, kita terapkan juga, tonjolkan juga kebudayaan kita, adab, sopan santun kita.
0: Keramahan kita.
1: Yang tu sangat penting, kat mana. Itulah gambaran tentang siapa diri kita, apa yang ada di negara kita. Sopan santun.
0: Jadi terus bersama kami di Asyik FM Manomoy.
1: Lain daripada yang lain. Asyik.

0: mengambil sarapan pagi yang mulakan hari anda dengan sarapan pagi. Sebab kadang-kadang tu ramai yang nak tahu bagaimana sarapan pagi tu sebenarnya menjana, memanaskan orang khabar urat sarap kita kan, menjadikan orang kata hari kita lebih elok lagi, lebih baik lagi lah sebenarnya. Tak adalah orang khabar jam kan, pagi ni katanya jam lah pada otak. Tak tahulah kenapa tiba-tiba jeng pula rasanya kepala ni. Sebabnya tak sarapan pagi lah tu. Walaupun hanya minum air suam ataupun air masak, itu salah satu juga untuk anda mempraktikan orang kata bagi menjana, orang kata urat saraf kita ni
1: lebih akan lebih, lebih
0: daripada kecut
1: terangsang
0: terangsang gitu. Terangsang.
1: Okey, kalau boleh sahabat-sahabat kita yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu ya, patuhi hak laju yang ditetapkan ya. Sebab kemalangan berlaku sebab mungkin kita letih ataupun kita tidak menyegara kenderaan ataupun mungkin kita hayal sebab memegang telefon kan.
0: Apa tu?
1: Dan ketika ni di mengalak ke Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor, satu kenderaan ya terbalik dekat tepi longkang. Mungkin sebab ini terbabas lah dekat tepi longkang. Ini berlaku dekat Bandar Aisdil eh. Ketika ni jadi berhati-hati lah ya, siapa yang memandu di kawasan tu. Jadi jangan kita berhenti tengok apa ni mandu perlahan dekat kawasan kemalangan. Kalau boleh kita terus sajalah kan, memudahkan untuk pengguna-pengguna jalan lain yang meneruskan perjalanan.
0: Kalau kita teruskan perjalanan tu, tak semestinya orang khabar kita tak prihatin sebenarnya. Bukan sebab tak prihatin, tapi kadang-kadang tu disebabkan kita beria benar. Kadang-kadang tu nak ningung, beria benar nak ambil kan tahu tu kan. Kadang-kadang yang menyebabkan kadang benda-benda yang tidak diingini yang lain pula yang berlaku. Bagaimana menjadikan kesesakan yang punyalah berpanjang-panjang kilometernya. Kadang-kadang tu disebabkan yang tu. Okey, apapun untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu, pastikan jarak selamat kenderaan anda, pastikan mengikut had laju yang telah ditetapkan. Okey, dan pastikan menggunakan tali pinggang keledar dengan baik, dengan elok, dan juga pastikan menggunakan lampu signal.
1: Betul, lampu.
0: Dan tidak melanggar lampu merah.
1: Lampu isyarat ni kan, lampu isyarat yang ada dekat depan kita, kita janganlah langgar kan. Kalau boleh kita relax sekejap. Tengok warna merah kita warna kuning makin tekan lagi kan.
0: Kecuali kalau misal ada signboard kat situ, orang khabar ada papan penanda yang menyatakan
1: sila,
0: jika tiada kenderaan
1: betul.
0: Jika tiada kenderaan yang lalu, anda dibenarkan untuk lalu. Yang tu tak apa. Sebab itu memang dah ada kan. Tapi janganlah pula bila time ada kenderaan pun kita langgar juga. Tak boleh,
1: tak
0: bahaya.
1: Tak boleh, tak boleh kan.
0: Sebab
1: boleh,
0: bukan bahaya pada kita juga, tapi kita bahaya pada pengguna jalan raya lain.
1: Patuh jalan raya, bukan hanya kereta, lori ataupun motor aja, tapi di kita sebagai pejalan kaki ataupun dengan basikal pun kena sama-sama. Kena perhatian jugalah kan. Bawa basikal macam bawa dekat jalan
0: macam lita, macam kat lita.
1: Boleh, kalau boleh kita beringat-ringat lah. Sebab kita ni bawa basikal, kalau kena langgar dekat belakang, jangan sadahkan kereta, jangan sadahkan motor kan. Ni tiba-tiba main tengah host steady.
0: Jadi ni satu lagi yang nak kita kongsikan bersama. Macam semalam pun Nima Konti Peteng semalam pun ada kongsikan juga. Jadi kepada rakan-rakan kita lah, terutama sekali orang kata yang bekerja sebagai orang khabar penghantar makanan, penghantar barang. Ini peringatan untuk kita ya. Sebab kadang-kadang tu kita tengok macam hari tu depan mata Imam sendiri, kita tengok bergesel motor kan, motor sama motor. Menyebabkan tapi nasiblah nyawanya nyawa mendak. Tapi itulah kan salah satu orang khabar yang itu selain daripada tu itu selamat. Tapi ada setengah tu yang orang khabar kecederaan, macam-macam patah kaki, patah tangan, patah pecah kepala, muai macam-macam terjadi. Kemana setiap hari semakin banyak kes kemalangan melibatkan penunggang motosikal. Jadi menjadi peringatan bahawa satu perjalanan yang cuai boleh meragut segalanya.
1: Betul.
0: Jangan biarkan kesibukan, keletihan dan sikap tubuh buru-buru mencari rezeki mengundang penyesalan di kemudian hari. Jadi ingatlah, ada orang yang tersayang yang setiasa menunggu kepulangan anda di rumah. Pulanglah dengan selamat, bukan sekadar cepat. Bagaimana rezeki sebenarnya boleh dicari, dan nyawa tiada galang gantinya. Tunggang berhati-hati, nyawa anda tiada gantinya. Patuhi had laju yang telah ditetapkan, jangan terburu-buru. Keselamatan kebahagiaan lebih penting daripada kelajuan. Jadi patuhi lampu isyarat, berhenti ketika lampu merah. Hidup ini bukan perlumbaan. Selain daripada itu, berhenti, rehat jika penat atau mengantuk. Jangan paksa diri, rehat seketika. Selamat sampai ke destinasi. Fokus dengan dengan orang kata pemanduan anda, jangan menggunakan telefon semasa menunggang. Satu, orang kata satu saat saja cuai, seumur hidup menyesal. Jadi anda selamat, betul? Keluarga menunggu di rumah. Ingat orang tersayang dan menyayangi anda, okay? Terutama sekali kepada orang kata rakan-rakan kita e-hailing, penunggang-penunggang motosikal yang menghantar makanan,
1: menghantar barang.
0: Jadi
1: hantar barang pun kadang-kadang ada yang
0: memang kata nak dengar, kita tahu memang nak dengar, tapi bukan dengan melanggar lampu merah, bukan dengan menyelit-nyelit, menyelinap-nyelinap.
1: Yang bawa tong gas mah kan kena berhati-hati lah kan.
0: Itu pun lagi
1: pun
0: lah
1: sama kan.
0: Bawa benda, satu benda berat, satu lagi orang khabar benda yang bahaya.
1: Bahaya. Kena berhati-hati, okey? Okey, terus bersama kami di Asia FM Manomoy.
0: Lain daripada yang lain.

0: Dash FM, moy-no-moy, lain daripada nang lain.
1: 10.46 minit pagi menemani anda. Selamat pagi Malaysia. Good morning Malaysia. Ciao San Malaysia.
0: Okey, untuk ketika ini mungkin kawan-kawan kita ni ketika ini mungkin bersiap-siap. Nenek kita ni bersiap-siap untuk belajar dekat IPTE, IPTSN. Berhati-hati. Jangan sampai terlupa barang-barang yang diperlukan kan.
1: Jadi ingat ya barang-barang penting. Sebab tu kadang-kadang tu senarai yang perlu kita buat itulah checklist kita sebenarnya. Ke mana barang-barang peribadi, barang-barang keperluan, pakaian, bagnya, kasut sukan, muhaya adalah keperluan yang penting untuk kita bawa.
0: Takut-takut kan bila kita dah sampai kelak kan kita tak tahu lupa ni.
1: Itu tertinggal, ini tinggal. Mulalah kena beletih. Memang nak kena marah dengan mak.
0: Memang tak, kita tak patah balik lah kan. Okay, kalau boleh kita sediakan sebagai murid dengan ayah juga, kita kena ingatkan ini kita kan.
1: Kena sentiasa checklist. Orang kata berprihatin dengan list senarai-senarai tu kan. Pentingnya tu. Okay, apapun untuk rakan-rakan kita kan, walau di mana pun anda berada.
0: Selamat hari
1: Malaysia. Rasa-rasa nak keluar, mungkin ada aktiviti-aktiviti nak dibuat di luar daripada rumah. Yang penting, sayangi diri anda, sayangi satu sama lain, sayangi Malaysia. Okey, dan terus sentiasa memantau keadaan semasa dan berkongsi sebarang perkembangan melalui saluran rasmi yang perlu diambil tahu. Antaranya yang perlu anda buat, bawa dan pakai pelitup muka. Pastikan sentiasa cukup minum air. Jaga kesihatan diri, berehat jika tidak sihat. Pantau bacaan IPU dan peka dengan maklumat-maklumat rasmi. Jadi yang pastinya kena memastikan maklumat yang kita terima itu adalah maklumat-maklumat sahih yang sahih
0: dan tepat.
1: Ya.
0: Okey, lu nak cerita sikit. Mungkin semua tahu tentang banjir yang baru-baru ni berlaku dekat Nepal kan. Angka korban akibat banjir kilat dan tanah runtuh dahsyat di sempadan Nepal China ni berlalu meningkat kepada 1,442. Dan di Nepal sebanyak 13,722 diselamatkan dan 21,000 anggota keselamatan digerakkan untuk operasi mencari sampai sekarang ni dan
1: masih lagi
0: sebab ada yang hilang, sebab hilang tak dikenal pasti pun ada. 5,698 orang dilaporkan masih lagi hilang dekat Nepal dan juga China ni. Dan antaranya yang masih hilang 587 pelancong dari asing, 261 dari China lah, China. Dan banyaknya warga asing lah, warga asing yang melawat China dan juga Nepal. Dan bencana ini berlaku sebab klasis atau latong ru pecah, iaitu mencetuskan runtuhan ais, batu dan juga aliran sepihan yang memusnahkan beberapa kawasan.
1: Ya, dan sebab itulah orang khabar, kerana kita sebagai orang khabar pelancong nak pergi melancong mahu kan, orang khabar perlu untuk kita ada dokumen-dokumen penting juga untuk melapor diri, daftar diri kita dekat mana perlu untuk menghantar sentiasa orang kata update
0: dengan keluarga pun boleh.
1: Betul,
0: update
1: itu adalah salah satu inisiatif ataupun penting untuk kita bila terjadi yang kita sendiri nyap duga yang akan terjadi. Jadi benda ni adalah inisiatif kita untuk
0: membuat laporan.
1: Ya, membuat laporan dan orang tahu kehadiran kita. Betul. Keberadaan kita di mana. Itu paling penting sekali.
0: Tak tahulah untuk nasib Malaysia, kita pun nak tahu lagi. Mungkin ada yang selamat, ada yang hilang. Kita tak punya masih nak tahu lagi.
1: Masih nak tahu lagi. Jadi apapun kita doa ambil baik untuk yang baik lah, kan? Sebab kadang-kadang tu benar-benar orang khabar kejadian terjadi yang macam ni, kejadian alam yang kita sendiri punya tahu, yang pasti kadang-kadang tu tertiba akan berlaku. Jadi lepas ni kita akan bersama dengan berita dalam Dalik Cakun akan kudara sebentar kelak. Jadi apapun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi,
0: lain daripada yang lain.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Asyik FM.

MyPreview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: 15 jam sehari ke udara menerusi 4 dialek utama. Temuan, Temia Jagung dan Semai.
1: Ya, Asyik FM, moi no moi.
2: Lain daripada yang lain. Dalam jam yang terakhir menemani anda. Kedai Pak Lang Kuala Medang sampai sekarang masih ada lagi.
1: Apa dia?
2: Kedai Pak Lang Kuala Medang sampai sekarang masih ada lagi.
1: Tadi, yang lagu tadi. Panas tadi dah ada cakap pasal kedai Pak Lang kan?
2: Ya.
1: Yeah. Yelah, tanya Pak Lang masih lagi bertahan di Kuala Medang. Okeylah, orang Kuala Medang semua baik-baik kan? Terima kasih. Itu kita pun datang dekat Kuala Medang kan.
2: Betul. Okey, apa pun untuk jam-jam yang terakhir, saat-saat yang terakhir ni, masih lagi bersama dengan anda di ruang udara Asyik FM. Boy no boy lady pelai. Setakat pukul 10 pagi nanti ya, kat mana beberapa negeri termasuk Selangor, Perak, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Terengganu, Johor, Kedah dan juga Kelantan, rekod IPU tidak sihat. Jadi semua kawasan pemantauan Sarawak, rekod bacaan sederhana, Kuching mencatatkan bacaan tertinggi 71. IPU 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Layari laman JAS atau muat turun aplikasi MyJAS EQMS untuk maklumat terkini. Jadi menurut data ya, sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Shah Alam mencatatkan bacaan 175 diikuti Batu Muda 172, Petaling Jaya 168, Banting 167, Kelang 166 dan Kuala Selangor 164. Manakala bacaan tidak sihat turut direkodkan dekat 31 kawasan lagi melibatkan 9 negeri iaitu Perak, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Terengganu dan Johor, Kedah dan Kelantan. Perak dekat Seri Manjung merekodkan bacaan tertinggi 166 diikuti Tanjung Malim 164, Tasik Ipoh 163, Taiping 159 dan Pegoh Ipoh 145. Manakala dekat Pulau Pinang, Mindem dicatatkan 167, Balik Pulau 164 dan Seberang Jaya 162. Bagi Negeri Sembilan pula, nilai merekodkan bacaan 177 diikuti Seremban 174 dan Podikson 159. Manakala dekat Pahang pula, Temerloh mencatatkan 162, Jerantut 161, Indramakota Kuantan 156, Balok Baru Kuantan 153 dan juga Rompin 114. Jadi dekat Melaka pula, kawasan Bukit Rambai 163, Alu Gajah 159 dan Bandaraya Melaka 152. Manakala Terengganu melibatkan Kuala Terengganu 164, Kemaman 153 dan Paka 151. Johor pula mencatatkan bacaan tidak sihat mereka yang direkodkan dekat Tangkak 158, Pasir Gudang 151, Batu Pahat 130 dan Keluang 117. Manakala Kedah melibatkan Sungai Petani 157, Kulim Hightech 155 dan Alustar 129. Dekat Kelantan, Tanah Merah mencatatkan bacaan 153. Manakala Mohai, sistem pemantauan dekat Sarawak berada pada para sederhana dengan Kuching mencatatkan bacaan tertinggi 71, diikuti Sibu 67, Samarahan 64, Serian 63, Bintilu 59, Kapit 55, Sri Aman 54, Samalaju 52 dan Mukah 52. Jadi pada anda Mohai, apapun, jaga kesihatan kita, banyak minum air masak, okay, kurang kepada terdedah pada udara luar dan banyakkan aktiviti dalam rumah berbanding dekat luar rumah.
1: Itu dia indeks pencemaran udara yang telah disampaikan oleh Emma Mentah tadi kan. Ada lagi yang kawan-kawan kita yang menghantar komen di mana apakah apa yang anda sayang dan suka tentang Malaysia. Lin Lovia, negara yang aman, makmur dan bebas. Mi Zai Aja, bersyukur kalau masih ada orang yang tegur sapa, tak sombong dan saling membantu. Paling penting, susah-susah kita pun masih boleh hirup udara yang tenang sama.
2: Yeah.
1: Zaitun Zai, kalau kita saling menghormati sama kita, tak kira kaum apa sayang, memang kita sayang lah Malaysia. Inilah ungkapan-ungkapan yang boleh kita kabarkan sebagai bersifat sayangkan Malaysia. Jangan kita rasa macam Malaysia ni telah menyusahkan kita. Ada setengah-setengah sampai kabar saya kerja pun tak ada. Tapi sebenarnya banyak kerja memang kan. Tapi tak nak lah. Alun dah cuba lah kan, kerja. Contohnya kalau lah seandainya alun gelandangan kan, alun kompol lah, tin aluminium,
2: botol-botol.
1: Botol-botol. Lalu cuba kan. Paling tidak pun boleh dapat RM16, RM17 satu hari kan. Maknanya menasihkan anda dah lepas lah. Jadi itu pilihan kita lah kan. Kalau kita nak kejar macam tu, kejar macam tu. Kalau kita nak kejar dekat supermarket, kejar supermarket kan.
2: Betul.
1: Nak pengalaman, kita kejar bersama dengan macam-macam lah. Ada yang nak kejar bengkel, ada nak kejar dekat kantin, ada nak kejar dekat kilang kan. Semua tu mungkin pengalaman ataupun mungkin memang nak bekerja. Tapi tak pernah lagi Malaysia ni jam ada pekerjaan lah. Kalau kita tak cari, susah lah kan.
2: Kalau tak, takkanlah orang khabar ada orang luar yang datang bekerja ke Henin kan. Sebab itu satu lagi kita tengok, kita dapat maklumat dan dapat tentu dapat tengok sendiri kat mana negara kita aman, damai, dan banyak orang khabar peluang-peluang dan ruang-ruang pekerjaan yang boleh kita lakukan dan boleh kita buat
1: sebenarnya. Betul. Pun kalau tak ada kerja pun jadi sukarelawan pun dapat duit juga.
2: Betul.
1: Okey, untuk sahabat-sahabat kita yang masih lagi mencari pekerjaan, kita tabahlah, kita cari yang betul-benar yang kita rasa kita boleh menyokong kemampuan pembangunan
2: buat,
1: negara.
2: Mampu buat. Boleh buat. Bukan hanya orang khabar, nyembuli.
1: Lepas tu kita ikut pula kawan nak, dia benar. Kan, kalau boleh kerja ni apa yang kita suka kan. Kalau kita suka betul-betul, memang kita akan dapat. Jangan sampai kita menyalahkan kawan-kawan kita yang mengajak kita.
2: Baliknya kadang-kadang tu orang khabar pokok pangkal lah pada diri kita sendiri. Perlu untuk kita tekankan. Itu yang perlu kita ambil tahu. Okey, khabar pun terus bersama dengan kami. Selamat bercuti untuk rakan-rakan kita yang bercuti, yang bersirehat hari ini. Sempena dengan Hari Malaysia untuk hari ini. Jadi untuk rakan-rakan kita mungkin masih lagi bekerja, menjalankan tugas, masih lagi

0: enek-enek kita yang dekat sekeliling. Macam ada satu kisah ni, belum reda lagi membabitkan enek-enek atau kanak-kanak di desa Kayangan Kulim. Sekumpulan enek-enek mandi dekat longkang pula. Longkang tu pula besar, menceritakan kebimbangan rakyat-rakyat orang ramai lah. Ini terjadi di Jabatan Seri Muda, Seksyen 25, Shalam. Waktu ni, ketika ni, kena tangkap gambar oleh berita RTM. Jadi, kalau boleh kita tengoklah nenek-nenek kita ni.
1: Oh, bapak ambil perhatian.
0: Memang dekat sekitar Lembah Kelang ni, yang ada tempat rekreasi mandi-manda. Tapi, alun asal kolam renang banyak. Dengan kalau rasa nak suasana pantai, pergi kat Putrajaya. Ada sisi pantai PC5 kan.
1: Betul. Kamu nak cegah sebelum terlambat.
0: Cegah sebelum terlambat.
1: Jangan orang kapan dah terantuk baru nak tergadah, dah jadi macam-macam baru kita nak menyesal yang guna dah. Jadi perlu untuk ambil perhatian yang berbapai.
0: Ini longkang, longkang pula besar. Aduh, hai, macam mana lah orang ni. Okey, jerbu masih meningkat.
1: Teringin benar pun.
0: Tengok, teringin benar ni lah. Kalau nak tengok, boleh tengok dekat berita RTM berita RTM banyak berita-berita terbaru dan berita-berita TikTok yang kita nak muat turun untuk ditonton dan juga mungkin menjadi pengajaran untuk kita lah.
1: Baru tiba-tiba tersedar pula, kata mana air naik kotak rupanya dah pergi kepaya bagai
0: kepaya ke longkang,
1: kena ambil perhatian
0: Okey. Jadi terus bersama kami di Asia FM Monomoy,
1: lain daripada yang lain.
2: My Preview 706, muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Hasil FM on omoy lain daripada yang lain.
1: Jadi masih terus bersama dengan kami untuk jam yang jam-jam saat-saat minit-minit yang terakhir menemani anda, kurang dari 30 minit lagi untuk bersama dengan anda.
0: Banyak apa ni nak inin program-program yang diadakan untuk semua sahabat-sahabat yang mungkin mengikuti ataupun bersama-sama dengan program yang dianjurkan oleh agensi-agensi kementerian-kementerian jadi kita sambut baiklah dengan program-program yang telah diadakan
1: sebenarnya dengan Hari Malaysia.
0: Sebenarnya Hari Malaysia hari ini jangan lupa lah di Sarawak pun meriah dekat apa ni dataran Tasilalong dekat dataran apa ni Sarawak sana lah. Di mana program-program yang berlangsung ketika ni iaitu sempena Hari Malaysia peringkat kebangsaan, edaran tajaan, barang-barang tajaan telah diedarkan, pentas rama, persembahan pentas rama Jepun Sarawak waktu ni mungkin dalam tengah hari nanti kuis kenegaraan akan berlangsung dekat auditorium utama Plaza Merdeka dan secara langsung sambutan Hari Malaysia yang akan diadakan di atrium utama Plaza Merdeka di Sarawak. Dan juga bicara bangkit negara, program bicara bangkit negara akan diadakan dekat atrium utama Plaza di mana teladan pejuang inspirasi generasi akan dilangsungkan dekat atrium utama ni. Banyaklah program-program yang ada dekat Sarawak.
1: Bukan sekakak dekat Sarawak, kat sini pun sama juga.
0: Sini pun sama juga kan. Ini seperti program yang ada yang terbaru ni kat kawasan kita Titiwangsa lah.
1: Titiwangsa dan hari ini juga kat mana kereta api Sarung.
0: Kereta api Sarung pun ada. Tempat lain pun tak tahulah mungkin.
1: Lumayan orang khabar menunjukkan kebudayaan.
0: Mungkin boleh bagi maklumat dengan Asia FM, kita boleh bagi tahu lah kan.
1: Muhaim mengenai kebudayaan, perpaduan, keharmonian.
0: Ini adalah untuk bukan saja untuk kita nak bersesat-sesat beramai-ramai tapi sebenarnya menunjukkan perpaduan kita ni.
1: Walaupun orang kata dalam keadaan jerebu dalam keadaan yang berapa inilah, kalau kita tengok kan agak kelabu, agak suram, tapi tetap juga meneruskan demi untuk negara kita.
0: Okey, kita pandai-pandai lah ambil kita
1: pandai-pandai
0: ambil tempat yang elok. Jadi banyak lagi iklan yang lalu tak siap.
1: Pakai Bluetooth.
0: Jadi terus bersama kami di Asyik FM Monomoy.
1: Lain daripada yang lain.
2: Asyik FM. Moy Numoy. Lain daripada yang lain.

0: HFM monomoy lain daripada lain. Itu dia kan. Rasa Malaysia kita. Cintai Malaysia kita. Hari Malaysia hari ini 16 September 2026 eh.
1: Iya, semoga yang baik-baik saja yang kita harapkan untuk hari ini. Dan elok-elok saja kepada yang bercuti, selamat bercuti. Kepada yang bekerja, selamat bekerja. Okey, apa pun yang kita buat, apa pun yang kita lakukan untuk hari ini. Moga semuanya dalam keadaan yang baik-baik dan elok-elok. Okey, motivasi hidup biasanya orang khabar menjadi motivasi, inspirasi yang melangkah masa depan kita. Jadi jangan pernah berputus asa, jangan pernah aku kalah, jangan pernah tidak bersemangat dalam kehidupan kita. Jadikan sesuatu ujian itu sebagai satu kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Okey, apapun, terima kasih kepada anda yang meminjamkan penglihatan anda. Terima kasih juga kepada anda yang meminjamkan jari jemari anda. Terima kasih juga yang meminjamkan waktu anda bersama dengan kami. Terima kasih juga meminjamkan pendengaran anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin Nomor 11 lain. Dua Rabu untuk hari ini. Ingin mengundurkan diri dulu, lepas ini bersama dengan rakan tugas DJ Mochi Mokemang Staman. Okey, akan menemani anda. Okey, dan
0: banyaklah hari ini, banyaklah kita ungkapkan perasaan kita, bukan saja pada keluarga kita hari ini sebab hari cuti,
1: pada negara kita, pada negara kecintaan kita, pada sekeliling kita.
0: Hari ini kalau cuti bolehlah masak sedap-sedap sikit kan. Ini sebab
1: sedap-sedap banyaklah, jangan sikit sedap-sedap banyak.
0: Ini boleh pedas sikit, ini boleh penis santan lebih, gorengnya ayam yang sedap kan.
1: Betul.
0: Untuk meraihkan keluarga kita. Kadang-kadang kita terlupa, Ima. Makanan seimbang untuk keluarga kita.
1: Betul.
0: Masakan daripada ayah mungkin, ataupun pada masakan dari imbui, ataupun mungkin enek sendiri, air tangan kita, tu. Ini akan mencerahkan.
1: Orang kata lagi mengikatkan tali
0: hubungan kasih sayang,
1: hubungan kasih sayang antara sesama kita.
0: Okey.
1: Okey, jadi apapun, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM nombor lain-lain sampai ke pukul 12 tengah malam nanti. Jangan lupa bersama dengan kami. Okey, dan juga rasanya cukup sudah tugas kami menemani anda. Betul. Untuk hari ini, izinkan untuk kami mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana yang pergi. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada kami. Okey, apapun, izinkan untuk kami mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana kami pergi. Dan jangan lupa untuk temankan Ima hari Jumaat nanti, akan menemani anda untuk tengah hari. Okey, dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin nombor lepas lain. Nah, kata dari Ima, Ima sayang semua baik.
0: Dan untuk Along pula, kita akan berjumpa pada hari Sabtu, belah petang lah eh.
1: Along pula akan bertugas pada hari Sabtu, dan saya bertugas hari Jumaat.
0: Hari ini hari apa? Hari Malaysia. Bye-bye semua. Semoga anda terhibur hari ini.
1: Terima kasih. Bye-bye.

0: Ibrah Cakun Yashi.
1: Tajuk tazkirah hari ini adalah taubat dan solat. Dan Nabi Daud setelah berfikir sejurus mengetahui sebenarnya kesemua telah mengujinya dengan peristiwa itu, lalu ia memohon ampun kepada Tuhannya sambil merebahkan dirinya sujud serta ia dirujuk kembali bertaubat. Allah SWT merakamkan kisah bagaimana Nabi Daud AS melakukan sesuatu kesalahan dan ingin bertaubat. Maka baginda memulakan taubatnya dengan beristighfar dan mendirikan solat. Para Nabi dan Rasul walaupun mereka maksum, yakni terpelihara daripada dosa, namun mereka tetap bertaubat dan sentiasa sujud kepada Allah, iaitu melakukan solat. Ini mengajarkan kesemua sentiasa melakukan solat agar dosa yang dilakukan dapat bertaubat dan melazimkan diri dengan ibadah solat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berwayat, "Ma mendengar Rasulullah SAW bersabda, enggak ada seseorang hamba yang melakukan satu dosa dalam bersuci dan dia kemudiannya bangun lalu mengerjakan solat dua rakaat dan memohon keampunan kepada Allah, melainkan Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Kemudian dia membaca ayat Ika. Dan mereka yang apabila melakukan satu dosa atau menzalimi diri ajimu, kemudian ajimu mengingati Allah." Surah Ali Imran ayat 135. Cara untuk seseorang yang telah melakukan dosa itu membersihkan diri ajimu daripada perbuatan tersebut, iaitu dengan cara mengambil wuduk dengan sempurna, kemudian menunaikan solat dua rakaat dan dituruti dengan istighfar kepada Allah SWT. Lah, perbanyakkan taubat dan solat. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Sekian tazkirah Ika dapat memberi manfaat pada ajimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjaki. Moi numoi.

12.10 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Salam ibas, salam perpaduan sebagai pembuka bicara. Salam Malaysia Madani untuk semua rakan-rakan pendengar hak jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Bagi edisi 16 September 2026, hari hak bersejarah, detik hak bersejarah, tarikh hak bersejarah untuk kita bersama-sama pagi tengah hari kah berkongsi tarikh yang cukup-cukup bermakna dalam kehidupan atau sejarah negara kita. Terima kasih kepada rakan setugas ya, DJ Along dan juga Cik Ponti Konti yang bersama rakan-rakan pendengar daripada pukul 8 pagi tadi hingga ke 12 tengah hari. Dan untuk meneruskan 4 jam hap dikonyo bertemankan Marsika, Laili, Aping aka Bungo Kemas Taman, panggil apa lagi? Mok Cik ke udara untuk Harika menemani di ruang udara. Dan hari cuti yang cukup indah, semoga yang mana hak bercuti, cuti dengan tenang, jiwa dengan aman. Wow, gitu. Selamat bercuti. Yang mana ada program-program yang boleh dijadikan sebagai apa nama ni, menarik kembali, bertaut kembali kasih sayang bersama dengan keluarga, selamat bercuti. Jom apapun kita berteman di ruang udara, Mochi in the house ya. Terus bersama di ruangan Mahi Asyik. Yang pastinya kita akan berkongsi berkenaan apa yang berlaku, informasi dari semasa ke semasa. Jangan lupa tepat pukul 1 berita dalam bilik semaikan ke udara, diikuti dengan ruangan lagu-lagu tradisional, lagu-lagu khazanah seni ya. Pukul 2.30 minit petang, 30 minit akan kita bersama dengarkan lagu-lagu dari khazanah seni, lagu-lagu tradisional. InsyaAllah 18 suku kaum. Dan juga kembali menerusi ruangan Mahi hingga ke pukul 4 petang nanti. Tapi sebab itu, berita yang berikutnya tepat pukul 3, iaitu berita dalam dialek Muan. Namoy-namoy lain daripada hak lain.

Itu ya, dia dengan Dhani Wan Hasrita dengan Datuk Jamal Abdillah, bertajuk Kecuma Kecuma Kecuma Singgah Saja. Yang penting bahagia. Gitu ya. Baiklah, untuk masa ni selamat bercuti sekali lagi. Gembira, orang yang bercuti kita kena bekerja, kita gembira. Gembiralah. Hai, selamat tengah hari Tatak Seriman. Selamat tadi Kenunan Jun Amir. Ya, jebat malam. Hai, selamat tengah hari juga Razali. Waalaikumsalam, yang mana bagi salam. Terima kasih singgah-singgah walau ke Abang Azri. Terima kasih Abang Azri yang sudi-sudi singgah ataupun mana-mana rakan-rakan kita mendengarkan Aisyah Femoy Nomoy lain daripada hak lain, yang tempat kira yang berada di rumah, ya, di dalam kenderaan dan sebagainya. Mungkin baru lepas makan tengah hari, mana nak tahu dah tengah hari kah. Kadang-kadang pun apa, kita kalau cuti kan umur kita di rumah. Yeay, betul lah, betul. Dia pun nak buang bukan untuk minum pagi je, terus dia masak tengah hari. Dan tahu dia apa nama ni, mok kita meraihkan hari apa ni, hari Malaysia, masak awal-awal. Alah, orang kata nampak kecil lah, sajalah tu tengah rajin. Betul, kalau makcik gitu awal-awal dah masak, ya, siap bawa bekalan atau masak lagi. Kita gembira kalau kadang-kadang orang kata kita dapat apa nama ni, masak untuk orang, ya. Orang gembira walaupun banyak sikit. Alhamdulillah, rezeki. jadi itulah dia, ya. Dan jadi apapun dipermudahkan segala urusan untuk rakan-rakan pendengar, ya. Untuk Harika, semoga bahagia. Jadi yang paling penting, yang paling penting, hemoh semua sihat-sihat belaka. Nyawa kita kena sihat, ya. Walaupun orang kata belum sampai apa ni, tua sebelum waktunya, jiwa mesti tenang, ya, rasa senang, ya. Semoga apa yang kita lakukan akan terus memberi kita semangat dalam apa juga yang kita harap untuk menjadikan sesuatu atau menjadikan esok semakin cemerlang. Gitu. Jadi apapun, terima kasihlah kerana terus dengarkan gergeder di rumah. Ya, langsung elok kah? Amik-amik semua, ya. Yang mana dengarkan Aisyah FM, yang terus bersama menerusi ruangan Mahir Aisyah, moy-moy lain daripada lain bersama dengan Sam Cameron. Wahai gadisku yang kupuja, yang kucinta, yang akhirnya, kan, kita bagilah apa sikit, apa nama ni, puji-puji untuk gadis-gadis kita. Wahai gadisku, Sam Cameron, moy-moy lain daripada hak lain.

Itu dia, walaupun tengah hari ini semakin panas ya, cuaca udara semakin menjerebukan ya, menjerebukan. Keadaan apa ni udara ya, untuk memastikan. Jadi pastikan dalam keadaan jerebu, sekali lagi diingatkan abang, kakak, adik, terutama orang tua kita ya, mak bapak kita yang keluar berjalan dan sebagainya, di tempat yang jerebu yang IPU-nya empat cukup cantik, nombor dan angka 100 lebih tu, tolonglah ya. Kalau boleh empat payahlah mak nak jalan ya. Bapak, pak payah jalanlah. Duduk rumah, kita tengok cerita Hindustan. Kita cerita Hindustan, kita tengok apa nama ni, kita karaoke, kita apa nama ni, kita manja-manja dengan anak cucu ya, kita main berbalas pantun dengan Abang Jamil. Kita apa nama ni, kita berkaluk lah dekat belakang pintu segala macam kan. Ya mak ya, janji mak, kita duduk dalam rumah ya, jangan keluar masa-masa jerebu, okey. Pun apa nanti mak sakit nanti macam mana? Nanti bapak kita batuk-batuk macam mana? Pak boleh, sian kan. Jadi kalau boleh jangan bagi tahu dia semua nak keluar. Keluar seseorang ya. Tinggal yang lain di rumah. Jadi itulah dia, jaga kesihatan. Kalau betul-betul lah kita, kalau nak keluar dalam keadaan tak cuaca ya, kalau tempat empat berjerebu okey, tapi kalau yang berjerebu ni, pakailah pelitup separuh muka untuk mengelakkan sakit-sakit, batuk-batuk yang perit yang luar biasa sama sekali. Jadi kita nak elak kena nak tepis air. Tepis punya tepis pun pak boleh juga kan, terkena juga. Jadi begitulah, kalau boleh jagalah kesihatan. Baiklah, sebentar aja lagi tepat pukul 1 tengah hari kita akan beri launan untuk berita dalam Dalik Semai akan ke udara kembali selepas itu dengan Mok Cik menerusi ruangan Mai Asyik. Masih lagi Mok Cik janji tak tinggal, nanti kan jangan nangis Mok Cik tak ada ya. Terus bersama menerusi ruangan Mai Asyik Moy Nomoy, lain daripada lain. Jom kita berjoget semelai dulu ya, joget-joget ya, bersama dengan Otun AXE, Moy Nomoy, lain daripada lain.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.

Itu dia ha, joget kapal terbang kita dah tengah-tengah hari ni kan. Nah, orang kata baru nak suruh duduk diam-diam berehat dah kena berjoget. Baru lepas makan ni, baru je lepas makan basa, oh tiba-tiba dengar je joget kapal terbang dah kena terbang dulu. Bila nak habis makanannya ya. Jadi apa pun, cuma kasih kepada rakan-rakan yang terus mendengarkan Aisyah FM. Lain daripada lain dah pukul 1.21 minit tengah hari. Selamat beristirahat, selamat menjamu selera yang mana yang baru makan, dan selamat bercuti juga yang mana sedang apa nama ni bercuti. Bagi rakan-rakan dalam perjalanan atas jalan raya, pastikan hemo memandu dengan berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi hak dituju. Itu yang paling penting. Yang penting dalam kita memandu, seperti yang dikabarkan berita yang kita dengarkan tadi, elakkan dari mengambil barangan larangan. Barang apa agaknya? Barang-barang terlarang tu mestilah orang kata yang boleh membinasa dan memusnahkan masa depan kita sendiri. Baik belia, baik orang tua, baik berbudak. Janganlah cakap sekarang ni ya. Jadi itulah dia. Kita tahu apa yang berlaku bila ada sekatan dia buat oleh apa nama ni, anggota keselamatan, tiba-tiba yang memandu di positif dada ya. Kalau kemalangan tu yang berlaku, mungkin positif dada, benda-benda yang terlarang macam tu, kalau boleh kita elakkan. Jadi kita fikir panjang macam mana. Biasalah orang kata dalam hidup ini macam-macam masalah. Masalah kehidupan, masalah kewangan, masalah kasih, masalah beras, masalah bawang, masalah macam mana kita nak selesai. Carilah orang yang betul-betul yang dapat selesaikan, yang boleh mendengarkan luahan kita. Begitulah. Okey. Jadi apapun, terus kita bersama menerusi ruangan Mahi Asyik untuk tengah hari. Dan jangan lupa, kita nak beri tahu juga di bandar pukul 2.30 minit petang kelak, kita akan mendengarkan sketsa sempena Hari Malaysia. Okey, moi no moi, lain daripada lain bersama kita dengarkan lagu dari Kiang Gerhana. Tok Ilek. Tok Ilek. Ya, lain syurina. Tok Ilek tu.

Itu dia Baby Shima. Baby Shima, oh baby. Baby Shima dengan lagunya Deru Rindu. Moi-moi lain daripada lain Deru Rindu. Menghiasi ataupun di ruang udara untuk masih sebagai lagu-lagu hiburan di tengah-tengah hari ini kan nak tidur ke? Maklumlah panas kan, panas cuaca. Pastikan kita minum air secukupnya untuk mengelakkan diri kita kekurangan air dalam nyawa kita tu penting ya. Jangan asyik minum air manis, kopi susu, teh susu, segala macam. Jangan, gula perlu lebih nak buat teh tu. Basa ha ya, jangan amalkan benda-benda yang manis ya. Boleh lah tapi jangan terlalu manis. Cuba senyum sikit pada air yang anda minum tu. Oh, bertambah-tambah manisnya, bong pahit dia. Baik, lagi masih bersama Menerusi Ruangan Maya Asyik. Pukul 1.35 tengah hari untuk terus kita bersantai-santai di ruang udara. Moi-moi lain daripada hak lain bersama dengan Umi The Band. Dulu, kini dan selamanya.

0: Mamun. Hmm. Mana kau ni tak nampak pun eh?
1: Alah, aku kat tepi semak ni.
0: Eh, kau temankan aku jap pergi bandar jap. Aku nak beli mata kail tu, ha, mata kail. Alah, jom, jom, jom, jom lah. Cepat, cepat, cepat. Alamak, Mot, Mot, Mot, Mot, Mot. Ui, apa tu? Ya, beli lap, beli lap.
1: Alamak, itu kenduri.
0: Kenduri? Ha.
1: Eh, ramai orang tu. Eh, pergilah singgah lah. Tengok ramai orang singgah tu.
0: Jom, jom, jom, jom.
2: Rezeki awak ni.
1: Aku malu lah. Aku malu lah, Mac On. Aku tak sikat rambut ni. Aku dah segan dia tengok. Eh, macam tu kau tukar driver lah. Aku nak duduk belakang lah. Eh, eh, eh, oh, eh, eh, Mac On, Mac On, pusing, pusing, pusing.
0: Apa hal pula
1: pusing? Pusing dah itu dah.
0: Aku nak jalan depan.
1: Itu pusing.
0: Aku nak pergi depan.
1: Pusing.
0: Aku nak pergi depan.
3: Lain kali, patuhilah undang-undang jalan raya. Janganlah memandu tanpa lesen. Pesanan kami dan Radio Malaysia CFM, kerana kami sayangkan anda.
4: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Jadi Haida jebat dengan jika kau temberang, jangan temberang-temberang. Pak boleh nipu lah bahasanya. Pak boleh menipu-nipu setiap hari. Siapa nipu? Ha, nanti kan orang kata macam cerita-cerita dia jamun-jamun, jamun-jamun buku. Siapa tipu? Hidungnya bukan kembang ya. Akan panjang di depan. Asya tu. Baiklah. Sekian perkongsian hari ini merupakan di mana rakan-rakan kita yang berada di pos apa ni di Baung ya, di Perak ya. Ha, elok gah hari ini rakan-rakan kena buat di Baung dan juga di posium yang kabarnya akan diadakan apa ni program-program di mana program ini iaitu menerusi program outreach bersasar orang asli yang diadakan bertempat di posium dan di orang asli One Stop Center OAOSC di Baung Sungai Siput Perak, dan di mana dikongsikan program ini merupakan inisiatif untuk mendekati komuniti orang asli melalui pencapaian maklumat ya, pendedahan berkaitan dengan peluang serta laluan pendidikan tinggi, di samping pelaksanaan bermacam-macam aktiviti yang diadakan bersama dengan komuniti masyarakat orang kita ataupun mahi ya. Dan di antara pengisian yang dirancang termasuk sesi konsultasi mana mungkin dia nak beri nasihat ya, mana yang ada di kita nak tak tahu dia, mana cabang-cabang apa nama ni pendidikan, jadi bolehlah kan, tak kisah kalau kita pernah benda-benda yang kecil pun tanya, insyaAllah akan diuras diuras pula akan dipermudahkan segala macam urusan ya. Dan juga apa nama ni pameran akademik, aktiviti interaktif, Chancellor on Wheels ya, pemeriksaan kesihatan, menghasilkan mural, dan juga mano-mano yang rambut panjang ya, nak rasa macam-macam rambut tu, nak nak bagi stylo ke kan, di sini perkhidmatan gunting rambut serta perkhidmatan tukar minyak enjin motosikal diadakan. Jadi pada rakan-rakan nak berada di Sungai Siput, sekitar Sungai Siput ya, turunlah meramaikan program tersebut selama 2 hari. Empat lama 16 bermula hari ke dan juga esok ya. Siapa yang kenal mantan ataupun bekas penyampai radio Asyik FM iaitu Katie akan berada di sana juga. Allah suka. Okey. Jadi apa pun itu di antara pengisian yang akan diadakan selama 2 hari di Baung ya, di Baung Sungai Siput Perak. 16 dan 17 juga di posium. Mana yang suka menikmati pemandangan yang cukup indah, air sungai yang mengalir yang deras ya, ada yang mengalir perlahan ya, dengan dedaun hijau gunung ganang yang sejuk mata memandang, berat lagi nak tinggalkan posium. Jadi macam tu. Jadi apapun pada rakan-rakan kita yang berada di posium, terutama Katie juga rakan, selamat menjalankan tugas ya, dan selamat berhari Malaysia untuk, dan juga selamat beraktiviti bersama dengan masyarakat orang kita dan yang berada di sana. Jadi terus bersama menerusi ruangan Mahi Asyik. Dah pun pukul 1.52 minit tengah hari. Apa lama lagi dah nak petang ya. Jumpa bersama dengan Bumi Putera Rockers, harum subur di hati. Kita flashback sikit.

0: anda boleh belanja dengan RM300.
1: Mestilah pergi beli belah, jalan-jalan tempat yang best, makan-makan sedapnya. Ha, apa lagi? Jomlah gerak.
0: Awas, memandu di lorong kecemasan.
1: Masuk je lorong belah kiri. Apa susah?
0: Melebihi had laju.
1: Lajulah lagi, baru cepat sampai.
0: Memotong garisan berkembar.
1: Tengok, kereta depan tu lambat. Potong je.
0: Tidak mematuhi lampu isyarat.
1: Lampu kuning. Jalan.
0: Menggunakan telefon bimbit ketika memandu.
1: Hai, B. Jumpa dekat mall tak? Depan tak ada.
0: RM300 akan hilang sekelip mata jika anda melanggar undang-undang di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

உமர் கியூட்டா கடத்தி கமா காத்தில் அதா ஜாலிம் ஹயா

Itu dia denangan daripada Udit Narayanan dan juga Amir Khan dan juga Shankar Miburang kita, lagu-lagu Bollywood. Ya, jadi macam-macam melayang-layang ya, melayang-layang. Kepala otak ni pun apa bila mengingatkan lagu-lagu ni kan. Bila lagu lama ini dia lain macam. Dia bukan kekeliruan, bukan ya. Bukan keliruan kekeliruan hati dan sebagainya, tapi dia bermain dengan perasaan. Okey. Baiklah, itu dia, harapkan semua terhibur. Dah pukul 2.14 minit petang. Cepat masa dulu. Dah petang, habis tengah hari, habis kenyang, habis beristirahat. Sekarang dah petang. Jadi petang-petang hari ni buat napa kita agaknya, yang di rumah, mungkin sedang berjalan, mungkin yang berkelah, hai selamat petang seluar Korea. Terima kasih kerana terus bersama mersi mendengarkan Syak FM Moi-Nomoi lain daripada lain. Sekali lagi diingatkan, jagalah kesihatan. Orang katakan dalam keadaan cuaca berjerebu ni, minum air banyak, pakai pelitup muka semasa keluar dari rumah, ataupun mengadakan aktiviti yang berbagai. Jom, mungkin kita terlupa akan sesuatu, apa dia, tadi mungkin ada yang menyambut hari jadi hari ka ya. Selamat hari jadi, happy birthday to you. Selamat hari lahir, happy birthday to you. Semoga dipanjang umur dan dimurahkan rezeki sentiasa, dan sentiasa dilimpah dengan kasih sayang orang yang tersayang dekeliling sentiasa. Dan jadi mungkin ada yang antara rakan-rakan pendengar bertarikh hari kah melupakan hari ulang tahun perkahwinan, yang keberapa, yang setahun, dua tahun, mungkin lima tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun, alhamdulillah 60 tahun, subhanallah, hingga kekal ke jannah, iaitu kita harapkan ya. Dan mungkin untuk hari kah, mungkin ada di antara rakan-rakan yang dapat apa nama ni, menerima cahaya mata, cahaya mata baru hari kah ya, kepada Rara, semoga menjadi ibu yang hebat, ibu yang baik ya. Anak katanya anak-anak perempuan gegel. Jadi kita doakan yang terbaik, semoga corakkan anak itu sebaik yang mungkin, secantik yang mungkin ya. Sebab budak-budak ni pun nampak dia bila bila dia bila dia lahir tu sepertinya umpama selai kain putih. Jadi itulah dia tugas kita sebagai orang tua, mencorakkan ianya dengan sebaik mungkin. Jadi apapun, terus bersama menerusi ruangan Gajah Asyik bersama Arya Sari. Mungkinkah kau terlupa?

0: siang malam hari penuh.
1: Merata tengok dia. Ha. Ada dia.
2: Moh koma dengarkan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
0: Hai, assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sokmo.
9: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
0: Ada boncornya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tu ha, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
3: Hei, sudah dipasang. Janganlah kelang kelibut tak tentu hala kamu ni, Dara. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.

0: Non, rumah Mak Dara hari ni ya. Eh, Mak.
1: Waalaikumsalam. Kamu Leman. Ada. Hidup ke Mika nampak ni? Aku tengah sibuk berbenar ni, ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini.
0: Orang luar negeri? Nanti tu awak kabarkan. Jangan duk gaduh pula pasal lorat. Udah.
2: Atuhnya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Ya. Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi rupa ayam dengan itik bercakap. Ayunya harulah dibuatnya koma weh.
0: Mak Lara, ayam mau kalau dengan itik tu ya. Hei, kalau lah buat gulai tempoyak. Hei, mempona orang kamu.
1: Hei, Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya ya. Ha, nanti kot aku ikat kamu dengan bendera Malaysia tu, kamu pun tahu.
0: Alah, mau kalau ikat dengan bendera, saya patriotik lah tu.

0: Biasanya rumah Mak Dara siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Haa. Oh, dah sampai ya. Masuklah rumah semua. Masuk. Ah, duduklah dulu.
2: Hampa. Mai sini sekejap ni. Mai ni kita nak letak barang ni.
3: Eh, jangan beringat awak tu. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
2: Masih kami tahu ko. Yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
4: Ni. Jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
3: Jadi, kawan ya Liman. Mari dengar dulu ni. Labuan tu wilayah persekutuan bah. Janjo beri supan tu deh.
1: Memang ni pun. Kalau buat geografi ni, dia memang dah fail. Ha, baik suruh dia baca je buku darjah satu tu.
0: Panas.
4: Alah, awak fit bab geografi je. Tapi kalau bab gosip, A+.

0: Ni nak tanya ni, boleh dah nak pinjam getah, Sat?
1: Getah? Apa kehel ni kah? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Ha, nak buat apa?
0: Loh, Mak Darah nak buat apa ni getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Darah.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Ha, aku ingatkan getah paip.
0: Eh, dia mau nak gapo tadi?
1: Nak gapo? Apa ke bendanya tu? Ani, weh.
2: Dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa?
2: Hai, dara.
3: Kamek tek pun si faham apa maksud dia aduhannya. Mau lapar nak.
4: Tak apa. Mau kalau kata tak faham, ya, panggil je awak. Biar awak je jadi penterjemah rumah lorat Malaysia kan ni.
5: Eh, kamu ni ya, jenjo kamu menambah-nambah hiatu, makin pulang paning sileman atau karang eh.
1: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, ajanya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Ha, kan kamu?
4: Ha, antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah, kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Sleman ni dah habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: Ambo tengok masing-masing ni, ai, lain macam. Susah nak serage demo ni.
1: Loh, hai pun. Nak serage nak bagi sama lagu mana? Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita nak berlatih kawat hang ni pun.
0: Bukan gitu. Maksud ambo tu kalau sama baru nak buat kemah. Ni kak capu bau. Pening weh kawat tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, sedar lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi sedar yang lain dari yang lain. Isi best camnya eh. Bagus yang di rumah aja.
3: Lurus jodoh. Kan, mun semua tia sama, nah. Labuan pun ndak ada tah ceritanya tu karang.
1: Hei, hang yang ni. Leng tu tak apa. Asal jangan nak pecoh.
0: Ambon, tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atunya koma ni. Hari Malaysia bukan kita nak cari siapa yang paling sama, ha? Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Ayah benar ayah cuanya ya kan, kalau semua nak menang sendiri, apa kata koma balik aja awal-awal ni, ha?
6: Kalau dah kopi itu, senang cerita biar awak pakai semua sekali. Sampin Perak, Songkok Kelantan, Selendang Sarawak. Gaya, buat gaya lah buat.
1: Neman. Tapi nak, mun kami disuruh ngajat oleh tok orang tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pasti kita ngajat sama-sama pun si.
0: Demo jangan paksa ambo menari sudah.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalaupun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan?
0: Loh, benar ya.

0: Ni gulai tepung ayam ikan patin dah siap. Ha, sedap tau kau mah. Ha.
1: Ambo tak biasa makan poyok ni. Masih sungguh lah.
2: Ani, mun ada lauk bersalai, bisai pulang tua daripada gulai tu, nyaman pulang tu deh.
3: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dia cuba, kita si tahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh, pisik makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh Mak Dara tu.
4: Eh, lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah. Komplain tak penti. Orang jamu, makan je lo.
0: Ada benar kan, Nika? Kalau kamu tak gemuk, tak usah lo nak buat muka apa kena sengat lebah aja tu aku nengoknya.
5: Kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
0: Leman. Lauk-lauknya lain tu pun ada. Tapi bila kita makan sama-sama, janji kita kenyang perut.
5: Benar lah Mak Dara. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut tali kecapi. Kenyang perut senang hati. Koma.
6: Atunya koma ni. Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mai. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
4: Ni ambo setuju.
6: Bagus.
4: Tapi tak, jangan dimuri-muri, ayah cok.
2: Jangan luan dires. Kita ni atuk, kan bersuka-suka dengan nyabah.
3: Benar ya, benar kata kita ya. Cuma macam ya nak, iboh malah je nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
0: Kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan?

0: Pilih program Hari Malaysia. Ya? Harap komo semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti ya.
1: Haa, aja benar tu Ayah Cho. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu ha.
2: Us, ini mau kalau turun hujan ni. Eh, tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Hei, Leman. Kamu nak buat lawak juga dalam keadaan kopi ini, ha? Iya, aku geram no nengok kamu ni, Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ngajat si Rina tu baru kamu tahu.
0: Esok kita semua sambut Hari Malaysia. Ya? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

Ya, ini hadiah sketsa yang membuat kita tersenyum apabila ha, Labun Mak Dara ha, dengan apa tajuknya Bila Lorat Bertemu. Jadi apapun itu di antara yang banyak kita boleh jadikan pengajaran dan panduan dalam kehidupan menerusi sketsa yang ada mainkan sebentar tadi. Apapun selepas ini kita akan terus berhibur menerusi ruangan Khazanah Seni, lagu-lagu tradisional akan berkumandang dan juga kita akan dengarkan berita dalam dalik temuan tepat pukul 3 petang dan selepas itu kembali selepas berita melalui ruangan Mahi Asyik hingga ke pukul 4 petang, satu jam yang terakhir kelak ya. Jadi apapun terus bersama kami Asyik FM Moino Moi, lain daripada lain melalui ruangan Khazanah Seni.

Baiklah, pukul 3.18 minit petang. Sekali lagi, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk rakan pendengar Hak Jauh di Mata tapi sentiasa dekat di hati. Dah masuk ke jam yang terakhir sebelum kita menyampai ke pukul 4 petang. Lepas tu, pukul 4 petang kelak, jangan lupa bagi peminat-peminat lagu Mahik terutamanya dapat mendengarkan Ruangan Rentak Genen. Semua lagu Mahik selama 2 jam. Kita kasih habis penyanyi sapu, okey? Jadi apapun nak untuk rakan-rakan yang masih lagi kita bersama dengan Mochi hingga 4 petang, masih banyak lagi perkara yang kita boleh berkongsi. Ada mungkin ada ucapan sempena Hari Malaysia, boleh kirimkan ucapan ke talian WhatsApp kita 0133151600. Jadi kalau mungkin petang hari ni kalau yang rajin nak telefon petang ya, kalau lah Mochi suka-suka petang hari ni kita buka panggilan untuk ucapan petang sempena Hari Malaysia untuk hari kabar tarikh 16 September 2026. Boleh kita buka sekali lagi 0322823567 dan yang menghantar ucapan boleh 0133151600. Jom bersama hello-hello sayang. Hello-hello sayang buat napa ada rumah. Hello-hello sayang yang jahat mata tapi sentiasa dekat di hati. Bersama Amantra.

Katie, terima kasih dengan lagunya. Semoga kita sentiasa serasi kaudara. Ha, Pak Kira ada mana aja membandakan yang sekarang ni. Katie berada di posium di Bawang Sungai Siput Perak menjalankan tugasan melalui program pendidikan. Ya, jadi itulah dia, ramai-ramai rakan-rakan kita di Penama ni, Sungai Siput, turun beramai-ramai di Bawang, ya, One Stop Center di Bawang untuk menyertai berbagai-bagai program yang diadakan. Semuanya banyak informasi tentang pendidikan, tentang apa nama, banyak perkara lah. Jadi turun beramai-ramai. Dan juga untuk rakan-rakan di posium, tu dia, posium, alamak, posium, rakan-rakan posium macam mana. Hai semua, terima kasih kita teman berteman ruang udara untuk hari kaya, agar semuanya siap-siap laka. Kan rindu dah lama Tak bersama dengan rakan di pendalaman dia, di apa nama ni, di Kelantan ni, apa nama ni, Di Sungai Siput Perak, orang Perak, ya, elok garik nak, ya, make lah, tu dia, keluar pula muakcik punya skipping lah. Okay, jom kita terus berhibur untuk jam yang terakhir, nak habis-habis nanti kan, bersama dengan Kepulan Sineroy. Ini mesti semua orang tahu, semua tahu, kita dengarkan bersama.

Itu dia. Tarik nafas panjang. Tarik nafas pendek. Tarik nafas panjang. Tarik nafas pendek. Gelak panjang. Gelak pendek. Begitu hebatnya perasaan. Dengan lagu-lagu menusuk jiwa ya. Macam-macam. Jadi, sudah keringkah air mata, wahai kekanda dan dinda? Setelah kita dengarkan lagu-lagu yang cukup sedih, yang cukup berjiwa. Ya, kalau tadi kita dengarkan lagu-lagu yang berair mata.

hilangkan keresahan hati. Jom apa pun terus bersama menerusi ruangan Mahik untuk ketika ini. Damai untuk ibu, untuk itu mengundurkan diri. Jaga semua agar jangan dengan akal. Terus menjaga kesihatan. Selamat Hari Malaysia kepada yang menyambut Hari Malaysia. Selamat bercuti kepada yang bercuti. Tarik nafas dan hembus. Jom kita bermain dengan lumpur untuk kita cari nafas dan tarik nafas, hembus nafas. Assalamualaikum, bye-bye. Jumpa lagi.

0: je.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

Okey, selamat malam. Salam sejahtera. Terima kasih rakan penyampai DJ Laili Apeng. Ataupun bunga kembang setaman. Setaman ni, bunga kembang tu setaman. Okey, terima kasih makan member yang masih setia, masih ceria dan masih asyik dengan ruang udara radio Asia FM. Mana-mana lain daripada yang lain. Untuk jam berikutnya daripada 4 hingga 8 Laikal bersama YWL Azmiman AMI akan menemaninya 4 jam berikutnya pukul 4 hingga 8 Laikal. Dan ruang udara Radio Asia FM mana-mana lain daripada yang lain. Okey, doakan yang dalam kanan, minyak dalam kanan sejahtera. Walaupun cuaca agak bercerubu pula. Walaupun suara jual cuaca tak menentu pula. Okey, semoga jaga kesihatan, jaga minyak, semoga sihat sejahtera. Yang bertugas, selamat bertugas seperti Yedo. Yang sedang bercuti sempena Hari Malaysia, selamat bercuti. Yang sedang memandu, nak hati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan selamat pulang dan selamat kembali ke rumah masing-masing. Walau yang sudah pun menamatkan tugas untuk sebelaling outdoor, yang akan memulakan tugas, diucapkan selamat tugas. Okey, untuk segmen Link Ark Balik Tegra biasa untuk edisi hari Rabu Isdo 16 September 2026 sempena Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia banyak kerembe. Dan selamat Hari Malaysia untuk seluruh rakyat Malaysia. Negara yang tercinta Malaysia. Jadi akan kudarkan kira biasa untuk Syekh Maduh Rentang Yunin akan kudarkan lagu-lagu orang kita, lagu-lagu orang asli segalanya hanya di Asia FM. Akhirnya segmen Rentang Yunin sehingga jam 6 lakal. Dia akan temaninya 4 jam dulu untuk segmen Rentang Yunin Asia FM. Moi nong moi Gargudur.

keselamatan yang sedang bertugas di perbatasan negara, terutamanya yang bertugas dan sepadan-sepadan lah. Tak kira lah anggota tentera, anggota polis, anggota rela, anggota immigration, custom. Dan juga yang penting anggota PGE, Senoi Pride yang sedang bertugas dan not sahaja berada, namanya and camp PGA Bido pada camp PGA Pengkalan Hulu Perak. Okey, waktu pada pukul 4.31 menelah. Selamat bercuti banyak kena yang sedang bercuti sempena Hari Malaysia. Yang sedang bertugas seperti Yedo, selamat bertugas lah. Okey, yang mohon duna hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Selamat loy, mahu destinasi yang dituju. Dan untuk segmen Link Ark Balik Teh, dia biasa saya akan temaninya dengan lagu-lagu rentak kanan, lagu-lagu irama orang kita, lagu-lagu song air yang dikudarakan selama nar jam doh daripada pukul 4 hingga 6 lah akal. Okey, seterusnya saya mohon lagu daripada Lenny. Lenny, lagu berjudul Sesaat Kau Ku Rindu Ambulai. Sesaat dia ada rindu. Dia sesaat dia ada rindu dia tu. Dia mulalah merindu. Okey, mana boys FM. Gargadu.

0: Seng Mola, Asik FM, Moi No Moi.
1: Terus mendengar Asik FM.
2: Asik FM.
1: Moi No Moi.
2: Asik FM.

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu, kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat. Dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah politik duduk guna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang-orang dia tukaran kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin, marah. Boleh buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguatkuasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khemah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan penempatan ASEAN iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Bot Sukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Rajagopal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Oké, ling ak balik de ya, ling ak balik de ya. Ling ak balik de ya. Hai pukul 5.16 minit lah. Apa sama dengan escape ate, ling ak balik ne dia. Salam berpihak beralat berperado and wrong daro radio FM sama ya. Terima kasih diucapkan. Banyak kenapa yang masih setia, masih sudi dan masih ceria. Menemani ya untuk segmen rentak yang anda. Kan ini bicara nombor 8 hingga 12 lagi laikal, 16 jam setiap hari ya. Dengan padalek jakun sama teman hajat termiah. Untuk menghiburkan kenembo 18 kau masyarakat Rebiak yang seluruh negara. Dan semoga dipermudahkan segala urusannya untuk sebelah lengan aktif. Selamat berhujung, bukan hari minggu tapi selamat bercuti. Sempena Hari Malaysia. Situ adalah Hari Malaysia. Jadi kekalkan keamanan, kekalkan perpaduan, sama-sama jaga negara Malaysia yang tercinta. Adalah masyarakat yang berbilang suku kaum. Sama-sama jaga, sama-sama pelihara Malaysia yang tercinta. Okey, semong lagi marah-marah lagu yang akan kudarakan untuk segmen rentak ini tu. Seterusnya semong dengan lagu daripada lagu band Jeram, lagu daripada Yusni. Kena samaran, kena gelaran Itik. Yusni Itik kena. Okey, lagu sesat. Jangan sesat petang ni. Petang-petang ni janganlah sesat. Okey bro, jangan sesat bro. Saya mau lagu sesat daripada band Jeram. Mainan mo, agar gedung.

Okey, usia remaja gunakan dengan perkara-perkara yang berfaedah lah. Bersama dengan Segar ada eh. Okey, hampir menunjukkan pukul 5.53 menit AX. Lepas tokal, segmen Matih Marih well. Matih Marih ke sana ke sini, Matih Marih Pak Adis. Untuk segmen Matih Marih tokal lagu-lagu umum well. Tukar corak lagu well. Genre lagu itu tukar. Jadi kalau untuk rentangan lagu-lagu irama ataupun bangsa kita, orang-orang kita ataupun orang asli lah lebih senang rentak orang asli. Tapi untuk Matih Marih akan dicampur-campur lah lagu-lagu yang dikudarakan untuk segmen Matih Marih. Selepas doakan bermula jam 6 hingga 8 laikal benar jam berikut. Okey, sambil santai-santai berpihoi lah balik dengan cuaca yang agak berjerubu puduh. Jadi jaga kesihatan, jaga diri, kalau boleh elok pelitup ataupun pelindung muka nak elok lah. Utamanya yang cip-cip mabek Pak Adi cakap lah. Kalau ini kenaan semakin teruk, tapi kalau benar raya dah semakin teruk dah sebenarnya. Kalau ini atas bangunan pun separuh-separuh yang nampak. Kalau nanti jeruk memang tak nampak langsung lah. Jadi naklah bahana nak dia nak akibat cuaca jerubu yang melanda seluruh negara ketika berdua. Ada akibat pembakaran selai ataupun hutan dan sebelah Indonesia tu. Tapi soy emaduh naci. Okey, jadi berhubung dengan lagu seterusnya selepas akal, sambung dengan lagu yang keluar segmen Matih Marih bersama dengan Agis Nirai Bahnum dari Asia FM.

Okey, aku kerinduan bersama dengan Ellie Katz. Segmen seterusnya Matih Mareh. Sana sini. Cik Matih, Cik Mareh. Okey, saya faham menemui lain daripada yang lain. Untuk sebelah lengkap hati, saya selamat bercuti banyak kerema. Sempena East Malaysia itu. Didoakan yang dalam keadaan main meja yang sedang memandu nak hati-hati. Semoga selamat sampai ya. Yang sedang bertugas, selamat tugas. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Didoakan semoga dalam keadaan main meja lah makan member yang sedang bersama ia. Terima kasih diucapkan. Logah akut-akut yang mau awak-awak alih-alih atau-atau eh. Tetap batin logah, tetap penghulu, tetap wakil, tetap stain. Pengurusi JKKPKKOE. Logah, semoga media. Jadilah program sepanjang isduh. Tambahnya yang kampung-kampung nak menyambut Hari Malaysia dah jadi program, jadi aktiviti yang sedang berlangsung. Dan yang paling enon sekali adalah Entaman Tasik Titiwangsa. Boleh laci ramai-ramai anak-anak sedang berlangsung. Dan program raya anak adalah program Festival Budaya Malaysia 2026. Ia sedang berlangsung and Taman Tasik Titiwangsa bermula jam 9 petang dan akan berakhir 12 pagi esok. Berakhir 12 hari layak lah bukan hari is. Okey, bermula sejak 11 September atau dan akan berakhir is adalah hari terakhir. Jadi kalau mau kesempatan, mau ruang, boleh cuci ramai-ramai untuk ini sendirilah tentang keenakan makanan-makanan tradisi. Berbagai kaum, kerap tangan, cita rasa tradisi, permainan rakyat, konsert dan juga berbagai aktiviti-aktiviti menarik yang sedang berlangsung in Taman Tasik Titiwangsa ketika berdua. Okey, sempena dia nak kecek Hari Malaysia tu. Kibarkan jalur gemilang dan hayati semangat erti kemerdekaan negara dan saingilah negara kita, Malaysia. Bersama dengan Azian Mazwan Safwan. Rumah kecil, siang, tiangnya 1000 CFM.

Cerita sejarah cinta pasal dengan Agis Niroy. Agis Niroy pun sedang buat show. And Terengganu. Mau hantar video yang Terengganu pun. Okey, nak dah. Perjalanan saya ni sama artis dan semua artis yang mau di Malaysia tu. Memanglah time-time radio memang jadi show lah kan. Jadi konsert. Jadi dia satu cara yang sedang berlangsung utamanya sebenarnya Malaysia tu. Kalau ada ini program tu. Program Kereta Api Sarung 2026 sempena Hari Malaysia. Tren ataupun trak yang bergerak wajah Malaysia, iaitu kempen yang dibawakan kumpulan media Prima. Jadi tumpah ramai pada program Kereta Api Sarung 2026 yang berlangsung in Rain Tree Plaza RTRX sejak awal Yayah Teh. Trak tu bergerak dengan nak peluang kepada pengunjung bergambar dan juga mencetak muka depan akhbar secara percuma. Dan kempen Wajah Malaysia sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dah menjadi platform digital dan pendekatan interaktif yang mendekatkan media dengan masyarakat, khususnya golongan muda. Jadi doha program yang berlangsung nanti ya, dan doha sarung tu kena log apart sarung untuk sama-sama menjadi peserta program Kereta Api Sarung 2026. iPhone Shaw nanti and Bandaraya Kuala Lumpur. Okey, seterusnya saya mong lagu tu. Serta santai lagi balik teh ataupun hanya nama jam 6:52 minit lah. Kalau kah min amoi min awak min aku je. Terus layan SFM yang kelas segmen Mati Mare. Cinta Nan Satu bersama dengan Anita Sarawak. SFM. Gerger.

Okey, janji padamu bersama dengan FZ saja. Yang penyanyi asal Mamat. Mamat dah pada masa nak. Tetik Amir setiap jauh. Umur dia rasa belasan tahun lah masa nak kan. Lagu tu pun diterbitkan pada tahun 1993. Nah, lagu tu. Okey, tu dia. Nak mana lah. Layaklah. Nama layaklah. Selamat like punya kena buat yang pas saja bersiaran bersama ia. Terima kasih diucapkan. Ia nama jam yang terakhir. Menjelang jam 8 lagi doh, ia akan menawarkan tugas menamakan siaran ye untuk segmen Mateh Mareh.

Okey, selebih 41 kawasan dan Semenanjung Malaysia Perlu sedang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara yang tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPU, 6 kawasan dan Selangor merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Antaranya adalah Johan Setia, Shah Alam, Petaling Jaya, Kelang, Banting dan juga Kuala Selangor. Dan Kuala Lumpur, bacaan indeks yang merekodkan bacaan tidak sihat adalah di Ceras, Batu Muda dan Negeri Sembilan, and Nilai, Seremban dan juga Port Dickson serta and Putrajaya. Pulau Pinang, selebih 4 kawasan berada pada tahap yang tidak sihat. Antaranya adalah di Balik Pulau, Seberang Jaya dan Seberang Perai. Sementara Raya Perak mencatatkan 5 kawasan yang tidak sihat. Di Seri Manjung, Tanjung Malim, Tasik Ipoh, Taiping dan juga Ipoh saja. Nek kawasan Melaka adalah Bandar Raya Melaka, Alor Gajah dan Terengganu, Nek dan Kuala Terengganu dan Kemaman serta Pakar. Dan Pahang, bacaan IPU yang tidak sihat adalah di Temerloh, Jerantut, Indra Mahkota, Kuantan, Balak dan juga Balak Baru dan juga Kuantan dan juga Rompin. Dan Johor, bacaan tidak sihat adalah di Tangkak, Pasir Gudang, Batu Pahat, Keluang dan juga Segamat dan lain-lain tempat saja. Nampaknya jadilah kalian sebut tak habis masa tu. Okey, nak antara kawasan-kawasan yang pencemaran udara peringkat tidak sihat. Jadi hati-hatilah makanan ber. Pertama, makun yang amoi terkesan dengan bencana berjaya jerubu tu. Duduk yang amoi makanan tidak sihat tu, jadi hati-hati. Berhubung dengan lagu seru, Lohot. Di Ramorongki, SFM, kedua.

I'll give my all. There's something like Mariah Carey. 7:22 menit lagi. Okay, selamat cicak lah. Malah yang sedang cicak, sedang menjamu selera ketika bodoh. Kalau yang baik teh, cicak lah rete kan. Okay, lugah tak batin eh. Tak pengulu, tak wakil, tak stain. Semoga kami dah, semoga dipermudahkan segala urusannya untuk sebelah layak tu. Asia FM one more lain daripada yang lain. Kira biasa kan dia bersiaran pukul 8 ya teh. Sehingga jam 12 lagi like ha. Untuk edisi Zoh hari Rabu Zoh. Zoh adalah hari Malaysia 16 September. Selamat menyambut hari Malaysia Makanember lah. Yang sedang kudara, terima kasih diucapkan sejak jam 4 lengkap katanya. Dia akan bersiaran sehingga jam 8 lagi tu. Selepas nak 8 hingga 12 lagi akan bersama rakan DJ yang lain akan menemani dia untuk segmen seterusnya. Okay, penting dia akan terus setia bersama kami sehingga jam 12 lagi lagi. Akan malu-malu, yang penting 1000 tahun seakan mungkin. Bersama dengan BBR Bumi Putera Rockers. Okay, selepas itu kan, selepas itu saya mau segmen Kazanah Seni ya, mulai jam 7:30 menit like dokal lagu-lagu kenapa lagu-lagu tradisional, lagu-lagu nilat menakut menamu menawai. Okay, segmen Kazanah Seni SFM gerak-gerak.

kampung Redip. Ah, Pos Hau, gua musang. Yang cuala ngeri Kelantan. Okey, itu segmen Kasana Seni. Lagu-lagu nabak, lagu ni lah. Min aku, min amu, min awak eh. Layak balik te. Baga bersindul. Okey lah, selamat lah. Banyak nama, selamat. Okey, selamat cica, selamat cica lah. Yang sedang berpihoy. Ah, layak balik te, berpihoy. Okey, teruskan bersiaran bersama Yes Ngejam. 8 like doh. Dan renak lah Najib nak agah janda halo Najib. Najib Ryan Ryan min awak min amoy. Okey, terusnya saya mau lagu dari RPS Legap Sungai Siput Utara Perak. Amoy nung moy si FM Pantai Setiklawet Kazanos Sini.

Okay, Renal. Inilah kenapa aku dari kampung St. Rude Postbrook dan arwah lah. Arwah Ludin Alang dari kampung St. Rude Postbrook, lain Kencol, lain Geri, Kelantan. Untuk segmen Khazanah Seni, juga main-main lain daripada yang lain. Okey, nampaknya sekarang adalah tugasan dia sepanjang 4 jam bersiaran dan pukul 4 layak laak ate sehingga jam 8 lagi doh. Sepanjang rakan tugas Azizi Ismail akan menemaninya untuk segmen seterusnya dan juga mengakhiri menabu untuk sebelah lagi doh sehingga jam 12 ke lagi kali. Ya, Azmimat mengundurkan diri seketika, semoga akan jumpa lagi. Seperti biasa hari elok ya, jumpa hari Khamis doh seperti biasa. Terima kasih menambah. Terus layan Asia FM mana-mana lain daripada yang lain sehingga jam 12 kaget lagi. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ibrah Cakun Yashi.
1: Tajuk tazkirah hari ini adalah taubat dan solat. Dan Nabi Daud setelah berfikir sejurus mengetahui sebenarnya kesemua telah mengujinya dengan peristiwa itu, lalu ia memohon ampun kepada Tuhannya sambil merebahkan dirinya sujud serta ia dirujuk kembali bertaubat. Allah SWT merakamkan kisah bagaimana Nabi Daud AS melakukan sesuatu kesalahan dan ingin bertaubat. Maka baginda memulakan taubatnya dengan beristighfar dan mendirikan solat. Para Nabi dan Rasul walaupun mereka maksum, yakni terpelihara daripada dosa, namun mereka tetap bertaubat dan sentiasa sujud kepada Allah, iaitu melakukan solat. Ini mengajarkan kesemua sentiasa melakukan solat agar dosa yang dilakukan dapat bertaubat dan melazimkan diri dengan ibadah solat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berwayat, "Ma mendengar Rasulullah SAW bersabda, enggak ada seseorang hamba yang melakukan suatu dosa dalam bersuci dan dia kemudiannya bangun lalu mengerjakan solat dua rakaat dan memohon keampunan kepada Allah, melainkan Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Kemudian dia membaca ayat ika. Dan mereka yang apabila melakukan satu dosa atau menzalimi diri ajimu, kemudian ajimu mengingati Allah." Surah Ali Imran ayat 135. Cara untuk seseorang yang telah melakukan dosa itu membersihkan diri ajimu daripada perbuatan tersebut, iaitu dengan cara mengambil wuduk dengan sempurna, kemudian menunaikan solat dua rakaat dan dituruti dengan istighfar kepada Allah SWT. Lah, perbanyakkan taubat dan solat. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Sekian tazkirah Ika dapat memberi manfaat pada ajimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

Ya, Encik Fahim, mana-mana lain daripada hal lain yang buat kita kejam. Ya, 8.44 minit malam. Ya, masih lagi bertemankan dengan Azizi. Okey, minta lagu berkat kawan kita. Ya, macam biasalah untuk malam. Ya, dan lagu. Ya, jadi kita mahu pindah lagu memang sebelah malam lah. Ya. Okey, sama kejam berkat kawan kita. Mungkin tengah kerja malam kah? Yang tengah cuti sampai cuti nanya. Mungkin lah, sesakan jalan raya. Mungkin juga, ya, kawan kita yang cuti. Ya, orang kata daripada hari Jumaat atau balik. Ya, mungkin. Ya. Hati-hati dalam perjalanan bukan salah sampai nanya. Dan juga pada kawan kita yang ada masa, jangan lupa ya boleh datang ya apa ni di taman ya Tasik Siti Wangsa ya laman 2 ya seterusnya dan tentang berlangsungnya yang festival ya budaya Malaysia 2026 yang akan berakhir pada jam 12 malam kan nanti ya macam cerita dan program ada daun ya segala adalah ya penyanyi ada pemakan banyak nuhun ya dan juga kita untuk masyarakat kita kita ada ya budaya ya boleh kata kebudayaan ya kawan kita suku Mahmiri ya yang ada di nuhun malam ini kan masih lagi berlangsung ya ada juga ya macam-macam lah ada tarian jauh ada juga menyumpit ada ya anyaman ada ya ukiran topeng ada buat baju ada ya, macam-macam ya sebenarnya yang ada di nuhun sebenarnya ya memang cukup menarik lah ya jadi kepada semua yang berkesempatan untuk malam nikah ya bolehlah hadir ya sebelum jam 12 malam nanti ya ya jadi hari ini kan hari terakhir untuk Festival Budaya Malaysia bagi tahun 2026 ya. Jadi sayang kalau semua pada datang ya. Banyak ya yang menarik di tahun. Okey. Pada semua tengah lain Aceh FM nama jom kita turun tempatan dengan kawan kita antaranya bintang daripada sahabat kita Acik berkampung Sungai Kelai, macam lagu Thomas suatnya, tajuk Merayu dan Ryan daripada Palu Inai Pahang, macam lagu Aziz Janji Padamu dan juga Suhaizi daripada Setiu Terengganu macam lagu Aminina. Semakin asyik katanya. Jom layan. Main-main.

0: Ya, sama-sama kita. Ya, sekejap lagi kita. Ya, ha, kita akan dengarkan ucapan daripada Perdana Menteri kita. Ya.
1: Sambutan Hari Malaysia 2026.
0: Jom kita ikuti ucapan Hari Malaysia ya, bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim daripada Borneo Convention Center Kuching, Sarawak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejarah, salam segulai sejalai. Dalam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama, yang dipertuan negeri Sarawak, Tuan Pin Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mat Zahid Hamidi, Saudara saya Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak, Saudara saya Dato' Petinggi dan Sri Utama Dato' Haji G. Noh, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Dato' Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sasa Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, semenanjung tanah Melayu, Sarawak dan Sabah, tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh pertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita. bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya mesti disuarakan, kerana demokrasi itu hanya berarti bila ada ruang untuk berbicara. Beruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita, tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun, keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan mungkin dengan sekelip mata, lebih sukar membangun dari meroboh dan merobekkan. Sebab itu pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari corong-corong Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, puak, jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad, penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad, satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif, contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain, kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah-sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat, kerana pertama mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan.

kepada rakyat. Dan mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat Waat Nasional ini. Supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili Waat Nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan Madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti, walaupun dari kerusi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan waat. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu. Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu waat nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul perkeandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan ahli parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya waat nasional. Tanah Melayu 1957, Malaysia 63, itu waat kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima waat nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita runding berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan pusat. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan.

0: Kerana saya disergah TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lobang-lobang. Penbonium mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dengan pimpinan peringkat Jemaah Menteri. Ya, kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Katanya dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Tertangguh kita daripada 1963. Singapura keluar 1925. Belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama, keputusan Jemaah Menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah, terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya, bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan Jemaah Menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur, kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar. Bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kehendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pengalihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang pun kita tangguh. Bila Petronas diwujudkan gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf PDA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal, ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan dan hanya perjanjian, beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. So, saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di
1: Sabah dan Sarawak.
0: Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan. Harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu. Hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri, TPM ada, ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam. Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, wa'ad nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainnya dalam budi 95, 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kerana dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak, isteri itu, sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi, memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off, sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community, bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim, sementara rundingan diteruskan kepada 1.5 bilion ringgit untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini 1.5 bilion ringgit. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah yang tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu dah, kita dah baru saja mendengar ya ucapan ya yang berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar ya Ibrahim dari Borneo Convention Centre Kuching Sarawak sempena Hari Malaysia. Jadi kemajuan dalam perpaduan, itu dah yang ya kita dengar ya. Jadi itu dah beberapa juga ucapan dalam itu ya, peruntukan untuk Sabah, peruntukan untuk Sarawak ya, kita dengarkan ya. Apa yang penting ya, ya kita ya satu negara ya. Baik, jadi yang pemandang buat kawan kita ya, terus layan Asia FM Bonamoy, lain daripada hak lain ya. Sebelum itu kita dengarkan dulu ya lagu permintaan kita sambung daripada sahabat kita Jack 2013 Jalan Kapar dengan lagu daripada Aris Adewatan, Anak Malaysia.

Ya, tidak. Selamat malam kepada semua pendengar kita. Masih lagi setia mendengarkan Aisyah FM. Lain daripada lain, semua masih lagi bertemankan dengan Azizi untuk malam nikah. Jadi, kita dah masuk jam, ya. Ya, lagi 2 jam menemankan semua untuk hari ikah, ya. 10 malam kan sampai jam, ya. 12 malam kan nanti, okey. Jadi, kakung kita tengah santai malam kah sambil mendengarkan Aisyah FM. Ya, saya santai. Mungkin tengah sambil minum kawan kita malam, ya. Ataupun yang sibuk bekerja malam kah sama bekerja anaknya. Bukan kawan kita, ya. Mungkin, ya. Kerja sebelah malam. Yalah, ada orang rezekinya mungkin, ya, malam. Ada orang rezekinya waktu siang. Rezeki masing-masing. Apapun, ya, semoga ya, semua selalu dimurahkan rezeki bagi kawan kita yang tugas sebelah malam nikah. Dan juga pada kawan kita sekali lagi, kita malumkan, jangan lupa untuk, ya, kawan kita yang tinggal lagi 2 jam terakhir, ya, untuk kawan kita yang ada kelapangan masa, ya, untuk pergi ke Taman Tasik Titi Wangsa, ya, untuk, ya, Festival Budaya Malaysia di Nohon, ya. Masih lagi ada, ya, perkampungan budaya orang asli Mahmeri, ya. Ada Tarian Jo'oh, ya, ada sumpitan dan ada ukir kayu, ya, buat baju, ya, daripada baju tradisional daripada pokok terap, ya. Dan juga ada juga jual buah, ya, buah berada buah hutan juga ada boleh dapat. Okey, terima kasih kepada kawan kita yang okey malam nikah yang lain, Chef Hanumoy, dan juga peminta lagu-lagu kita tadi, ya. Semoga terhibur naknya dan ya, tadi kita mendengarkan orang kata ucapan, ya, sepenuh hari Malaysia daripada yang paman, ya, Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi banyaklah, ya, orang kata perkongsian-perkongsian, ya, antaranya tiga penerbangan, ya, pun ada ada bantuan juga, ya. Oi, itu dia rezeki lah, ya, kepada kawan kita yang mendapat, ya. Semoga, ya, negara kita, ya, terus aman, makmur, ya, dan ekonominya meningkat, ya, dan akan pulangkan balik ke kita lah, ya, daripada segi sudut bantuan infrastruktur itu yang kita harapkan lah. Okey, baik. Jadi dalam segmen Jo Healing malamkah, jadi kita tenangkan fikiran malamkah. Kalau boleh dalam segmen Jo Healing, ya, kita ngak lagi, ya, kawan kita yang sedih-sedih itu, ya, ataupun tekanan yang teruk ke, jangan gitu, ya. Kita tenangkan fikiran kita dalam Jo Healing. Kita ada Rizwan sama kita kerana gadisku cinta. Ada juga Pak Mina dari semalam dan juga lagu ketiga bersama Ajar Suami. Sayang orang yang sama. Moin-moin.

Ya, tetap bersama dengan kita Adira Suhaimi. Ya, sayang orang yang sama. Ya, semoga hiburannya real. Terima kasih real yang join kita malam ini live TikTok kita ya. 9.6K hasil live dengan kawan-kawan kita yang nontonnya. Teman dari sisi malam Ika ya. Santai malam kita ya. Okey, apapun pokok kawan-kawan kita sebelum kita dengarkan lagu seterusnya lepas kita berada di Pelanjan di Cemar Rindu kedua bersama JC Band ya, Gadis Nyoreng dan juga yaitu lagu ya daripada Wani Hasbrita ya, yang bertajuk ya Menahan Rindu ya. Jadi kita ingat-ingat pokok kawan-kawan kita ya, pendengar FM kita ya, dalam keadaan jerbu ya, dalam negara kita masih ada ya. Okey, jadi jaga kesihatan, minum air yang banyak ya. Kalau rasa tak perlu buat cuci luar sangat ya, luar rumah ya. Kecuali ada orang kata ialah ya, cuci yang sangat memerlukan ya, untuk semua. Kalau di tempat semua IPU tinggi lah ya. Okey, apapun ya, ikuti perkembangan dari semasa ke semasa berkenaan dengan ya jerbu ya. Okey, jadi malam kita terus santai lagi kita bersama dengan Iria seterusnya. Di Pelanjan bersama dengan workernya Fana.

Yang telah lagu berdua Wani Hasrita menahan rindu dalam segmen kita Jo Healing Malam. Jangan sedih-sedih ke kawan kita ya. Partner awek wah kawan kita. Alamak, jangan sedih lah. Partner awek tu biasalah tu. Kalau Aji empat cari ya memang pakai jumpa lah. Biasalah tu ya. Bak kata pepatah pun kalau tak dipecahkan ruyung ya, mana akan dapat ya sagunya ya. Tapi kalau dah pecah sagu pun ya, belum dapat juga ya, bermana tunggung-tunggung lah dulu ya, usaha lebih sikit ya, nanti akan ada ya, dia datang macam lagu juga ya, bergolek-golek. Okey, Jo Healing kita ke kawan kita, santai malam, kita teruskan, kita jom serasi band dengan lagunya. Ne

Ya itu dah Shania Twain bersama dengan kita ya. You are still ya, the one ya. Ah, you masih nombor satu ya. Apa ni, Malik lawan-lawan kita ni. Apa benda anak tu, lawan-lawan. Janganlah lawan-lawan malam-malam ya. Kau nak ajak apa tu, Gusti ke apa tu? Sudah. Balik anak ya. So tak kerja ke? Ini memang hari cuti ya. Mira kalau kita hari cuti kan. Masuk kerja ya. Jangan lupa ya. Tercuti tanpa sengaja. Okey, Jo Ealing temankan sahabat-sahabat kita ya. Okey, ada sahabat kita nak berkenalan katanya si sahabat kita tadi apa tu, mana nama tu? Sahabat kita yang nak berkenalan katanya pula ya. Nak kelang siapa agak antunya? Siap bagi nombor Ryan kata ya, dia nak berkenalan. Oh, selamat Ryan ya. Ryan siap bagi nombor telefon lagi dekat live TikTok kita. Dia nak berkenalan tu. Silalah kawan-kawan kita yang nak kenal dengan Ryan. Okey. Okey, baik, Jo Ealing kita jom. Ini jam song apa kes band dengan tujuh lagunya Takdir.

Ya, terlebih pendek dengan lagunya Aku di Halaman Rindu ya. Khusyuk malam ni ya. Lagu ni saya rancak 6 kata Anam ya. Oh, Anam berumur tahun 6 masa tu dia dah ingat ya lagu kamu dengar ya. Oh. Ya, Anam kan? Ialah lagu ya macam lagu orang kata malas segar ya. Macam yang biasa ya. Kita akan ingatlah sampai sekarang ya. Masa jauh aja begitu itu kan. Kan ialah saya menjual healing kan. Kita boleh ya, kalau kawan-kawan tidak ada stress, tarik nafas, bos, tarik nafas ya. Jadi jangan terlalu terikat ya dengan mungkin ya, ya masa-masa kerja ke selain kesempatan apa saja lah ya. Jadi ya, kita kena ya sentiasa ya menjaga kesihatan kita ya. Kalau empat nanti ya, kalau kita terlalu tekanan, ini akan menimbulkan ya, orang kata mungkin kesan ya, disebabkan ya tekanan kita itu ya. Okey, saya menuju healing kita seterusnya. Ini dia Musri dengan lagunya Cinta Vanessa.

Ya sudah, Rio, ya layu di hujung Mekar, ya. Oke. Harapnya kita tidak begitu, ya. Semoga, ya, kita anaknya selalu Mekar, ya. Macam bunga juga, ya, Mekar, ya. Mekar dengan gayanya, ya. Mekar dengan penuh semangatnya. Haha. Oke, kita mau ke jam, ya, 11.15 menit, ya. Malam Bob dengan kita masih lagi semua bertemukan dengan Azizi Malamika, ya, kurang lagi jam ya sejam lagi, ya, semua kita joining Malamika 11.5 ke yang sudah cacap kita. Terima kasih warna pun kita dan juga rekan-rekan kita yang lain, ya, teman Azizi sampai jam 12 malam, ya, Pak Lamok lah bagi kawan kita, ya. Oke, hati-hati bagi kawan kita mungkin nak tengah malu dan raya. Oke, dia Asim Farah dan juga Nur Fikir, ya, hanya sia-sia.

Kita terkadang sepi. Hakim Rusli. Ya, sepi malam Ika. Ya. Terima kasih kepada kawan-kawan kita terus. Ya. Wah, mana dengan lagunya?

0: Eh, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebu?
0: Alah, kau ni jerebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yalah. Nanti kena kat kerabu, aku tahu lah. Jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Reza, sihat ke? Kau sihat sikit ini ya?
1: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah Reza, aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Itulah, korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah, pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

Ya, ham temhari hesanam ya anda dapat narayan baik. Nampaknya sudah sampai ke penghujung memohon kepada semua ya, daripada jam ya 8 malam tadi kita dalam segmen ya pilihan asyik. Ya, terima kasih pada minta lagu dan yang Pak Lapat tu cuba lagi esok malam pula. Dan juga tadi ya kita ada ya mendengarkan ucapan ya sepenuh hari Malaysia daripada Yang Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Noor Ibrahim. Ya, dan juga seterusnya segmen kita malam Mika Jua Healing. Ya, dan pun sampai ke penghujung nampaknya menemukan semua mahasiswa menurunkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kita jumpa lagi nangnya. Salam sejahtera, selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu, dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
2: September 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.
3: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati Kalamullah. Salam FM, salam untuk semua.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
5: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
6: Melaka 102.5.
7: Salam FM di Johor 95.6.
8: Negeri Sembilan 95.6.
9: 89.3 di Jerantut Pahang.
10: Cameron Highland 105.1.
11: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
12: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
11: Terus dengarkan Salam FM.
13: Salam FM.
14: Salam FM.
15: Salam FM. Salam untuk semua.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia Madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua untuk edisi hari ini 5 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 17 September 2026 Masihi. Terima kasih kepada rakan menyampai di HFM kerana membawakan hiburan yang menarik buat para pendengar bermula jam 8 pagi dan tugasan konti diserahkan kepada Salam FM untuk kita bawakan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik dan juga lagu-lagu nasyid yang mendidik jiwa dan terbaik untuk saudara pendengar. Bersama dengan saya Arif Razi, 4 jam saya akan temani anda di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Saya doakan agar saudara pendengar berada dalam limpahan rahmat, dikurniakan kesihatan yang baik serta dipermudahkan segala urusan hidup pada hari ini. Semoga setiap langkah dan usaha yang kita lakukan diberkati, dijauhkan daripada sebarang kesusahan dan sentiasa dilimpahi ketenangan jiwa untuk mencapai kejayaan yang cemerlang, insyaAllah. Seperti biasa, 12.10 minit tengah malam tadi baru saja anda dengarkan rancangan hari ini dalam sejarah. Sudah pasti banyak jugalah sejarah-sejarah yang telah pun terukir di negara kita dan bukan sekadar untuk dikenang sebagai satu sejarah tetapi diambil iktibar dan juga diambil kekuatan untuk kita meneruskan hari-hari yang berikutnya. Dan selepas ini, seperti biasa hari Khamis tengah malam ni, kita nak bawakan kepada saudara pendengar rancangan Salam Tilawah. Pada tengah malam ni kita akan bawakan tahsin surah Quraisy ayat 1 hingga 4 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Zakiuddin Hanafi dan penerbit dan juga moderatornya iaitu DJ Nur Fahana Muhammad Nur. Kita nak dengarkan Salam Tilawah, mengenal dan menghayati Kalamullah.

0: Penyiaran Canggih. Alhamdulillah, salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Kembali malam ini insyaAllah bertemankan Farhana. Seperti yang dijanjikan, kita nak tahsin surah Quraisy ayat 1 hingga 4. Jadi saya mengharapkan sahabat pendengar sudah pun bersiap sedia dengan Al-Quran masing-masing, ya, walaupun tengah-tengah malam macam ni, masih lagi bersemangat untuk kita menuntut ilmu Al-Quran insyaAllah. Jadi malam ini saya tidak kesorangan di Konti seperti biasalah. Akan ditemani oleh tetamu-tetamu kita di Konti. Ada Al-Fadil Ustaz Muhammad Zakiuddin Hanafi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah dipertemukan lagi kita untuk malam ini insyaAllah.
1: Alhamdulillah. Apa khabar Cik Fana?
0: Alhamdulillah sihat seadanya. Ustaz bagaimana?
1: Baik Alhamdulillah. Cuma
0: ngantuk.
1: Hari ni mengantuk sikit buat kereta.
0: Okay, nampaklah mengantuk.
1: Nasib baiklah. Tak tuyuh hayang.
0: Nasib baik.
1: Tapi jalan ya? Trafik okey. Cuma kita ngantuk.
0: Faham?
1: Ya.
0: Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Zaki kerana sudi hadirkan diri untuk sama-sama berkongsi ilmu ya dengan saya dan juga pastinya lah untuk pendengar Salam FM.
1: Ya.
0: Salam untuk
1: semua.
0: Panjang Masya Allah. Ustaz, Masya Allah. Jadi Ustaz tidak kesorangan.
1: Ya.
0: Ustaz awak anak murid. Gelak tu dah tahu tak?
1: Macam cikgu juga kan?
0: Macam cikgu juga. Kita nak ta'aruf dengan anak murid ini. Nak tahu daripada sekolah mana anak murid ini.
1: Anak murid tua.
0: Pendengar pun macam boleh tahu siapakah gerangannya. Gelak tu boleh cam tak?
1: Ya.
0: Dah dengar suara. Assalamualaikum anak murid.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. DJ Fana, apa khabar?
0: Alhamdulillah sihat.
2: Ustaz, apa khabar?
1: Alhamdulillah baik sihat.
2: Saya ni berdebar-debar lah. Berada bersebelahan dengan orang nyanyikan lagu Nur Al-Quran.
0: Masya Allah.
2: Kita siar lagu Nur Al-Quran ni. Lepas Tadarus Al-Quran tu, kalau ada masa sikit, kita siar lagu tu.
1: Terima kasih.
0: Jadi malam ni saya tak nak bercakap lah. Sebab saya nak bagi dekat anak murid.
1: Dua DJ dalam satu rancangan.
0: Ya,
2: betul.
0: DJ Arif ya, sahabat pendengar yang memang peminat ramai ni DJ Arif ni.
1: Kan? Orang muda, tinggi, tampan kan.
2: Lagi.
0: Berkebolehan.
1: Kan
0: tersasul tu. Macam-macam dia.
1: Macam dia set up dekat studio ni, Masya Allah.
0: Hebat dia, Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Bagi mudah kan, Alhamdulillah. Jadi DJ Arif bersedia ke malam ni?
2: InsyaAllah bersedia.
0: InsyaAllah.
2: Walaupun sedikit berdebar, tapi kita nak dapatkan ilmu lebih banyak lah malam ni. Dengarkan.
0: Nanti kita boleh jadi panel sekali dengan Ustaz.
1: Berkebolehannya tu juga dalam mengaji.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. SMKA? Ustaz.
2: Bukan.
0: Di mana DJ Arif?
2: Saya orang Segamat lah. Orang tapi bukan
0: Mak Tafiz eh?
2: Bukan Mak Tafiz ke. Saya ni lebih pada baru nak start lah.
0: Baru nak tanya tadi, berapa juzuk dah?
2: Bukan. Saya nampak je baju macam ni. Saya tengok behind the scene lah yang minggu-minggu lepas kan. Tengok macam saya rasa memang tak jadi ni. Memang kena pakai baju yang lebih kurang sama juga.
0: Anak-anak yang sebelum ni dah ada yang dah 16 juzuk, 15 juzuk, 14 juzuk. Di jarif apa juzuk agak-agak?
2: Saya juzuk amar je lah.
0: Juzuk amar.
2: Itu pun buat duha ke belakang.
0: Atau kita baru nak mulakan dengan bismillah.
2: Bismillah.
0: InsyaAllah ya malam ni.
1: InsyaAllah.
0: Baik Ustaz dan juga DJ Arif, sebelum itu terima kasihlah kepada DJ Arif sudi meluangkan masa ya bersama-sama dengan saya malam ini dan juga panel kita lah Ustaz Zaki, untuk kita berkongsi dan juga kita timba ilmu Al-Quran malam ini insyaAllah.
1: Ya.
0: Jadi tak nak lengahkan masa ya Ustaz dan juga DJ Arif serta pendengar Salam FM. Kita nak buka majlis ilmu kita malam ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita akan perolehi malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah.
1: Insya-Allah.
0: Silakan Ustaz.
1: Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atub ilayhi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atub ilayhi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atub ilayhi. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين
0: أمين أمين رب العالمين الحمد لله itu dia pimpinan doa oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Zakiuddin Hanaf dan insyaAllah kita nak teruskan untuk tahsin surah Quraisy ayat 1 hingga 4 Ustaz.
1: Ya, 1 hingga 4. Baik.
0: Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih DJ Farhana selaku DJ yang menemani kita pada malam ini dan juga buat tetamu DJ Arif pertama kali berganding. Berganding sama-sama cikgu lah ni. Ada anak murid dan juga anak murid tua jadi pada malam ini. Jadi Alhamdulillah. Dan juga yang kita raikan juga buat semua pendengar yang mendengar secara langsung ataupun yang menonton secara FB live di Facebook Salam FM ya. Dan semestinya pada malam ini surah yang lain yang akan kita bincangkan, yang akan kita bacakan, yang akan kita ketengahkan, kongsikan kepada para pendengar sekalian, iaitu surah Quraisy. Jaga-jaga. Pasal ramai orang sebut surah ni dia mula dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Jangan sampai Quraisy ni disebut dengan Al-Quraisy. Nanti besok kena peti. Peti dah meninggal ya. Jadi saya pun tak dapat nak dengar bacaan tuan-tuan. Jadi namanya Quraisy, bukan Al-Quraisy. Dia sama juga dengan macam kita dengar surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Tapi jadi masalahnya bila kita tanya Al-Ghashiyah. Dia blank. Dia baca apa? Al-Ghashiyah, Mal-Ghashiyah.
0: Masya-Allah.
1: Sedangkan ayat yang pertama tu hal ataka hadithul ghasyiah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ini bukan setakat berlaku di kalangan orang awam.
0: Ya.
1: Tapi berlaku di kalangan anak-anak tahfiz.
0: Baik.
1: Ya. Jadi semua kena buka biji mata, buka telinga, dengarkan baik-baik. Ini Quraisy bukan Al-Quraisy, Mal-Quraisy, tak boleh. Ya, itu memang salah sekali. Sesat dia nama dia. Jadi pada malam ini kita akan bincangkan surah Quraisy ayat 1 hingga ayat yang keempat. Jadi saya akan baca terlebih dahulu. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan para pendengar semua dapat dengarkan dan perhatikan yang dibacakan itu supaya tidak berlaku lagi kesalahan-kesalahan yang sama pada bacaan-bacaan ini ya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu dia bacaan surah Quraisy. Bukan Al-Quraisy ya?
1: Al-Quraisy bukan, bukan ya?
0: Ayat 1
1: hingga
0: 4. Alhamdulillah. Jadi kita nak dengar ni pelajar ustaz malam ni. DJ Arif.
1: Tadi ya, saya bawa dengan taranum Jiharkah.
0: Jiharkah.
1: Tadi bacaan Jiharkah secara murattal.
0: Okay.
1: Tapi kita tak bawa secara mujawad sebab kita tahu pelajar kita malam ni bukan dengan di kalangan pelajar sekolah.
0: Ya.
1: Jadi kita nak dengar gaya bacaan pelajar bukan sekolah ni.
0: Ya.
1: Murattal dia bagaimana?
2: Saya ikuti tau program rancangan Faham Tilawah ni. Selalunya minta dua taranum.
0: Sekejap lagi kita nak beritahu dia.
1: Okey.
0: Sebab kita memang lah macam tu, kita tak nak lah sama, sama kan.
2: Aku nak mengelak. Baru nak jadi pelajar je.
0: Jadi untuk yang kita nak minta order tu sekejap lagi.
2: Okay,
0: selepas baik. DJ Arif memperdengarkan bacaan dengan teranum.
1: Itu dia.
0: Teranum Nahawan ke?
1: Apa yang keluar nantilah bunyinya agaknya.
2: Tak tahu lah apa yang bunyi kan. Asalkan bunyi je lah.
1: Ya.
0: Boleh DJ Arif, silakan.
2: Mohon tunjuk ajar lah.
1: Baik, baik.
2: Ustaz? Okay, baik.

0: أوف. صدق الله العظيم.
1: Surah Allah Azim.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Dengan terang nama apa tu?
0: Tak tahu. Janganlah ditanya. Jangan tanya soalan lebih-lebih. Yang saya tahu je lah. Yang bunyi-bunyi. Asalkan bunyi-bunyi. Bunyi-bunyi Arab tu. Arab mana? Arab maklum ke?
1: Arab maklum
2: boleh.
1: Arab maklum pun. Pertama kali dengar tu.
0: Arab maklum. Tapi
1: nampaknya walaupun jadi DJ. Bila mengaji tu ada juga takutnya tu.
0: Betul.
2: Ia bukan bidang kita Ustaz.
1: Ada gegaunya tu sikit. Ada eh?
0: Betul.
2: Ada.
1: Walaupun dah biasa. Walaupun dah biasa dengan cakap gini. Tapi sama juga kita sebagai peserta. Walaupun alah, kau ni tak kalam takut atas pentang, kau kan dah biasa. Orang cakap macam tu kan. Tapi bila kita on stage, kita tak tahu apa dugaan kita.
2: Perasaan kita.
1: Perasaan.
2: Gebaran jantung tu kan.
1: Sebab tu kita tak tahu apa yang Allah nak bagi kita tu. Jadi kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, peliharalah bacaanku, izinkan aku membaca kalammu ini dengan baik. Dipelihara daripada sebarang masalah, kecacatan, sebarang kesalahan kecil maupun besar. Dipelihara ke semuanya. Dapat habiskan bacaan dengan baik. Tapi kita ucapkan tahniah DJ Arif kita.
2: Alhamdulillah.
1: Habiskan bacaan dengan baik dan sempurna.
2: Tahniah. Lega, nampak lega. Rasa macam satu beban kan. Saya tak cakap DJ Arif je. Kalau saya pun, sebab saya pada minggu yang pertama saya pun ada memperdengarkan bacaan bersama dengan Ustazah Awatif. Itu pun dah macam satu batu kat kepala. Jatuh kan, dah jatuh tu macam alhamdulillah. Sebab bila kita berguru ni, kita baca, berguru ni lain macam sikit.
1: Betul.
2: Kan ada orang mendengar, perhati bacaan kita, lengkok bacaan kita, memang kita akan rasa berdebar. Sebab kita bukan Hafizah. Kan kita baru nak start macam
1: betul.
2: Macam Arif cakap tadi.
1: Tapi walau bagaimanapun, berguru itu tetap penting.
2: Betul.
1: Kerana kalau kita tak berguru untuk membaca Quran ni, kita kena tanggunglah kebodohan tu sampai mati.
2: Betul Ustaz.
1: Sebab Quran perlukan berguru.
2: Perlukan guru. Okey, silakan Ustaz.
1: Kita nak teruskan dengan
2: pemurnian untuk DJ Arif.
1: Okey, baik.
2: Silakan.
1: Okey, yang pertamanya saya ucapkan tahniah untuk DJ Arif kerana dah berjaya menghabiskan bacaan dengan sempurna. Dan sebenarnya saya dah pancing dengan lagu Jiharkah tadi.
2: Okey.
1: Jadi beliau pun dah dengar dengan angin lagu tu, mungkin dah biasa, dah popular di kalangan para imam, para pembaca. Jadi beliau membawakan dengan Taranum Jiharkah juga di Jefan.
2: Masya Allah.
1: Tapi bunyi memang bunyi Taranum
2: Jiharkah.
1: Bunyi Jiharkah.
0: Bukan Jiharkah.
1: Bukan Jiharkah. Taranum Jiharkah ni dia lebih kepada
2: santai.
1: Santai, ringan. Tetapi dia memberi impak kepada makna ayat tu. Nengok dia punya alunan, dia nampak lembut. Dia tak ada ketegasan, nampak macam keras gitu. Tidak macam lagu Hijaz, lagu Rast lain. Tapi lagu Nahwan ni dia begitu bentuk dia. Kita pembawakan kita ni, macam mana kita nak bawa lagu tu dengan corak yang bagaimana. Begitu, okay. Jadi yang keduanya, DJ Arif, saya nampak bacaannya ini lebih kepada hidung. Mungkin selesema ataupun mungkin tidak.
2: Baik.
1: Tapi ini bacaan ni biasa, perkara begini biasa berlaku di kalangan orang-orang awam. Okay, saya nak bagi tips macam mana kita nak elakkan suara kita ni daripada sengau. Bukan sengau, tapi dia macam masuk ke hidung banyak. Baik, kita kena tahu huruf yang masuk ke hidung, Al-Khoyshum, dipanggil hidung ni, rongga hidung, ialah huruf Mim dan Nun. Kalau ABC-nya M dan N lah. Okay, contoh, saya nak makan nasi. So dia akan tersekat. Kerana apa? Sebab keseluruhan Mim, Nun, M, N tadi ni semuanya dekat sini.
2: Dekat sini.
1: Huruf yang lain dia akan masuk, tapi beberapa puluh peratus. Kalau kita rasa bacaan kita itu ataupun cara kita bercakap tu lebih kepada hidung, okay, caranya ialah tutup hidung dan baca.

0: Okay, kita tutup. Kalau selain daripada huruf mim dan nun yang tersekat di hidung, masuk hidung juga, huruf ba ke, huruf jim ke, huruf apa ke, maknanya salah dan tidak tepat penggunaan kita tu.
1: Baik.
0: Contoh, li'ilafi Quraish ilafihim rih. Semua jadi berat. Itu tidak tepat. Yang itu kita kena atasi awal-awal. Jadi, ila fi Quraish, dia turun bawah. Ila li ila fi Quraish, ila fi hibrih latashita'i wassayif. Dia kalau wassayif, itu dia danyang hidung. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, pada ta'awuz dia ada zal, a'udhu billah. Okay, zal. Dan pada dalam ayat Quraisy ni, hadzal bait yang kedua dan yang ketiga, allazi at'amahum. So ada tiga huruf zal. So apa yang saya perasan daripada DJ Arif, kurang tepat, iaitu seakan bunyi huruf zai ataupun zak. A'uzu kemudian rabb hadzal bait allazi, nampak macam tipis.

0: Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat. Nanti kita baca balik semula. Yang keempat, berlakunya ketidakketepatan dalam gunnah. Gunnahnya tak cukup. Pada ayat yang keempat, ayat yang terakhir. Bagaimana kita nak tahu gunnah tu nak cukup atau tidak? Dijarif. Iaitu bila kita jumpa mim yang bersabdu atau nun yang bersabdu, mestilah dengung. Dan dengungnya ini ialah dengung yang sempurna. Ya. Contohnya, allazi at'amahum min ju'. Ataupun kalau kita nak sambung, min ju'in wa amanahum min khawf. Jadi banyak dengung dekat situ. Ada min ju'in wa amanahum min. Ya, at'amahum. Jadi ada empat dekat situ. Itu semua kena perhatikan. Jadi kalau kita jumpa mim sabdu, nun sabdu, kita kena dengung. Dengung tu, dengung yang sempurna, dia akan lebih menjadi 3 hingga 3.5 harakat. Okey? Yang itu yang saya nampak memang sangat ketara. Paling ketara ni lah. Paling ketara ni tadi. Al-lazi tu tak berapa sangat. Tapi kalau menyebabkan gunah dengung yang tak mencukupi tu, dia ketara lah. Sebab orang boleh perasan. Okey? So, cuba kita perbaiki bacaan. Cuba ulang semula DJ Arif. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Okey. Nampak masih berada di rongga hidung. Okey, cuba tutup hidung. Tengok tersekat tak? Baca dengan tutup.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Dia lebih baik ah. Sebab bila kita tutup baru kita rasa berada kat atas ke berada kat bawah? Rasa tak dia dekat bawah?
2: Dia baik dia di bawah.
0: Kalau kita rasa berat, selain daripada mim pun, dia akan tolak sini. Jeep. Ada lain. Okay, cuba bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya.
1: Li'ilafi Quraish.
0: Shin. Quraish. Jangan Quraish. Sikit. Tak tepat. Tebal sikit.
1: Li'ilafi Quraish.
0: Sikit lagi. Li'ilafi Quraish.
1: Li'ilafi Quraish.
0: Okay.

0: khawuf.
1: Tengok tu, mim sabdu 3 hingga 3.5 harakat. Okay, sekali lagi.
2: Kedawan.
1: Wa aman.
0: Wa amanahum min khawuf.
1: Baik. Sadaqallah.
0: Sadaqallahul azim.
1: Satu lagi dha. Dha pun hujung lidah juga.
2: Azim.
1: Zi. Sadaqallahul azim.
0: Sadaqallahul azim.
1: Sekali lagi. Sadaqa.
0: Sadaqallahul azim.
1: Ha. Okay, baru tepat.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Masya-Allah. Bagaimana?
1: Saya bukan DJ Fana. Saya bukan saja-saja mencari kesalahan, tapi apa ertinya kalau kita mengaji tapi tidak dirungkaikan segala apa permasalahan dalam bacaan kita?
3: Tak diperbetulkan.
1: Ya.
3: Faham?
1: Contoh. Bayarnya mahal. Contoh. 200 sebulan. 100 setengah sebulan. Tapi dengar macam tu je. So tak ada improvement dalam bacaan. So benda macam ni yang kita nak, supaya kita dapat betulkan dalam satu surah ni, kesalahan ini boleh di-refer kepada surah yang lain supaya tak berlaku kesalahan yang sama. Contohnya dengung, sama juga dengung. Contohnya masuk ke hidung, sama juga. Contohnya panjang pendek, sama juga. Ataupun sebutan-sebutan huruf yang lain, zal pun sama juga. Ada juga dekat ayat-ayat yang lain. Okay, tapi dengan penambahbaikan dan apa yang diperbetulkan, bermaksud DJ Arif berkebolehan

0: setelah diperbaiki.
1: Insya-Allah.
0: Ada orang diperbaiki dia tak boleh baca lagi.
1: Susah sikit.
0: Susah untuk dapat terus on the spot, tapi setelah diperbaiki masih boleh diperbetulkan. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tahniah DJ Arif.
2: Terima kasih.
0: Terus insaf.
1: Boleh jadi panel lepas ni. Ada persoalan ke untuk ustaz?
2: Ustaz, ustaz membawakan pelbagai jenis taranum kan?
0: Ya. Yeah.
2: Jadi mungkin boleh cerita sikit lah tentang sejarah-sejarah taranum ni. Sikit je lah.
1: Ringkas lah.
2: Sebab kita tengok taranum ni berbeza-beza. Ada yang keras, ada yang lembut. Jadi bagaimana orang kata terciptanya seni taranum ni?
0: Okey, sebenarnya bunyi taranum ni dia daripada bunyi alam, suara alam. Bunyi burung berkicauan, kemudian bunyi angin, bunyi ombak, bunyi air. Dia asalnya daripada situ. Okey. Dan dia berkembanglah terus kepada zaman para sahabat. Kita pun wallahul alam, kita tak tahu bagaimana Nabi mengambil bacaan dengan Malaikat Jibril. Dengan bacaan berlagu ke atau bacaan murattal biasa ke atau bagaimana. Tapi selepas daripada itu, mulalah Allah lahirkan beberapa orang ulama yang ada kebolehan dalam seni suara. Dan dalam seni suara tu dia bukan setakat pandai dalam membaca Al-Quran, tetapi dia juga tahu dalam ilmu bertaranum. Dan kalau kita lihat lagu induk tujuh taranum tu, Bayati, Hijaz, Nahwan, Ras, Sikah, Jiharkah, Soba, tu tujuh induk. Ibu dia. Dan di dalam itu ada pecahan lagi kepada Syuri, kepada Kurdi, kepada Hirab.
1: Setiap taranum ada lagi. Dia punya anak-anak lah.
0: Ya, ada anak-anak dia. Dan taranum ini dipopularkan di Mesir. Ya, negara Mesir. Ramai orang Mesir yang berkebolehan dalam bertaranum Al-Quran. Kemudian barulah dia berpindah juga sedikit kepada ala Hijazi, negara-negara Hijazi yang membawa dengan gaya-gaya mereka. Contohnya dalam bacaan berzanji. Cara bacaan berzanji itu tidak sama dengan cara bacaan Al-Quran. Langgamnya, bunganya, cara burdah, lengguknya itu semua tak sama. Yang itu berzanji. Dia lebih kepada Hijazi. Tapi kalau kita baca berzanji dengan kita bawa dengan cara bacaan Al-Quran, dia akan jadi pelik.

hi, pelik. Sedangkan kalau kita nak bawa tu, contoh wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'alal ard, jelas hijazi. Tapi kalau kita bawa dengan Quran, wa

0: Nabi ajar kepada kita, suruh kepada kita supaya sebarkan salam. Sebab salam ni adalah doa. Bila kita bertemu rakan-rakan kita dalam lift, kita bertemu di kantin, boleh tak kita laksanakan bagi salam? Cubalah kita praktikkan. Jadi dalam setiap orang kita jumpa, bayangkan kalau kita dapat bagi salam kepada 10 orang dan dia menjawabnya, kita mendoakan dia dan dia mendoakan kita balik. Kita dapat 10 doa. Salam itu adalah doa. Ya? Assalamualaikum itu adalah doa.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.
3: Alhamdulillah, kembali salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Dan kita hari ini kita tahsin surah Quraisy ayat 1 hingga 4. Dan dikonti kita ada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zakiuddin Hanafi.
4: Iya.
3: Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz.
4: Alhamdulillah.
3: Kerana masih lagi setia bersama-sama untuk perkongsian ilmu malam ini.
4: Ya.
3: Selesai sudah untuk segmen pertama bersama dengan DJ Arif, dah hilang dah. Dah hilanglah dia.
4: Katanya nak berehat dulu. Kata beban dah habis katanya.
3: Ya, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
3: Selebihnya PM tepi dia.
4: Ya.
3: Okey Ustaz, dan juga pendengar Salam FM, salam untuk semua malam ini. Kita tahsin surah Quraisy ayat 1 hingga 4. Jadi untuk segmen yang terakhir malam ini, kita nak dengarkan pengajaran ayat surah Quraisy ini. Mungkin Ustaz boleh berikan secara, orang kata, lebih jelas dan juga lebih padat. Silakan Ustaz.
4: Ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih DJ Fahana. Kita teruskan dengan ibrah untuk surah Quraisy.
3: Yeah.
4: Jadi surah Quraisy ni, apa yang diceritakan di dalam surah Quraisy ini, iaitu Allah SWT menceritakan tentang nikmat besar yang Allah SWT berikan kepada kaum Quraisy dan juga tanggungjawab yang sepatutnya lahir daripada nikmat tersebut. Ya, kaum Quraisy. Nama pun surah Quraisy. Jadi dia akan ceritakan tentang kaum Quraisy. Jadi mari kita lihat makna. Ayat yang pertama, li'ilafi Quraisy. Kerana kebiasaan orang Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-saif, iaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada musim sejuk dan musim panas. Asy-syita' was-saif. Faly'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yakni Kaabah. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberi mereka makan ketika lapar dan memberi mereka keamanan daripada ketakutan. Baik. Daripada sini kita lihat bahawa Allah SWT memberi nikmat yang besar kepada kaum Quraisy dan juga tanggungjawab yang sepatutnya lahir daripada nikmat tersebut, ya, kepada kaum Quraisy. Yang pertama, ada tiga perkara yang Allah ceritakan dalam surah ini. Yang pertama didahului dengan kehidupan kaum Quraisy yang lebih selesa dan juga lebih stabil. Dan Allah mengingatkan supaya orang Quraisy ni, mereka ni boleh bermusafir, berniaga dengan aman. Dan dalam pada itu, musim sejuk panas, orang Quraisy laluinya dengan tanpa gangguan. Dan Allah bagi jaminan pula rezeki kepada mereka ni terjamin. Maksudnya Allah SWT melindungi kaum Quraisy, kehebatannya, merekanya ini, daripada rezekinya tu, walaupun pada musim sejuk, walaupun pada musim panas, tetap ada. Kita kadang-kadang buka kedai makan, tuan-tuan, kita tak tahu air soya kita tu habis ke tak habis untuk jual. Kita tak tahu lempeng kita tu habis ke tak habis untuk dijual. Kadang-kadang basi, kadang-kadang buang. Itulah antara dugaan yang ditempuh oleh para peniaga. Yang sepatutnya para peniaga merasakan diri mereka ini sepatutnya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala ini sentiasa menjanjikan rezekinya kepada mereka. Tetapi ada juga di kalangan peniaga yang tak tahu dia untung, tidak mencari Allah Subhanahu Wa Taala dalam perniagaan, malah cuba untuk membuat kesyirikan kepada Allah SWT, pergi jumpa bomoh ke apa ke, pasang tangkal ke dekat kedai dan sebagainya untuk menarik pelanggan. Untung tak? Untung. Tapi ada keberkatan tak? Tak ada. Dosa tak? Dosa. Okey. Kemudian mereka juga, Quraisy ini, kaum Quraisy dapat nikmat asas kehidupan, iaitu makan dan juga keamanan. Diberi makan ketika lapar, nikmat. Diberi keamanan daripada ketakutan, tak ada takut, tak perlu bimbang. sentiasa dalam keadaan keamanan, tenang, ya. Dan ini boleh kita lihat kepada asas kehidupan manusia. Kita perlukan ketenangan. Kita perlukan rezeki, makan, minum, tempat tinggal. Tanpa dua nikmat ini, iaitu nikmat makan ketika lapar dan juga keamanan daripada ketakutan, hidup kita tak akan jadi bermakna. Dan yang terakhir, kita boleh lihat dalam surah Quraisy, iaitu merupakan satu tuntutan tauhid dan juga ibadah. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Kaabah. Itu dia. Surah ini juga menegaskan bahawa nikmat menuntut ketaatan, bukan kesombongan atau kelalaian. Dah dibagi kan? Rezeki, makan, aman tanpa ketakutan. Last sekali, mencari Allah Subhanahu Wa Taala untuk sembah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pemilik Kaabah. Kesimpulan yang boleh kita lihat daripada surah ini, ringkasnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi peringatan kepada kaum Quraisy pada ketika itu tentang nikmat besar yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Dan ini juga boleh kita relatekan dalam kehidupan kita, nikmat yang Allah berikan. Merasakan kebaikan itu nikmat dan merasakan juga ujian itu sebagai nikmat, bukan sebagai bala dan bencana. Kerana Allah takkan menguji makhluk hambanya dengan ujian yang mereka tidak mampu untuk tempuh. Diibaratkan seekor kucing. Kucing kan binatang peliharaan kita dekat rumah, juga binatang peliharaan Nabi. Kita tahu tak kucing tu nak buat apa? Contoh dia masuk rumah, tiba-tiba dia berak. Dan memang kita tahu kucing tak berakal. Tapi adakah kucing itu tahu bahawa kesalahan yang dibuat itu adalah satu perkara yang dia perlu tahu? Maksudnya, nak katakan binatang pun ada ujian. Bila dia berak, orang pukul tak dia? Orang pukul. Ujian dekat dia. Binatang pun ada ujian. Mangsa, pemangsa. Serangga kecil dimakan oleh cicak, contoh. Cicak datang, terbang, tup, lidah dia tarik. Itu juga ujian. Tapi kita tak ceritalah sampai ke jauh itu. Allah mengingatkan kaum Quraisy ini tentang nikmat besar yang mereka ada, yang Allah bagi kepada mereka. Kemudian mereka ni juga mendapat keselamatan dalam perjalanan berdagang pada ketika itu. Dan rezeki ni, rezeki yang mereka dapat tu sentiasa cukup. Selamat, ada rezeki yang cukup, perjalanan pergi dan balik, musim sejuk, musim panas, selamat, tak perlu takut, dan ada rezeki pada musim tersebut. Lalu Allah menegaskan bahawa nikmat itu sepatutnya membawa kepada penyembahan dan ketaatan kepadanya, bukan kesombongan atau keingkaran. Itu sedikit daripada ibrah dalam surah Quraisy yang boleh saya kongsikan kepada para pendengar sekalian. Jadi apa yang kita perlu ingat ialah bahawa kehidupan kita ini, kita kena kenal siapa pemberi nikmat. Tak lain, Allah SWT. Kita kena mensyukuri rezeki dan kita kena syukur dengan keamanan. Contoh Malaysia aman, kehidupan kita aman, hati kita tenang, syukur. Itu juga nikmat daripada Allah SWT. Dan menjadikan ibadah sebagai tanda syukur. Allah dah bagi kita nikmat. Tanda kita bersyukur, melakukan ibadah kepada Allah SWT. Berdoa supaya diteruskan kesyukuran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Memperbaiki lagi diri dalam setiap amal kebajikan, membuat kebaikan dan seterusnya, memberikan kebaikan kepada orang lain, ya, dan menyampaikan apa yang baginda Nabi SAW sampaikan kepada kita semua. Ingat, jadi manusia jangan ikut untuk cari populariti. Dan jadikan populariti itu, orang kenal kita tu tadi, adalah wasilah orang boleh ingat baginda Nabi SAW. Bukan ingat kita, bukan sebut Ustaz Zaki ini, Ustaz Zaki ini, Ustaz Zaki ini, Ustaz Zaki ini. Tak. Tapi biarlah dia sebut, alhamdulillah Ustaz Zaki ajar aku Quran hari ini. Oh macam ni lah baginda Nabi ni, susah payah dia ni nak dapat bacaan Quran hari ini. Wasilah lah Ustaz Zaki ni. Ha, kita nak yang macam tu. Kita tak nak jadi, oh orang lupa Nabi, na'udzubillah min zalik. Kita agungkan dia, kita besarkan dia, kita perhebatkan dia. Sedangkan Allah, orang tak ingat kepada Nabi. Na'udzubillah min zalik. Itu sahaja yang boleh saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan para pendengar semua sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
3: Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ilmu pengajaran surah Quraisy malam ini. Alhamdulillah. Mm-hmm. Tentang kita dapat perolehi apa yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz tentang nikmat.
4: Yeah.
3: Tentang jangan lupa kita bersyukur.
4: Yeah.
3: Dalam apa jua yang kita perolehi hari ini. Mm-hmm. Kerana sebenarnya lebih banyak nikmat, lebih besar tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting, kena banyak bersyukurlah, kan. Mudah-mudahan Allah sentiasa bimbing kita, hati kita, tetapkan hati kita.
4: Yeah.
3: Dalam apa jua yang kita lakukan, insya-Allah.
4: Insya-Allah.
3: Terima kasih Ustaz sekali lagi.
4: Baik, sama-sama.
3: Kerana sudi bersama-sama saya untuk salam tilawah minggu ini. Mudah-mudahan yang baik-baik itu kita dapat hadam, dapat jadikan pelajaran, dapat jadikan manfaat dalam kehidupan kita, insya-Allah.
4: Baik.
3: Sehingga kita jumpa lagi Ustaz.
4: Insya-Allah kita jumpa lagi dengan keizinan Allah SWT.
3: InsyaAllah, mudah-mudahan.
4: Amin.
3: Amin. Salam tilawah. Mengenal dan menghayati kalamullah.

Misi solidariti sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insya Allah. #MalaysiaMadani, #PenyaranJakim.

0: Assalamualaikum, Syikin.
1: Oh, waalaikumsalam.
2: Mulakan pertemuan dengan memberi salam kerana sesungguhnya itulah sunnah, dapat pahala lagi. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Salam FM seiring menjana minda.
4: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
3: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Untuk semua bosan jangan dengarkan daripada Ustaz Hasnul Diwani, lagu yang berjudul Adrikni. Bosan je temani anda 1:07 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Sound Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami. Tak kira lah anda dengarkan di frekuensi-frekuensi utama ataupun anda dengarkan di MyTV saluran 706 dan di Astro 875. Hari semalam 16 September, pasti ramai yang ambil kesempatan untuk keluar melakukan aktiviti-aktiviti kan. Ada yang katanya ada yang bersama dengan rakan-rakan, ada yang berkonsert pun ada, ada yang pergi makan-makan bersama dengan keluarga, dan ada juga yang mengambil kesempatan untuk hadir ke Festival Turut Islami Malaysia yang disambut ataupun yang berlangsung sebenarnya bermula 13 September hingga 20 September, dan pada hari ini 17 September 2026, sudah pasti akan bermula hari baru. Dan insyaAllah untuk Festival Turut Islami Malaysia pada hari ini akan bermula majlis ilmunya seawal waktu subuh seperti biasa pada jam 6 pagi, bermula dengan kuliah subuh bersama Kiai Haji Abdul Ghafur yang akan membawakan Hikam 184 hingga 190, disusuli bacaan Dalail Al-Khairat pada jam 8 pagi. Kalau saudara pendengar berkesempatan pada jam 9 pagi, ada Daurah Al-Hikam sesi 10 bersama Al-Imam Al-Allamah Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah dari Mesir, yang akan menghuraikan Hikam 191 hingga 211. Peluang untuk kita menerima ilmu terus daripada ulama' mutabar dunia Islam. Dan pada waktu petang, jangan lupa untuk saudara ikuti program menerusi Syekh Profesor Dr. Syed Idris Al-Fasi Al-Fihri dari Maghribi, yang akan menyambung sesi 11 dan sesi 12 hingga jam 11 malam, dan diselangi lawatan pameran dan qasidah daripada kumpulan Al-Madad. Kepada saudara pendengar yang berada di sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya, saya nak ajak kepada semua untuk hadir di Masjid Putra Putrajaya bagi kita isi ilmu dan isi kehidupan kita dengan pelbagai ilmu-ilmu yang baharu insyaAllah dalam Festival Turut Islami Malaysia. Boleh lengkapkan kehadiran ataupun daftar kehadiran melalui link ataupun pautan yang berada di Facebook Festival Turut Islami Malaysia. Mungkin jauh kan daripada Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, boleh juga anda tonton secara langsung menerusi Facebook Festival Turut Islami Malaysia. Selepas ini kita bawakan kepada anda seperti biasa 1:15 minit pagi rancangan Kisah Keluarga Ustaz Akil. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu daripada kumpulan Zain, lagu yang berjudul Wanita Syurgawi. Salam FM.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Jemput minum kopi panas Aisyah buat ni. Malam-malam hujan pula ni dapat kopi panas. Nikmat dunia.
2: Betul lah, betul sangat tu Ustaz. Terima kasih Ustaz jemput saya. Maaflah saya datang malam-malam ni. Ganggu waktu rehat Ustaz.
1: Tak apa. Saya memang tidur lambat. Ada apa Aman? Dari tadi sampai wajah tu sugul murung je saya tengok.
2: Saya nak tanya sesuatu, tapi saya takut Ustaz salah anggap tentang saya.
1: Jangan risau. Saya ni bukan apa orang panggil judgmental. Saya memang diajar untuk jangan menghukum sesiapa pun. Kalau Aman rasa selesa nak kongsi dengan saya apa saja soalan, InsyaAllah saya cuba bantu. Kalau tak tahu, saya sendiri akan rujuk dengan orang yang lebih arif.
2: Baiklah Ustaz, begini ceritanya. Saya tak naklah terbuat salah atau tersalah buat keputusan Ustaz. Saya bekerja ni melibatkan banyak, berhubung dengan orang yang pelbagai jawatan, pelbagai kedudukan. Saya takut saya tak sedar yang saya dah terbuat atau terambil sesuatu yang salah.
1: Okey, faham. Teruskan Aman.
2: Saya nak tanyalah, apakah hukum memberi rasuah dalam keadaan terdesak? Contohnya rasuah untuk mendapatkan hak yang terhalang, seperti memberi suapan kepada seorang pegawai untuk mempercepatkan urusan yang mendesak.
1: Okey, ni macam ni dulu, kena faham. Al-aslu ataupun asal hukum rasuah tu haram, yang diberi atau terima secara mutlak dalam semua keadaan. Namun, para ulama' ada berikan pengecualian. Dalam beberapa keadaan, seorang itu memberikan rasuah bagi mempercepatkan haknya ataupun mendapatkan haknya yang terhalang, dia dikira berdosa hanyalah yang menerima atau meminta, bukan yang memberi. Dan
2: maknanya ada rasuah yang boleh.
1: Ni masalah ni, bagilah saya habis cakap dulu Aman.
2: Ya Ustaz.
1: Peraturan negara menetapkan bahawa kedua-dua perbuatan memberi dan menerima rasuah itu sebagai kesalahan di bawah undang-undang yang akan membawa kepada hukuman. Oleh yang demikian, hukum asal tetap terpakai bahawa rasuah itu haram hukumnya dalam semua keadaan, serta mengambil kira kesan buruknya terhadap masyarakat dan negara.
2: Oh, apa pun alasan tak boleh ya?
1: Dalam sebuah hadis, Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Maafkan saya mencela, saya nak sambung sikit. Berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, iaitu Akta SPRM 2009, Akta 694, sebarang perbuatan menerima, meminta, memberi dan menawarkan rasuah atau suapan merupakan satu kesalahan. Saya macam peguam tak abang?
2: Alamak, Kak Aisyah dah keluarkan ilmu pengajian undang-undang dia tu. Saya tak boleh bangkang lah ya.
1: Tahu tak apa, itu baru peguam tak jadi. Bayangkan kalau peguam SPRM.
0: Ha, tahu tak apa. Jadi jangan terfikir buat macam tu Aman.
2: Ya, tak buat Kak. Datang sini nak tanya je kat suami akak ni.
1: Elok sangat tanya, sebab kita risau Aman akhirnya buat perkara yang salah. InsyaAllah Aman takkan buat semua tu kan?
2: Ya, betul tu.
0: Ha, bagus. Minum kopi panas tu sebelum sejuk.
2: Amboi, garangnya. Okey, saya minum sekarang Kak. Sedap Kak buat air kopi ni. Sedap sangat, sedap.
1: Weh, ni puji lebih ni, kena rasuah lah tu.
0: Saya ni sesungguhnya aku adalah dari golongan orang-orang yang keluarga Ustaz Angkil.
3: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

Salam untuk semua bersedia anda dengarkan lagu daripada kumpulan Hijaz, Fata Morgana. Ha, lagu yang diminta sebenarnya oleh rakan pendengar kita. Ha, saya juga berada di TikTok live pada ketika ini daripada Abang Muza yang nak sampaikan juga sebenarnya ucapan mendoakan buat adik Daniel dari Kulim Kedah. Sekarang berada dalam keadaan kurang sihat, demam. Semoga cepat sembuh. InsyaAllah kita sama-sama doakan kepada siapa saja yang mungkin sekarang ini menghadapi kesulitan dan kesakitan, diberikan kemudahan dan juga diberikan kemudahan untuk menjalani kehidupan yang berikutnya pada hari-hari yang mendatang. Dan bermula tengah malam hari ini, harga petrol RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel masing-masing naik 35 sen. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan MOF. Sehingga 23 September, harga RON 97 ditetapkan RM4.85 seliter. RON 95 tanpa subsidi RM4.37 seliter. Manakala diesel tanpa subsidi pula berharga RM5.27 seliter. Manakala harga RON 95 di bawah skim Budi 95 kekal pada harga RM1.99 seliter. Manakala harga diesel di bawah inisiatif Budi Diesel juga tidak berubah pada kadar RM2.10 seliter. Dalam pada itu, petrol bersubsidi di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi kekal pada kadar RM2.05 seliter. Manakala diesel bersubsidi menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi dijual pada RM2.15 seliter. Kementerian Keuangan memaklumkan harga minyak mentah dunia melonjak dengan ketara, mencecah hampir $100 setung sepanjang tempoh pengiraan di bawah mekanisme harga automatik. Susulan ketegangan yang kembali memuncak di antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jadi, kita terus untuk ambil langkah berjaga-jaga dan jangan risau, insyaAllah dengan kita mendapat kuota bulanan bagi Budi 95 dan juga Budi Diesel yang dinaikkan semula kepada 300 liter berbanding 200 liter sebelum ini, insyaAllah akan dapat mempermudahkan segala urusan kita. Dan diminta untuk saudara pendengar menggunakan orang kata kuota ini dengan berhemah. Baik, sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Tamanu Islam, dan selepas itu saudara akan dengarkan 3 lagu-lagu terbaik di Carta Salam. Dah undi ke belum Carta Salam? Kalau belum, undi di Instagram Salam FM 91.1. Kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu, lagu daripada Amar, Sahabat Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini, kita akan mengenali pula seorang lagi tokoh sahabiah, iaitu Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah juga adalah salah seorang isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan Ummul Mukminin. Nama sebenar beliau ialah Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Beliau dikenali sebagai Ummu Salamah, iaitu Ibu Salamah, kerana mempunyai seorang anak lelaki bernama Salamah. Beliau lahir 24 tahun sebelum hijrah dan meninggal dunia pada tahun 61 hijrah. Bapanya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazah, seorang Quraisy yang sangat terkenal dengan sifat pemurahnya sehingga digelar Zadur Raqib. Ini kerana kiranya ada orang yang bermusafir dengannya tidak perlu membawa bekalan kerana semuanya ditanggung oleh Abu Umayyah. Ibunya Atikah binti Amir bin Rabi'ah dari suku Firas ibnu Ghanam Bani Kinanah. Ummu Salamah juga adalah sepupu kepada Khalid bin Al-Walid dan Abu Jahal bin Hisham. Sebelum berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah adalah isteri kepada Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Abu Salamah adalah seorang sahabat mulia dan juga merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudara susuan baginda. Mereka berdua, iaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah, adalah antara sahabat terawal yang memeluk Islam dan menghadapi ujian besar akibat keislamannya. Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah terlibat dalam dua kali hijrah. Mereka berhijrah ke Habsyah dan kemudian

lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

pasal hutang. Ah, gitu. Hutang yang wajib dibayar. Kak Beda nak cakap tentang satu perkara yang ramai orang buat, tapi ramai yang tak suka nak mengaku apabila dia berhutang. Baiklah, sebenarnya Kak, berhutang bukanlah sesuatu yang semestinya salah. Terutamanya kalau kita ada betul-betul perlukan duit, kan? Ah, betul-betul ada penting dan kita memang tak mampu untuk membayarnya. Itu tak menjadi masalah. Tapi yang salahnya apa? Bila kita berhutang sebab apa? Sebab nak memenuhi kehendak, bukannya keperluan. Sebab apa kita nak bercerita pasal nafsu tu lagi, kan? Nafsu yang terlalu mencintai dunia. Macam contohnya, kita tengok kawan beli telefon baru, kita pun nak telefon baru, akhirnya kita berhutang. Kita tengok orang tu pergi bercuti ke luar negara, kita pun sanggup berhutang. Sebab apa? Sebab nak tunjuk action juga. Kita bercuti ke luar negara, kan? Bila kita tengok kawan kita ada barang berjenama, kita pun sanggup berhutang untuk dapatkan barang jenama yang macam tu. Pendek katalah, biar nampak mewah walaupun sanggup berhutang. Biar apa-apa asal bergaya lah, orang kata, kan? Lepas tu setiap hujung bulan kita tengok gaji. Bukannya kita fikir nak simpan. Kita ni hidup kenalah bersederhana, kena nilai diri kita sendiri sejauh mana kemampuan kita, kan? Dan lagi satu, jangan suka berhutang. Sebab apa? Sebab kita berhutang ni lama-lama boleh menjadi tabiat. Tak beda nak cerita pasal hutang ni, kan? Masalahnya bila orang yang berhutang tu dia tak reti nak bayar. Macam tu, kan? Dan kita tengok hidup dia nampak mewah je dekat media sosial tu, kan? Dia bercuti sana sini, beli barang berjenama, makan mahal-mahal. Sedangkan hutang kawan dia tak bayar. Macam mana tu? Jadi janganlah berperangai macam tu, ya. Kita ni hidup, biarlah ukur baju di badan sendiri. Bak kata pepatah, ya. Kalau tak mampu, buat cara tak mampu. Janganlah berhutang. Kalau dah terpaksa berhutang tu, kenalah bayar balik. Jangan kita buat tak tahu pula. Kita blok lagi nombor orang tu. Ish. Perangai apa macam tu, kan? Dan yang lebih bahaya, jangan kita berhutang dengan ahlong. Itu dia. Walaupun dia kata pinjaman berlesen, jangan percaya, ya. Berhutang dengan ahlong, lagilah kita cari pasal sebenarnya. Kan Allah dah bagi kita kudrat, bagi kita kesihatan, tubuh badan yang baik. Apa kata kita usaha sendiri? Baiklah, seperti biasa Kak Beda nak cakap. Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nak bagi nasihat je. Jadi Kak Beda undurkan diri dulu, ya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 17.

0: Kenapa ni?
1: Ni salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terseliu ke apa, tak tahu.
0: Salah pinggang pula.
1: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
0: Ya Allah.
1: Boleh tak? Aduh, tolong saya.
0: Tadi kan saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
1: Aduh, bagilah dia rehat sekejap. Aduh.
0: Duduk ni. Ya Allah, macam teruk sangat saya tengok abang ni.
1: Boleh bawa saya pergi. Aduh, duduk. Tu lah.
0: Nak pergi mana?
1: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
0: Sekejap. Abang dah solat belum?
1: Boleh tak?
0: Tengok tu.
1: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi mulu boleh tak?
0: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat. Kita kena solat dulu. Kan macam-macam tak cara
1: tahu,
0: nak solat.
1: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh.
0: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
1: Okey, baik.
0: Cuba abang baca tajuk buku tu.
1: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
0: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
1: Okey. Awak ni, mana kursinya? Nak duduk, nak solat duduk.
0: Sabar, saya ambilkan. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
1: Okay. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi edisi hari ini 5 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 17 September 2026. Kepada saudara yang masih lagi mendengarkan Salam FM ataupun baru saja mendengarkan kami, terima kasih kepada anda yang dengarkan kami melalui frekuensi 91.1 di Lembah Kelang. Boleh juga anda dengarkan kami di Melaka 102.5. Jangan lupa untuk anda dengarkan kami menerusi RTM Klik, menerusi peranti pintar. Boleh anda muat turun aplikasi di Google Play Store, Apple App Store, Huawei App Gallery. Mudah saja untuk anda muat turun dan aplikasi secara percuma ni kan. Jadi boleh kita ramai-ramailah untuk muat turun aplikasi tersebut di peranti pintar. Dan selepas ini, di jam yang keempat ni, kita nak bawakan banyak rancangan-rancangan yang menarik. Kita ada Nida Uli Islam, kita ada Lughatus Salam, mempelajari bahasa Thailand pada pagi ini. Juga kita akan bersama dalam rancangan Halaqah Hadis 3.30 minit pagi. Dan lagu-lagu nasyid yang kita telah pun susun pada pagi ini pun banyak yang menarik juga. Kita ada Gau Nasyid, kita ada Matin dan juga Ustaz Zaki Hanafi, kita ada Ustaz Zul dan ramai lagi. Jadi teruskan bersama dengan Salam FM. Kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu. Lagu daripada kumpulan Nausihat, Katakan. Salam FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dr. Syarifah Hayati Said Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dikurniakan dengan kekuatan, keimanan yang meningkat insyaAllah. Kerana salah satu daripada ciri iman yang kita nak cerita pada kali ini adalah iman dan rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut rasa malu, bukan sekadar dia perasaan, tetapi perasaan itu merupakan salah satu daripada cabang iman. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, fa'asluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu kata baginda Rasulullah SAW mempunyai 60 cabang ataupun 70 cabang sab'un au bid'un wasitun 70 atau 60 cabangnya. Paling tinggi, paling utama adalah menyebut la ilaha illallah, dan yang paling rendah wa adnaha imatatul aza anit tariq, menyingkir, mengenepikan duri yang mengganggu jalan. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dalam 60-70 cabang iman itu, salah satu daripadanya adalah malu. Yang paling tinggi menyebut la ilaha illallah, paling rendah alihkan gangguan kat jalan walaupun duri. Dan salah satu lagi daripada cabangnya adalah cabang iman itu adalah malu. Sebab itu malu ini ada sifat malu. Kita kata seganlah, malulah, malu yang bertempat. Ya, segan yang bertempat itu adalah sebahagian daripada iman. Bahkan kalau tak ada malu, dia tak boleh berkawan dengan iman. Iman tak boleh berkawan dengan tak malu. Bila ada malu, orang ada iman mesti ada malu. Tak ada malu, tak ada iman. Kurang imannya, tak sempurna imannya. Inilah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan bahawa al-haya wal-iman qurina jami'an fa'iza rufi'an aduma rufi'al akhar. Iman dan malu merupakan kawan baiklah, merupakan pasanganlah dalam apa keadaan. Tapi bila malu dah tak ada, iman pun berkurangan, iman pun tak ada, iman pun tak sempurna. Maka dengan sebab itu, jangan lupalah kita ingat-ingatkan diri kita, malu pada kata-kata, berarti kita malu nak berbohong, malu nak mengadu domba, malu nak fitnah, memfitnah, malu nak mengumpat, malu pada mulut kita, kita tak buat semua tu. Kita malu pada perbuatan kita, kita tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, yang berpacar-pacaran, yang melakukan perbuatan menjolok mata, pakaian menjolok mata, yang melakukan zina, yang minum arak, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Malu nak tinggalkan salat, malu nak tak bersedekah, malu nak tak tolong orang. Ini perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh menyebabkan keimanan kita meningkat. Jadi malu pada tempat adalah perkara yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada sifat tak malu. Sebab itu dan riwayat mengatakan, fa in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau rasa kau tak malu, kau buatlah apa yang kau suka, apa yang kau nak. Itu kan kata-kata sindiran. Jadi orang yang buat apa yang dia suka, ikut suka dia je nak buat, apa yang ditegah dilarang oleh Allah juga dilakukan, adalah orang yang tidak ada perasaan malu. Sebaliknya, orang yang ada perasaan malu, dia berfikir pada kata-katanya, jangan ada kata-kata yang dibenci oleh Allah. Pada matanya, jangan dia melihat pada apa yang dilarang oleh Allah. Pada perbuatannya juga, dia berhati-hati untuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang, yang menyakitkan Allah SWT, yang tidak mendapat keredaan dari Allah SWT. Itulah erti malu yang sebenar, dan malu itu boleh menyempurnakan keimanan kita. Di sekadar itu, ingatan untuk semua dan diri saya terutamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: pujian bagi Allah.
1: Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik.
0: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai. Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar semua? Anda bersama dengan saya Dr. T dalam segmen Lughatus Salam. Alright, hari ini kita sama-sama nak belajar bahasa Thailand. Ya, Thailand, negara jiran kita. Kerana biasanya kita akan pergi makan angin, jalan-jalan kat Thailand kan. So bagusnya kalau kita boleh belajar sepatah dua kata dalam bahasa Thailand, mungkin membantu kita ketika berada di sana. So hari ini dialog dia yang kita nak belajar adalah kita nak tanya kepada orang di sana, di sini ada hotel murah tak? Kadang-kadang ialah biasa bila kita bermusafir ni, kita cut cost, kita nak bajet-bajet. So nak tanya di sana, hotel murah ada tak? Macam mana nak sebut dalam bahasa Thailand? So kita sebut je tini. Tini tu sini. Okay, hotel pun kita boleh sebut hotel, tapi L tu, sebab dalam bahasa Thailand L di hujung kalimah dia jadi N. Macam halal jadi halan. So hotel dia jadi hoten. Okay, hoten. Tini hoten tuk yunai. Tuk tu murah. Tuk. Tini hoten. Cuba ikut. Tini hoten tuk yunai. Yunai tu di mana. Tini di sini. Hoten tu hotel. Tuk murah. Yunai di mana. So tini hoten tuk yunai. So itu cara kita nak bertanya kepada orang, di manakah hotel yang murah. Okay guys, jangan lupa untuk praktis banyak-banyak bahasa Thai. Lenggok tu kena betul, sengau kena tepat, barulah Thailand. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim.
2: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.
3: Salam FM, salam untuk semua.

0: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Glosari Islam.
2: Al-Uruf. Uruf bermaksud apa sahaja yang menjadi kebiasaan sekumpulan manusia serta diikuti oleh orang lain sama ada dalam percakapan ataupun amalan.
0: #penyiaranjakim.
3: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah. Bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah.
1: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
2: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting. Ha. Ha?
3: Menghalang suaminya nak berpoligami.
2: Tak biasa. Untuk membantahnya.
4: Ha? Wah, Ustaz, stalking banyak pokok pula hari ni, eh. Hati-hati, Ustaz.
5: Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya, 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
6: Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjaki. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak berbicara tentang jangan mati melainkan dalam keadaan bersangka baik kepada Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinuz zanna billah. Maksudnya, janganlah seseorang daripada kamu mati melainkan dalam keadaan bersangka baik kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar sekalian, sebesar mana sekalipun dosa yang pernah dilakukan, pintu taubat Allah sentiasa terbuka selagi nyawa belum sampai ke halqum. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penerima taubat hamba-hambanya. Bersangka baik kepada Allah bukan bermaksud berani melakukan maksiat lalu berharap terus diampunkan. Sebaliknya, husnuzan ialah hati yang bersungguh-sungguh bertaubat, memperbaiki diri dan yakin bahawa rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosanya. Ada orang yang menangis kerana terlalu banyak dosa sehingga merasakan dirinya sudah tiada harapan lagi mendapat keampunan Allah. Itu bukan sifat seorang mukmin. Syaitan sangat suka apabila manusia berputus asa daripada rahmat Allah. Ketika saat-saat terakhir kehidupan pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita supaya memperbanyakkan sangka baik kepada Allah. Yakinlah Allah akan mengampunkan, menerima taubat dan merahmati kita. Lidah dibasahi dengan kalimah tauhid, hati dipenuhi harapan kepada Allah dan jiwa tenang untuk bertemu dengannya. Sebab itu, jangan tunggu usia tua untuk membina hubungan yang baik dengan Allah. Biasakan lidah kita dengan istighfar, biasakan hati dengan taubat, biasakan diri dengan solat, sedekah dan amal soleh. InsyaAllah, apabila saat kematian tiba, hati kita akan lebih mudah bersangka baik kepada Tuhan yang selama ini kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: #penyiaranjakim.
8: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1,
9: Jerantut 89.3,
8: Muar Johor 95.6,
10: Negeri Sembilan 95.6,
11: Cameron Highland 105.1.
12: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.
3: Doa mengakui Allah Tuhan yang Maha mengetahui.
4: Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin.

0: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui akan apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami zahirkan. Dan tiada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi kepada Allah.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 66 hingga 69.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Ingatlah, sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan bahawa mereka yang menyembah sesuatu yang lain dari Allah sebagai sekutunya, mereka tidak menurut sesuatu keyakinan. Mereka hanya menurut sangkaan semata-mata, dan mereka hanyalah orang-orang yang sentiasa berdusta.

Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat padanya, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu berusaha. Sesungguhnya perubahan malam dan siang itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu mendengar keterangan-keterangan yang tersebut dan mengambil pelajaran daripadanya.

Mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah. Dari apa yang mereka katakan itu, Dialah yang Maha Kaya. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaannya. Tidaklah ada sebarang keterangan di sisi kamu yang membuktikan apa yang kamu dakwakan itu. Mengapa kamu berani mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Qul

0: Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah tidak akan berjaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Waktu ini 3:50 minit pagi. Berakhir rancangan Kalamullah sebentar saja tadi, membawakan surah Yunus ayat 66 hingga 69, maka tugasan konti saya telah pun berakhir. Saya harapkan agar saudara pendengar yang bersama dengan saya di Salam FM ni bermula jam 12:30 malam terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun dibawakan dan juga rancangan-rancangan yang menarik yang telah pun dibawakan sebentar saja tadi. Saudara pendengar dapatlah mengambil iktibar dan mengambil ibrah dalam rancangan-rancangan yang telah pun disediakan oleh penerbit-penerbit di Salam FM. Dan sebentar saja lagi, Pagi Assalam 4 pagi hingga 8 pagi akan bersama dengan DJ Sofia Abdullah. Baik saudara, doa yang nampak pendek tetapi besar sekali fadilat dan maksudnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan perihalilah kami dari azab api neraka. Surah Al-Baqarah ayat 201. Dalam doa ini kita minta kebaikan untuk hidup di dunia, kebaikan untuk kehidupan di akhirat, dan perlindungan daripada azab neraka. Lengkap sangat kerana ia merangkumi hampir kesemua perkara yang kita perlukan. Jadi jangan lupa untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah kurniakan kita kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungkan diri kita daripada segala perkara yang membawa kepada azabnya. Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa ma'asalamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

Salam FM adalah satu-satunya radio islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.

Itu dia persembahan daripada Nice, Sesekali Diuji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada rakan-rakan semua pendengar setia Salam FM pagi ni, apa khabar? Saya sentiasa mendoakan kita semua dalam kesihatan insyaAllah, dalam perlindungan dan juga keselamatan mahupun dunia dan akhirat insyaAllah. Amin, amin ya Rabbul Alamin. Hari ini hari Khamis, jarang-jarang orang kata ke udara, tapi hari ini yalah kan, kita nak ke udara jugalah hari Khamis, 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 17 September 2026 Masihi. Sebelum itu, terima kasihlah rakan saya Arif Razi yang dah pun bertugas 4 jam sebelum ni menerusi Salam Santai. Dah bersantai-santai, dah healing-healing dengan Arif. Gini saya, tibalah giliran saya lah insyaAllah. Saya Sofia Abdullah saat ini akan bersama antum insyaAllah sehingga pukul 8 pagi nanti menerusi Pagi At Salam ya. Baiklah, untuk seketika waktu jam yang pertama ni, apa kata kalau kita dengarkan dahulu menerusi siaran ulangan ataupun ulang siar Salam Tilawah untuk edisi hari ini, menerusi Tahsin Surah Quraisy ayat 1 hingga ayat 4. Kita dengarkan.

0: Hashtag Dunia Rancang. Alhamdulillah, salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Kembali malam ini insyaAllah bertemankan Farhana. Seperti yang dijanjikan, kita nak tahsin surah Quraisy ayat 1 hingga 4. Jadi saya mengharapkan sahabat pendengar sudah pun bersiap sedia dengan Al-Quran masing-masing ya, walaupun tengah-tengah malam macam ni, masih lagi bersemangat untuk kita menuntut ilmu Al-Quran insyaAllah. Jadi malam ini saya tidak kesorangan di Konti seperti biasalah, akan ditemani oleh tetamu-tetamu kita di Konti. Ada Al-Fadil Ustaz Muhammad Zakiuddin Hanafi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah dipertemukan lagi kita untuk malam ini insyaAllah.
1: Alhamdulillah, apa khabar Cik Fana?
0: Alhamdulillah sihat seadanya. Ustaz bagaimana?
1: Baik Alhamdulillah, cuma
0: mengantuk.
1: Hari ni mengantuk sikit buat kereta.
0: Okay, nampaklah mengantuk.
1: Nasib baiklah ni. Tak tuhunya hayang.
0: Nasib baik.
1: Tapi jalan ya, trafik okey. Cuma kita ngantuk.
0: Faham?
1: Ya. Yeah.
0: Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Zaki kerana sudi hadirkan diri untuk sama-sama berkongsi ilmu ya dengan saya dan juga pastinya lah untuk pendengar Salam FM.
1: Yeah.
0: Salam untuk
1: semua.
0: Panjang Ustaz, masya Allah. Jadi Ustaz tidak kesorangan.
1: Ya.
0: Yeah. Ustaz awak anak murid. Gelak tu dah tahu tak?
1: Macam cikgu juga kan?
0: Macam cikgu juga. Kita nak tak anuf dengan anak murid ini, nak tahu daripada sekolah mana anak murid ini.
1: Anak murid tua.
0: Pendengar pun macam boleh tahu siapakah gerangannya. Gelak tu boleh cap tak?
1: Ya.
0: Dah dengar suara. Assalamualaikum anak murid.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. DJ Fana, apa khabar?
0: Alhamdulillah sihat.
2: Ustaz, apa khabar?
1: Alhamdulillah baik sihat.
2: Saya ni berdebar-debar lah. Berada bersebelahan dengan orang nyanyikan lagu Nur Al-Quran.
0: Masya Allah.
2: Kita siar lagu Nur Al-Quran ni. Lepas darul Al-Quran tu, kalau ada masa sikit, kita siar lagu tu.
1: Terima kasih.
0: Jadi malam ni saya tak nak bercakap lah. Sebab saya nak bagi dekat anak murid.
1: Dua DJ dalam satu rancangan.
0: Ya,
2: betul.
0: DJ Arif ya, sahabat pendengar yang memang peminat ramai ni DJ Arif ni.
1: Kan? Orang muda, tinggi, tampan kan.
2: Lagi.
0: Berkebolehan.
1: Kan
0: sasul tu macam-macam
1: dia set up dekat studio ni, masya Allah.
0: Hebat dia, masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Bagi mudah kan, alhamdulillah. Jadi DJ Arif bersedia ke malam ni?
2: InsyaAllah bersedia.
0: InsyaAllah.
2: Walaupun sedikit berdebar, tapi kita nak dapatkan ilmu lebih banyak lah malam ni. Dengarkan.
0: Nanti
2: kita
0: boleh jadi panel sekali dengan Ustaz.
1: Berkebolehannya tu juga dalam mengaji.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: SMKA?
2: Bukan.
0: Di mana DJ Arif?
2: Saya orang Segamat lah. Tapi bukanlah
0: Mahat Hafiz
2: Bukan Mahat Hafiz ke. Saya ni lebih pada baru nak start lah.
0: Baru nak tanya, jadi berapa juzuk dah?
2: Bukan. Saya nampak je baju macam ni. Saya tengok behind the scene lah yang minggu-minggu lepas kan. Tengok macam saya rasa memang tak jadi ni. Memang kena pakai baju yang lebih kurang sama juga.
0: Anak-anak yang sebelum ni dah ada yang dah 16 juzuk, 15 juzuk, 14 juzuk. DJ Arif apa juzuk agak-agak?
2: Saya juzuk Ammar je lah.
0: Juzuk Ammar.
2: Itu pun buat doha ke belakang.
0: Atau kita baru nak mulakan dengan Bismillah.
2: Bismillah.
0: InsyaAllah ya malam ni.
2: InsyaAllah.
0: Baik Ustaz dan juga DJ Arif. Sebelum itu terima kasihlah kepada DJ Arif sudi meluangkan masa ya bersama-sama dengan saya malam ini dan juga panel kita lah Ustaz Zaki untuk kita berkongsi dan juga kita timba ilmu Al-Quran malam ini insyaAllah.
1: Ya.
0: Jadi tak nak lengahkan masa ya Ustaz dan juga DJ Arif serta pendengar Salam FM. Kita nak buka majlis ilmu kita malam ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita akan perolehi malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Silakan Ustaz.
1: Astaghfirullahaladzim aladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayhi. Astaghfirullahaladzim aladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayhi. Astaghfirullahaladzim aladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayhi. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihil kiramil fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين
0: أمين أمين يا رب العالمين الحمد لله itu dia pimpinan doa oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Zakiuddin Hanaf dan insyaAllah kita nak teruskan untuk tahsin surah Quraisy ayat 1 hingga 4 Ustaz.
1: Ya, yeah, 1 Ustaz? Hingga 4. Baik.
0: Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih DJ Farhana selaku DJ yang menemani kita pada malam ini dan juga buat tetamu DJ Arif pertama kali berganding.
0: Yeah.
1: Berganding sama-sama cikgu lah ni. Ada anak murid dan juga anak murid tua jadi pada malam ini. Jadi Alhamdulillah. Dan juga yang kita raikan juga buat semua pendengar yang mendengar secara langsung ataupun yang menonton secara FB live di Facebook Salam FM ya. Dan semestinya pada malam ini surah yang lain yang akan kita bincangkan, yang akan kita bacakan, yang akan kita ketengahkan, kongsikan kepada para pendengar sekalian, iaitu surah Quraisy. Jaga-jaga. Pasal ramai orang sebut surah ni dia mula dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf,
0: yeah.
1: Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Jangan sampai Quraisy ni disebut dengan Al-Quraisy. Nanti besok kena peti. Peti dah meninggal ya. Jadi saya pun tak dapat nak dengar bacaan tuan-tuan. Jadi namanya Quraisy, yeah. Ya, bukan Al-Quraisy. Dia sama juga dengan macam kita dengar surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Tapi jadi masalahnya,
0: yeah.
1: bila kita tanya Al-Ghashiyah. Dia blank. Dia baca apa? Al-Ghashiyah, Mal-Ghashiyah.
0: Masya-Allah.
1: Sedangkan ayat yang pertama tu hal ataka hadithul ghasyiah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ini bukan setakat berlaku di kalangan orang awam.
0: Ya.
1: Tapi berlaku di kalangan anak-anak tahfiz.
0: Baik.
1: Ya. Jadi semua kena buka biji mata, buka telinga, dengarkan baik-baik. Ini Quraisy bukan Al-Quraisy, Mal-Quraisy, tak boleh. Ya. Itu memang salah sekali. Sesat dia nama dia.
0: Yeah.
1: Jadi pada malam ini kita akan bincangkan surah Quraisy ayat 1 hingga ayat yang keempat. Jadi saya akan baca terlebih dahulu. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan para pendengar semua dapat dengarkan dan perhatikan yang dibacakan itu supaya tidak berlaku lagi kesalahan-kesalahan yang sama pada bacaan-bacaan ini ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah. Ah, itu dia bacaan surah Quraisy.
2: Quraisy.
1: Bukan Al-Quraisy ya?
2: Al-Quraisy bukan,
1: bukan ya? Ayat 1
2: hingga
1: 4. Alhamdulillah. Ha, jadi kita nak dengar ni pelajar ustaz malam ni. DJ Arif.
2: Tadi ya, saya bawa dengan taranum Jiharkah.
1: Jiharkah. Ha.
2: Tadi bacaan Jiharkah secara murattal.
1: Murattal. Okay.
2: Tapi kita tak bawa secara mujawad sebab kita tahu pelajar kita malam ni. Bukan dengan di kalangan pelajar sekolah.
1: Ya.
2: Jadi kita nak dengar gaya bacaan pelajar bukan sekolah ni.
1: Ya.
2: Murattal dia bagaimana?
3: Saya ikuti tau program rancangan sama tilawah ni. Selalunya minta dua taranum.
1: Sekejap lagi kita nak beritahu dia.
2: Okey.
1: Sebab kita memanglah macam tu, kita tak naklah sama, sama kan.
3: Aku nak mengelak. Baru nak belajar je.
1: Jadi untuk yang kita nak minta order tu sekejap lagi.
3: Okay,
1: selepas DJ Arif memperdengarkan bacaan dengan Taranu.
2: Itu dia.
1: Taranu Nahawan ke?
2: Apa yang keluar nantilah bunyi agaknya.
3: Tak tahu lah apa yang bunyi kan. Asalkan bunyi je lah.
2: Ya.
1: Boleh DJ Arif, silakan.
3: Mohon tunjuk ajar lah.
2: Baik, baik.
3: Ustaz? Okay, baik. A'udzu

0: Astagfirullahaladzim.
1: Alhamdulillah. Dengan teranum apa tu?
2: Tak tahu. Janganlah ditanya. Jangan tanya soalan lebih-lebih. Yang saya tahu je lah. Yang bunyi-bunyi. Asalkan bunyi-bunyi. Bunyi-bunyi Arab tu. Arab mana? Arab maklum kot.
0: Arab maklum
1: boleh.
0: Arab maklum pun pertama kali dengar tu.
2: Arab maklum.
0: Tapi nampaknya walaupun jadi DJ, bila mengaji tu ada juga takutnya tu.
2: Betul.
1: Ialah bukan bidang kita Ustaz.
0: Ada gegaunya tu sikit. Ada eh?
2: Betul.
1: Ada.
0: Walaupun dah biasa. Walaupun dah biasa dengan, cakap gini. Tapi sama juga kita sebagai peserta. Walaupun alah, kau ni tak kalam takut atas pentang, kau kan dah biasa. Orang cakap macam tu kan. Tapi bila kita on stage, kita tak tahu apa dugaan kita.
1: Perasaan kita.
0: Perasaan.
1: Debaran jantung tu kan.
0: Sebab tu kita tak tahu apa yang Allah nak bagi kita tu. Jadi kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, peliharalah bacaanku, izinkan aku membaca kalammu ini dengan baik. Dipelihara daripada sebarang masalah, kecacatan, sebarang kesalahan kecil maupun besar. Dipelihara ke semuanya. Dapat habiskan bacaan dengan baik. Tapi kita ucapkan tahniah DJ Arif kita.
1: Alhamdulillah.
0: Habiskan bacaan dengan baik dan sempurna.
1: Tahniah. Lega, nampak lega. Rasa macam satu beban kan. Saya tak cakap DJ Arif je. Kalau saya pun, sebab saya pada minggu yang pertama saya pun ada memperdengarkan bacaan bersama dengan Ustazah Awatif. Itu pun dah macam satu batu kat kepala. Jatuh kan, dah jatuh tu macam alhamdulillah. Sebab bila kita berguru ni, kita baca, berguru ni lain macam sikit.
0: Betul.
1: Kan ada orang mendengar, perhati bacaan kita, lengkok bacaan kita. Memang kita akan rasa berdebar. Sebab kita bukan Hafizah. Kan kita baru nak start macam macam Arif cakap.
0: Tapi walau bagaimanapun, berguru itu tetap penting.
1: Betul.
0: Kerana kalau kita tak berguru untuk membaca Quran ni, kita kena tanggunglah kebodohan tu sampai mati.
1: Betul Ustaz.
0: Sebab Quran perlukan berguru.
1: Perlukan guru. Okey, silakan Ustaz.
0: Okey, kita teruskan dengan
1: pemurnian untuk pemurnian. DJ Arif.
0: Okey, baik.
1: Silakan.
0: Okey, yang pertamanya saya ucapkan tahniah untuk DJ Arif kerana dah berjaya menghabiskan bacaan dengan sempurna. Dan sebenarnya saya dah pancing dengan lagu Jiharkah tadi.
1: Okey.
0: Jadi beliau pun dah dengar dengan angin lagu tu, mungkin dah biasa, dah popular di kalangan para imam, para pembaca. Jadi beliau membawakan dengan Taranum Jiharkah juga, DJ Fan.
1: Masya Allah.
0: Tapi bunyi-bunyi memang bunyi Taranum
1: Jiharkah.
0: Bunyi Jiharkah.
2: Bukan Jiharkah.
0: Bukan Jiharkah. Taranum Jiharkah ni dia lebih kepada
1: santai.
0: Santai, ringan. Tetapi dia memberi impak kepada makna ayat tu. Nengok dia punya alunan, dia nampak lembut. Dia tak ada ketegasan, nampak macam keras gitu. Tidak macam lagu Hijaz, lagu Ras lain. Tapi lagu Nahwan ni dia begitu bentuk dia. Kita pembawakan kita ni, macam mana kita nak bawa lagu tu dengan corak yang bagaimana. Begitu, okay. Jadi yang keduanya, DJ Arif, saya nampak bacaannya ini lebih kepada hidung. Mungkin semua ataupun mungkin tidak.
1: Baik.
0: Tapi ini bacaan ni biasa, perkara begini biasa berlaku di kalangan orang-orang awam. Okey, saya nak bagi tips macam mana kita nak elakkan suara kita ni daripada sengau. Bukan sengau, tapi dia macam masuk ke hidung banyak. Baik, kita kena tahu huruf yang masuk ke hidung, Al-Khoyshum, dipanggil hidung ni, rongga hidung, ialah huruf Mim dan Nun. Kalau ABC-nya M dan N lah. Okey, contoh, saya nak makan nasi. So dia akan tersekat. Kerana apa? Sebab keseluruhan Mim, Nun, M, N tadi ni semuanya dekat sini.
1: Dekat sini.
0: Huruf yang lain dia akan masuk, tapi beberapa puluh peratus. Kalau kita rasa bacaan kita itu ataupun cara kita bercakap tu lebih kepada hidung, okay, caranya ialah tutup hidung dan baca.

0: Okay, kita tutup. Kalau selain daripada huruf mim dan nun yang tersekat di hidung, masuk hidung juga, huruf ba ke, huruf jim ke, huruf apa ke, maknanya salah dan tidak tepat penggunaan kita.
1: Baik.
0: Contoh.
2: Li'ilafi Quraish ilafihim rih.
0: Semua jadi berat. Itu tidak tepat. Yang itu kita kena atasi awal-awal. Jadi ila fi Quraish, dia turun bawah. Ila li ila fi Quraish, ila fi hibrih latashita'i wassayif. Ni kalau wassayif, itu dia danyai hidung. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, pada ta'awuz dia ada zal, a'udhu billah. Okay, zal. Dan pada dalam ayat Quraisy ni, hadzal bait yang kedua dan yang ketiga, allazi at'amahum. So ada tiga huruf zal. So apa yang saya perasan daripada DJ Arif, kurang tepat, iaitu seakan bunyi huruf zai ataupun zak. A'uzu, kemudian rabb hadzal bait allazi, nampak macam tipis tapi sebenarnya kita kena keluarkan lidah kita. A'uzu. Rabba hadza dha, kemudian allazi, kita kena keluarkan sedikit lidah kita supaya dia lebih lembut dan tepat daripada tempat pengeluaran huruf tersebut. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, nanti kita baca balik semula. Yang keempat, berlakunya ketidaktepatan dalam gunnah, gunnahnya tak cukup. Pada ayat yang keempat, yang terakhir. Bagaimana kita nak tahu gunnah tu nak cukup atau tidak, DJ Arif? Iaitu bila kita jumpa mim yang bersabdu atau nun yang bersabdu, mestilah dengung. Dan dengungnya ini ialah dengung yang sempurna. Ya, contohnya, allazi at'amahum min ju'. Ataupun kalau kita nak sambung, min ju'in wa amanahum min khawf. Jadi banyak dengung dekat situ. Ada min ju'in wa amanahum min, ya, at'amahum. Jadi ada empat dekat situ. Itu semua kena perhatikan. Jadi kalau kita jumpa mim sabdu, nun sabdu, kita kena dengung. Dengung tu, dengung yang sempurna, dia akan lebih menjadi 3 hingga 3.5 harakat. Okey, yang itu yang saya nampak memang sangat ketara. Paling ketara ni lah. Paling ketara ni tadi, allazi tu tak berapa sangat. Tapi kalau menyebabkan gunah dengung yang tak mencukupi tu, dia ketara lah sebab orang boleh perasan. Okey, so cuba kita perbaiki bacaan. Cuba ulang semula, DJ Arif. Silakan.
3: A'udzu billahi minasyaitanir rajim.
0: Okey. Nampak masih berada di rongga hidung. Okey, cuba tutup hidung. Tengok tersekat tak? Baca dengan tutup.
3: A'udzu billahi minasyaitanir rajim.
0: Dia lebih baik ah. Sebab bila kita tutup, baru kita rasa berada kat atas ke berada kat bawah? Rasa tak dia dekat bawah?
4: Dia berada di bawah.
0: Kalau kita rasa berat, selain daripada dia mim tu, dia akan tolak sini. Jib. Ada lain. Okay, cuba bismillah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish.
0: Shin. Quraish. Jangan Quraish. Sikit. Tak tepat. Tebal sikit.
3: Li'ilafi Quraish.
0: Sikit lagi. Li'ilafi Quraish.
3: Li'ilafi Quraish.

0: wa amanahum min khawf.
1: Nah, tengok tu mim sabdu 3 hingga 3 setengah harakat. Okey, sekali lagi.
2: Kedawan.
0: Wa amanahum min khawf.
1: Baik. Sadaqallah.
0: Sadaqallahul azim.
1: Satu lagi dha. Dha pun hujung lidah juga.
2: Azim.
1: Dhi. Sadaqallahul azim.
0: Sadaqallahul azim.
1: Sekali lagi. Sadaqa.
0: Sadaqallahul azim.
1: Ha. Okey, baru tepat.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Masya-Allah. Bagaimana?
1: Saya bukan DJ Fana. Saya bukan saja-saja mencari kesalahan, tapi apa ertinya kalau kita mengaji tapi tidak dirungkaikan segala apa permasalahan dalam bacaan kita?
3: Tak diperbetulkan.
1: Ya.
3: Baik. Faham?
1: Contoh. Bayarnya mahal. Contoh. 200 sebulan. 100 setengah sebulan. Tapi dengar macam tu je. So tak ada improvement dalam bacaan. So benda macam ni yang kita nak, supaya kita dapat betulkan dalam satu surah ni, kesalahan ini boleh di-refer kepada surah yang lain supaya tak berlaku kesalahan yang sama. Contohnya dengung, sama juga dengung. Contohnya masuk ke hidung, sama juga. Contohnya panjang pendek, sama juga. Ataupun sebutan-sebutan huruf yang lain, zal pun sama juga. Ada juga dekat ayat-ayat yang lain. Okay? Tapi dengan penambahbaikan dan apa yang diperbetulkan, bermaksud DJ Arif berkebolehan setelah diperbaiki. Ada orang diperbaiki, dia tak boleh baca lagi.
3: Susah sikit.
1: Susah untuk dapat terus on the spot. Tapi setelah diperbaiki, masih boleh diperbetulkan. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Tahniah DJ Arif.
2: Terima kasih. Dan
1: terus hari... terus insaf.
3: Boleh jadi panel lepas ni. Ada persoalan ke untuk Ustaz?
2: Ustaz, Ustaz membawakan pelbagai jenis taranum kan?
1: Ya.
2: Jadi mungkin boleh cerita sikit lah tentang sejarah-sejarah taranum ni. Sikit je lah.
3: Ringkas lah.
2: Sebab kita tengok taranum ni berbeza-beza. Ada yang keras, ada yang lembut. Jadi bagaimana orang kata terciptanya seni taranum ni?
1: Okey, sebenarnya bunyi taranum ni dia daripada bunyi alam, suara alam. Bunyi burung berkicauan, kemudian bunyi angin, bunyi ombak, bunyi air. Dia asalnya daripada situ. Okey. Dan dia berkembanglah terus kepada zaman para sahabat. Kita pun wallahualam, kita tak tahu bagaimana Nabi mengambil bacaan dengan Malaikat Jibril. Dengan bacaan berlagu ke, atau bacaan murattal biasa ke, atau bagaimana. Tapi selepas daripada itu, mulalah Allah lahirkan beberapa orang ulama' yang ada kebolehan dalam seni suara. Dan dalam seni suara tu, dia bukan setakat pandai dalam membaca Al-Quran, tetapi dia juga tahu dalam ilmu bertaranum. Dan kalau kita lihat lagu induk 7 taranum tu, Bayati, Hijaz, Nahwan, Ras, Sikah, Jiharkah, Soba, tu 7 induk. Ibu dia. Dan di dalam itu ada pecahan lagi kepada Syuri, kepada Kurdi, kepada Hirab.
3: Setiap taranum lagi dia punya anak-anak lah.
1: Ustaz. Ada anak-anak dia. Dan taranum ini dipopularkan di Mesir, negara Mesir. Ramai orang Mesir yang berkebolehan dalam bertaranum Al-Quran. Kemudian barulah dia berpindah juga sedikit kepada ala Hijazi, negara-negara Hijazi yang membawa dengan gaya-gaya mereka. Contohnya dalam bacaan berzanji. Cara bacaan berzanji itu tidak sama dengan cara bacaan Al-Quran. Langgamnya, bunganya, cara burdah, lengguknya, itu semua tak sama. Yang itu berzanji. Dia lebih kepada Hijazi. Tapi kalau kita baca berzanji dengan kita bawa dengan cara bacaan Al-Quran, dia akan jadi pelik.

0: Tak sama.
1: Yeah.
0: Cuma kita nasyidkan dia. Tapi asalnya lagu apa? Nahawan.
1: Nahawan eh?
0: Lengguk. Lengguk lahawan.
1: Ya.
0: Ini lagu biasa awak cakap awak pop ke, awak cakap pop rock ke, awak cakap ballad ke apa ke. Tetap kalau kita bedah lagu tu, ni dia. Lagunya berpunca daripada sini. So bezanya Al-Quran, kita memang tak boleh detect dia nak pergi mana. Penyusunan tu, taranum tu, kita tak boleh detect. Kejap dia masuk sini, nanti turun. Tapi kalau lagu nasyid yang ada-ada ni, genre ni, dia hanya atas, bawah. Atas, bawah. Itu kita kena faham. Saya bercakap atas kapasiti pengetahuan saya, saya sebagai seorang qori dan saya juga boleh menyanyi. Tapi taklah menyeluruh pengkajian itu. Cuma orang komposer cuba menilai dan memecahkan bedahan bedah daripada bacaan Al-Quran, dia blank. Dan ini diceritakan sendiri oleh Tuan Guru Ustaz Yahya Daud. Komposer berjumpa. Dia kata dia tak tahu macam mana satu jalan ni, satu harakat ni boleh masuk sini, kejap sini, sejak pindah. Bukan kita buat-buat, tapi itulah dia mukjizat. Jadi benda yang berkaitan dengan mukjizat Al-Quran akan memperoleh pahala. Tapi saya tak cakap lah orang yang menyanyi tak dapat pahala, orang yang berkosidah tak dapat pahala, orang yang... Tak, saya tak cakap begitu. Tapi semua yang berkaitan dengan mukjizat akan beroleh pahala,
1: InsyaAllah, mudah-mudahan.
0: Walaupun setakat lagu biasa. Orang kata taranum sesat lah, taranum tak ada zaman Nabi lah, bida'ah lah, apalah. Tapi ia sebahagian daripada ilmu Al-Quran. Bahasa Arab, bahasa syurga, bahasa Al-Quran. Kita belajar bahasa Arab juga terkait dengan pahala. Al-Quran. Begitulah sedikit. Tapi dia dah makin panjang dah tu.
1: Dah panjang dia punya ni.
0: Panjang sikit.
1: Arif dapat ya? Alhamdulillah. Semoga pendengar pun dapat berkongsian tentang apa itu taranum. Alhamdulillah ada 7 taranum tadi.
0: 7 taranum.
1: Dan ada juga anak-anak dia lagi.
0: Pecahannya.
1: Pecahan dia. Baik, terima kasih Ustaz di atas pembunian DJ Arif tadi. DJ Arif nak ganti tempat saya ke malam ni?
2: Taklah.
1: Tak ada.
2: Saya sampai sini sajalah.
1: Terima kasih DJ Arif sudi meluangkan masa dan juga mendengarkan bacaan yang sangat merdu, masya-Allah.
0: Ya, betul.
1: Kan dah boleh jadi guru lah nanti.
2: Insya-Allah. Kena banyak berguru dengan guru lah.
1: Betul.
2: Guru orang kata guru tua. Anak murid tua.
1: Daripada Ma'had mana tadi?
2: Ma'had. Tak tahulah Ma'had apa eh.
0: Pasal orang Segamat SMKA. Segamat kot.
2: Tapi tak apalah, nanti kita pinjam belakang.
1: Kita pinjam belakang.
0: M2P je lah.
2: M2P.
1: Okey, kita berehat seketika. Arif dan juga Ustaz. Salam tilawah.
0: Mengenal dan menghayati kalamullah.

0: Nabi ajar kepada kita, suruh kepada kita supaya sebarkan salam. Sebab salam ni adalah doa. Bila kita bertemu rakan-rakan kita dalam lift, kita bertemu di kantin, boleh tak kita laksanakan bagi salam? Cubalah kita praktikkan. Jadi dalam setiap orang kita jumpa, bayangkan kalau kita dapat bagi salam kepada 10 orang dan dia menjawabnya, kita mendoakan dia dan dia mendoakan kita balik. Kita dapat 10 doa. Salam itu adalah doa. Ya? Assalamualaikum itu adalah doa.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Alhamdulillah, kembali salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Dan kita hari ini kita tahsin surah Quraisy ayat 1 hingga 4. Dan di konti kita ada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zakiuddin Hanafi.
4: Iya.
3: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz.
4: Alhamdulillah.
3: Kerana masih lagi setia bersama-sama untuk perkongsian ilmu malam ini.
4: Ya.
3: Selesai sudah untuk segmen pertama bersama dengan DJ Arif, dah hilang dah. Dah hilanglah dia. Dia
4: katanya,
3: bagi uang.
4: Nak berehat dulu. Kata beban dah habis katanya.
3: Ya, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
3: Selebihnya PM tepi dia kata.
4: Ya.
3: Okey Ustaz, dan juga pendengar Salam FM, salam untuk semua malam ini. Kita tahsin surah Quraisy ayat 1 hingga 4. Jadi untuk segmen yang terakhir malam ini, kita nak dengarkan pengajaran ayat surah Quraisy ini. Mungkin Ustaz boleh berikan secara, orang kata, lebih jelas dan juga lebih padat. Silakan Ustaz.
4: Ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih DJ Fahana. Kita teruskan dengan ibrah untuk surah Quraisy.
3: Yeah.
4: Jadi surah Quraisy ni, apa yang diceritakan di dalam surah Quraisy ini, iaitu Allah SWT menceritakan tentang nikmat besar yang Allah SWT berikan kepada kaum Quraisy, dan juga tanggungjawab yang sepatutnya lahir daripada nikmat tersebut. Ya, kaum Quraisy, namun pun surah Quraisy. Jadi dia akan ceritakan tentang kaum Quraisy. Jadi mari kita lihat makna. Ayat yang pertama, li'ilafi Quraisy. Kerana kebiasaan orang Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i wassaif, iaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada musim sejuk dan musim panas. Asyita' wassaif. Faly'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yakni Kaabah. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberi mereka makan ketika lapar dan memberi mereka keamanan daripada ketakutan. Baik. Daripada sini kita lihat bahawa Allah SWT memberi nikmat yang besar kepada kaum Quraisy, dan juga tanggungjawab yang sepatutnya lahir daripada nikmat tersebut, ya, kepada kaum Quraisy. Yang pertama, ada tiga perkara yang Allah ceritakan dalam surah ini. Yang pertama, didahului dengan kehidupan kaum Quraisy yang lebih selesa dan juga lebih stabil. Dan Allah mengingatkan supaya orang Quraisy ni, mereka ni boleh bermusafir, berniaga dengan aman. Dan dalam pada itu, musim sejuk panas, orang Quraisy laluinya dengan tanpa gangguan. Dan Allah bagi jaminan pula rezeki kepada mereka ni terjamin. Maksudnya Allah SWT melindungi kaum Quraisy, kehebatannya, mereka ini, daripada rezekinya tu, walaupun pada musim sejuk, walaupun pada musim panas, tetap ada. Kita kadang-kadang buka kedai makan, tuan-tuan. Kita tak tahu air soya kita tu habis ke tak habis untuk jual. Kita tak tahu lempeng kita tu habis ke tak habis untuk dijual. Kadang-kadang basi, kadang-kadang buang. Itulah antara dugaan yang ditempuh oleh para peniaga. Yang sepatutnya para peniaga merasakan diri mereka ini sepatutnya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Subhanahu Wa Taala ini sentiasa menjanjikan rezekinya kepada mereka. Tetapi ada juga di kalangan peniaga yang tak tahu diuntung, tidak mencari Allah Subhanahu Wa Taala dalam perniagaan, malah cuba untuk membuat kesyirikan kepada Allah SWT, pergi jumpa bomoh ke apa ke, pasang tangkal ke dekat kedai dan sebagainya untuk menarik pelanggan. Untung tak? Untung. Tapi ada keberkatan tak? Tak ada. Dosa tak? Dosa. Okey. Kemudian mereka juga, Quraisy ini, kaum Quraisy, dapat nikmat asas kehidupan, iaitu makan dan juga keamanan. Diberi makan ketika lapar, nikmat. Diberi keamanan daripada ketakutan, tak ada takut, tak perlu bimbang. sentiasa dalam keadaan keamanan, tenang, ya. Dan ini boleh kita lihat kepada asas kehidupan manusia. Kita perlukan ketenangan. Kita perlukan rezeki, makan, minum, tempat tinggal. Tanpa dua nikmat ini, iaitu nikmat makan ketika lapar dan juga keamanan daripada ketakutan, hidup kita tak akan jadi bermakna. Dan yang terakhir, kita boleh lihat dalam surah Quraisy, iaitu merupakan satu tuntutan tauhid dan juga ibadah. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Kaabah. Itu dia. Surah ini juga menegaskan bahawa nikmat menuntut ketaatan, bukan kesombongan atau kelalaian. Dah dibagi kan? Rezeki, makan, aman tanpa ketakutan. Last sekali, mencari Allah Subhanahu Wa Taala untuk sembah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pemilik Kaabah. Kesimpulan yang boleh kita lihat daripada surah ini, ringkasnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi peringatan kepada kaum Quraisy pada ketika itu tentang nikmat besar yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Dan ini juga boleh kita relatekan dalam kehidupan kita, nikmat yang Allah berikan. Merasakan kebaikan itu nikmat dan merasakan juga ujian itu sebagai nikmat, bukan sebagai bala dan bencana. Kerana Allah takkan menguji makhluk, hambanya dengan ujian yang mereka tidak mampu untuk tempuh. Diibaratkan seekor kucing. Kucing kan binatang peliharaan kita dekat rumah, juga binatang peliharaan Nabi. Kita tahu tak kucing tu nak buat apa? Contoh dia masuk rumah, tiba-tiba dia berak. Dan memang kita tahu kucing tak berakal. Tapi adakah kucing itu tahu bahawa kesalahan yang dibuat itu adalah satu perkara yang dia perlu tahu? Maksudnya, nak katakan binatang pun ada ujian. Bila dia berak, orang pukul tak dia? Orang pukul. Ujian dekat dia. Binatang pun ada ujian. Mangsa, pemangsa. Serangga kecil dimakan oleh cicak, contoh. Cicak datang, terbang, tup, lidah dia tarik. Itu juga ujian. Tapi kita tak ceritalah sampai ke jauh itu. Allah mengingatkan kaum Quraisy ini tentang nikmat besar yang mereka ada, yang Allah bagi kepada mereka. Kemudian mereka ni juga mendapat keselamatan dalam perjalanan berdagang pada ketika itu. Dan rezeki ni, rezeki yang mereka dapat tu sentiasa cukup. Selamat, ada rezeki yang cukup, perjalanan pergi dan balik, musim sejuk, musim panas, selamat, tak perlu takut, dan ada rezeki pada musim tersebut. Lalu Allah menegaskan bahawa nikmat itu sepatutnya membawa kepada penyembahan dan ketaatan kepadanya, bukan kesombongan atau keingkaran. Itu sedikit daripada ibrah dalam surah Quraisy yang boleh saya kongsikan kepada para pendengar sekalian. Jadi apa yang kita perlu ingat ialah bahawa kehidupan kita ini, kita kena kenal siapa pemberi nikmat. Tak lain, Allah SWT. Kita kena mensyukuri rezeki dan kita kena syukur dengan keamanan. Contoh Malaysia aman, kehidupan kita aman, hati kita tenang, syukur. Itu juga nikmat daripada Allah SWT. Dan menjadikan ibadah sebagai tanda syukur. Allah dah bagi kita nikmat, tanda kita bersyukur, melakukan ibadah kepada Allah SWT. Berdoa supaya diteruskan kesyukuran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Memperbaiki lagi diri dalam setiap amal kebajikan, membuat kebaikan dan seterusnya, memberikan kebaikan kepada orang lain, ya, dan menyampaikan apa yang baginda Nabi SAW sampaikan kepada kita semua. Ingat, jadi manusia jangan ikut untuk cari populariti. Dan jadikan populariti itu, orang kenal kita tu tadi, adalah wasilah orang boleh ingat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ingat kita, bukan sebut Ustaz Zaki ini, Ustaz Zaki ini, Ustaz Zaki ini, Ustaz Zaki ini, tak. Tapi biarlah dia sebut, alhamdulillah Ustaz Zaki ajar aku Quran hari ini. Oh, macam inilah baginda Nabi ni, susah payah dia ni nak dapat bacaan Quran hari ini. Wasilah lah Ustaz Zaki ni. Ha, kita nak yang macam tu. Kita tak nak jadi, oh, orang lupa Nabi, na'udzubillah min zalik. Kita agungkan dia, kita besarkan dia, kita perhebatkan dia. Sedangkan Allah, orang tak ingat kepada Nabi. Na'udzubillah min zalik. Itu sahaja yang boleh saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan para pendengar semua sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
3: Amin. Alhamdulillah, terima kasih ustaz di atas perkongsian ilmu pengajaran surah Quraisy malam ini. Alhamdulillah. Tentang kita dapat perolehi apa yang dikongsikan oleh Al-Fadhil ustaz tentang nikmat. Tentang jangan lupa kita bersyukur dalam apa jua yang kita perolehi hari ini. Kerana sebenarnya lebih banyak nikmat, lebih besar tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahuwataala. Dan yang paling penting, kena banyak bersyukurlah, kan. Mudah-mudahan Allah sentiasa bimbing kita, hati kita, tetapkan hati kita dalam apa jua yang kita lakukan, insya-Allah.
4: Insya-Allah.
3: Terima kasih ustaz sekali lagi.
4: Baik, sama-sama.
3: Kerana sudi bersama-sama saya untuk salam tilawah minggu ini. Mudah-mudahan yang baik-baik itu kita dapat hadam, dapat jadikan pelajaran, dapat jadikan manfaat dalam kehidupan kita, insya-Allah.
4: Baik.
3: Sekian, kita jumpa lagi ustaz.
4: Insya-Allah kita jumpa lagi dengan keizinan Allah SWT.
3: Insya-Allah, mudah-mudahan.
4: Amin.
3: Amin. Salam tilawah, mengenal dan menghayati kalamullah.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyingkap lembaran sejarah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan bahawa keutuhan sesuatu tamadun bukan terletak pada kesempurnaan fizikal tetapi pada keteguhan jiwa. Beliau ialah Abdullah bin Ummi Maktum, sang muazzin yang kisahnya diabadikan dalam helaian Al-Quran sehingga ke hari ini. Abdullah bin Ummi Maktum atau nama penuh beliau Abdullah bin Amr bin Shurah bin Qais bin Zaidah bin Al-Asam daripada Bani Amir bin Lu'ay. Beliau berasal daripada keturunan Quraisy yang mulia. Beliau merupakan sepupu kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Beliau dilahirkan dalam keadaan buta namun dididik dalam keluarga yang mulia dan terhormat. Ibunya Atikah binti Abdullah diberi gelaran Ummi Maktum, ibu kepada yang tersembunyi atau rahsia, kerana melahirkan anak yang matanya tersembunyi daripada cahaya dunia. Abdullah bin Ummi Maktum merupakan antara golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, golongan terawal memeluk Islam di Makkah di saat dakwah Islam masih bersifat rahsia dan terdedah dengan ancaman. Abdullah bin Ummi Maktum telah pun menyerahkan jiwa raganya kepada risalah ilahi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peristiwa paling ikonik dalam sejarah Islam yang melibatkan beliau adalah peristiwa yang merakamkan betapa berharganya nilai seorang mukmin di sisi Allah. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk berdialog dengan para pembesar Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, dengan harapan mereka memeluk Islam, Abdullah bin Ummi Maktum datang mendekati baginda. Kerana tidak nampak kesibukan baginda, Abdullah terus bertanya, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang peluang dakwah dengan pembesar itu terganggu, sedikit bermasam muka dan berpaling daripada Abdullah. Tambahan pula ketika itu Abdullah telah beriman kepada Allah. Maka ketika itu baginda merasakan keutamaan untuk berdakwah kepada mereka yang belum beriman. Saat itulah langit berbicara. Allah menurunkan surah Abasa ayat 1 hingga 10 di mana Allah menyebutkan dia, yakni Muhammad, bermasam muka dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya. Teguran ini menjadi bukti keadilan dalam Islam. Sejak peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memuliakan Abdullah. Setiap kali melihat kelibat Abdullah, baginda akan membentangkan jubahnya dan menyapa dengan nada penuh kasih, "Selamat datang wahai orang yang mana Tuhanku telah menegurku kerananya." Walaupun cacat penglihatan, Abdullah bin Ummi Maktum tidak pernah menjadikan kekurangan itu sebagai alasan untuk berpeluk tubuh. Sumbangannya terhadap peradaban Islam sangat besar. Beliau adalah orang kedua yang melaungkan azan selepas Bilal bin Rabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Bilal melaungkan azan pada waktu malam, maka makan dan minumlah sehingga kamu mendengar Ibnu Ummi Maktum melaungkan azan fajar." Sejarah juga mencatatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik Abdullah bin Ummi Maktum mengimamkan solat sebanyak 13 kali ketika baginda keluar untuk ekspedisi peperangan. Ini membuktikan bahawa kelebihan yang dimiliki oleh beliau mengatasi segala kekurangan fizikal. Beliau juga adalah duta dakwah pertama. Beliau bersama Mus'ab bin Umair adalah rombongan pertama yang dihantar ke Madinah sebelum hijrah untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk di sana. Keinginan beliau untuk menyumbang mencapai kemuncaknya dalam bidang ketenteraan. Beliau sering berkata, "Letakkan aku di antara dua garisan. Letakkan aku di antara dua barisan tentera dan berikan panji kepadaku. Aku akan memegangnya untukmu dan menjaganya kerana aku buta dan tidak mampu lari." Keazaman ini membuahkan hasil dalam peperangan Qadisiyah pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Abdullah bin Ummi Maktum turun ke medan tempur dengan memakai baju besi lengkap, memegang panji hitam umat Islam dengan teguh. Beliau akhirnya gugur syahid di medan tersebut sambil memeluk erat panji Islam, membuktikan bahawa melihat dengan mata hati membawa seseorang ke syurga. Sehingga kita bertemu lagi dalam slot yang akan datang, renungkanlah, adakah kita sudah memberi yang terbaik untuk peradaban ini sebagaimana Ibnu Ummi Maktum memberi segalanya walau dalam kegelapan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: So, kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
4: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
5: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 5.28 minit pagi, insyaAllah sekejap lagi kita akan ikuti ya, menerusi kalamullah bacaan surah Yunus ayat 70 hingga 72 dan halaqah hadis akan menyusul 5.40 minit pagi. Kita akan mendengarkan tajuknya pagi ini, 3 perkara mengiringi si mati. Dan untuk panduan muslimin muslimat, pagi ini maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.57 minit pagi. Teruskan bersama kami pagi at salam, tentunya Salam FM, saluran untuk anda semua pagi ni. Salam untuk semua dan terima kasih jugalah yang mendengarkan kami sama ada menerusi frekuensi di Lembah Klang 91.1 atau menerusi MyTV 706 dan juga Astro 875 dan jangan lupa menerusi dalam talian aplikasi RTM Klik pilihan anda. Kami bersiaran 12:30 malam sehingga 8 pagi.
2: Hey, Kak Bedah kaki ke...
3: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 70 hingga 72.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Apa yang mereka beroleh hanya kesenangan di dunia. Kemudian, kepada kamilah tempat kembalinya mereka. Kemudian kami akan rasakan mereka azab yang berat disebabkan perbuatan kufur yang mereka lakukan. What?

Dan bacakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, perihal Nabi Nuh ketika ia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sekiranya kedudukan aku dalam kalangan kamu dan peringatan yang aku berikan kepada kamu dengan ayat-ayat keterangan Allah itu menjadi keberatan kepada kamu, maka buatlah apa yang kamu hendak buat, kerana kepada Allah jualah aku berserah diri. Oleh itu, tetapkanlah keazaman kamu serta sekutu-sekutu kamu untuk melakukan rancangan jahat kamu terhadapku. Kemudian janganlah hendaknya rancangan jahat kamu itu kamu jalankan secara tersembunyi, tetapi biarlah berterang-terang. Sesudah itu, bertindaklah terus terhadapku dan janganlah kamu tunggu-tunggu lagi."

0: Oleh itu, jika kamu berpaling membelakangkan peringatanku, maka tidaklah menjadi hal kepadaku, kerana aku tidak menerima sebarang balasan daripada kamu mengenai ajaran agama Allah yang aku sampaikan itu. Balasanku hanyalah dari Allah semata-mata, sama ada kamu beriman ataupun kamu ingkar. Dan aku pula diperintahkan supaya menjadi dari orang-orang Islam yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Filami Sunnah setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. #penyaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang tiga perkara mengiringi si mati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yatba'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fa yarji'u ithnani wa yabqa wahida, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Maksudnya, si mati itu diiringi oleh tiga perkara: keluarganya, hartanya dan juga amalannya. Kemudian, dua daripadanya akan kembali dan satu akan tetap bersamanya. Iaitu, keluarga dan hartanya akan kembali, manakala yang tinggal bersamanya hanyalah amalannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Cuba bayangkan suasana di tanah perkuburan. Ahli keluarga datang menghantar dengan penuh kasih sayang. Kemudian mereka pulang. Harta pula kekal di dunia dan menjadi milik orang lain. Yang masuk bersama dengan kita ke alam kubur hanyalah satu perkara, iaitulah amalan yang pernah kita lakukan. Rumah yang besar, kereta yang mewah, jawatan yang tinggi, nama yang terkenal, tidak mampu menjadi peneman kita di dalam kubur. Solat yang dijaga, Al-Quran yang dibaca, sedekah yang ikhlas, air mata taubat, zikir, ilmu yang bermanfaat, dan setiap kebaikan yang dilakukan kerana Allah akan menjadi teman setia. Setiap hari kita sibuk menambah harta dan mengejar dunia. Persoalannya, banyak manakah kita menambah bekalan untuk akhirat? Jangan hanya tinggalkan pusaka kepada anak-anak, tetapi tinggalkan juga doa, teladan yang baik, amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Apabila tiba saat kita dibaringkan di dalam liang lahat, tiada lagi yang benar-benar menjadi milik kita kecuali amalan yang ikhlas kerana Allah. Maka marilah kita memperbanyakkan amal soleh sebelum tiba hari yang tiada lagi peluang untuk menambahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiar

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.

وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

Kebaikan solat untuk tubuh. Sujud dimulai dengan pergerakan meletakkan lutut dan tangan di lantai. Postur sujud membabitkan sentuhan antara tujuh anggota, iaitu dahi, kedua-dua tapak tangan, kedua-dua lutut dan kedua-dua hujung kaki, yakni jari yang dibengkokkan dengan permukaan lantai. Kedua-dua tangan hendaklah direnggangkan, siku diangkat supaya tidak menyentuh lantai dengan muka berada selari dengan kedua-dua telapak tangan, manakala jari-jari dirapatkan. Keadaan ketika sujud menjadikan otot besar serta kuat selain mengurut saluran darah seperti arteri, vena dan urat limfa. Ia menghindarkan pengecilan dinding pembuluh darah, seterusnya melancarkan pengaliran darah ke seluruh anggota badan. Ini akan membesarkan rongga dada dan paru-paru akan dapat berkembang dengan baik bagi menghirup udara yang lebih bersih. Dengan pergerakan sujud, dapat membantu mengurangkan kebarangkalian untuk mendapat penyakit TBG.

Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Angga, tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam untuk semua.
3: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
0: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
4: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.23 minit pagi. Masya Allah, sabahul khair. Pagi yang indah mendamaikan kita semua. Insya Allah, saya doakan untuk Aki Ukti. Dah makan ke belum pagi ni kan? Awal pagi ada yang dah sarapan pagi-pagi. Awal pagi dia tak boleh tak kena kopi, tak boleh tak kena teh, tak boleh ambil apa orang kata perut kosong saja. Sekurang-kurangnya ada roti ke biskut ke kan. Masya Allah, semoga permulaan hari kita ni kita diberikan kesihatan ya, dikurniakan keselamatan dunia akhirat insya Allah. Allah lindung kita semua ya. Yang bekerja pagi ni dalam kenderaan, selamat sampai ke pejabat, selamat sampai ke tempat kerja, destinasi yang anda tuju. Ada yang nak pergi meeting meeting ya, bukan dating, meeting. Ada yang nak pergi meeting, mesyuarat pagi ni. Ada yang nak mulakan kerja, nak siapkan jadual mengikut majikan kita, apa yang kita nak rancangkan hari ini. Semoga Allah permudahkan, Allah berikan kita ketenangan dalam kita melaksanakan tandakan ibadah kita, apa jualah yang kita dah rancangkan ya. InsyaAllah, semoga Allah kurniakan kesihatan yang baiklah untuk yang tak sihat ya, yang demam. Jangan lupa untuk beritahu dengan kawan-kawan tak sihat, kita teks lah dalam WhatsApp dengan majikan kita, bos kita, cakap bos saya tak sihat hari ni, saya nak cuti, nak rehat ya, beristirahat. InsyaAllah sedikit sebanyak ya, dengan perkongsian anda, anda dapat healing-healing dalam keadaan yang tenang. InsyaAllah dah sihat, barulah kita kembali ke pejabat, ke tempat kerja untuk kita laksanakan semuanya kan. Jadi jangan stres-stres, dengarkan pagi Assalam pagi ni, hari Khamis. Masya Allah, 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 17 September 2026 Masihi. Untuk semua ya pendengar-pendengar Salam FM pagi ni yang dah pun melaksanakan solat subuh, alhamdulillah, yang mana Kuala Lumpur dan juga Putrajaya telah pun masuk solat fardu subuh tadilah ya, 5.57 minit pagi. Saya suka nak sebut waktu solat, tarikh hari ini, waktu pukul berapa. Sebab apa? Ada di antara kita kadang-kadang terlalu banyak sangat nak ingat, macam terlupa pula hari ni, hari ni pukul berapa waktu ni kan. Dia terlepas-terlepas macam tu. Jadi kita sama-sama ingat mengingati. Masya Allah, saya Sofia Abdullah akan bersama anda sehingga pukul 8 pagi menerusi pagi Salam pagi ni. Dan apa kata kalau kita tinjau sekejap berita-berita dalam dan luar negara. Di Selangor, kebakaran hutan di kawasan bukit berhampiran apartmen desa Minium Rimba, Jalan Rimba di Sri Kembangan, dipadamkan petang semalam. Kebakaran hutan dilaporkan berulang malam tadi. Dan menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, katanya memaklumkan kebakaran kali kedua itu melibatkan kawasan dianggarkan seluas 0.09 hektar. Dengan kerja-kerja pemadaman dijalankan bagi mengelakkan api merebak ke kawasan penduduk dan perumahan. Kementerian Luar Dalam kenyataan memaklumkan pihaknya terus memantau rapat perkembangan di Arab Saudi, manakala Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah kekal berhubung rapat dengan rakyat Malaysia dan jemaah. Dan rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konsular atau maklumat lanjut Boleh menghubungi Konsulat Jeneral menerusi talian 966-126-7277-40 ataupun boleh email di my ataupun di mwjeddah@kln.gov.my. Jadi kepada anda yang nak mengetahui dengan lanjut, ya, boleh ke laman web Wisma Putra Malaysia. Dan seterusnya, yang boleh saya kongsikan lagi dari Sarawak, Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Berita Nasional Malaysia, Datin Paduka Nurul Afidah Kamarudin bersama Ketua Pengarang bernama Arul Raju mengibarkan jalur gemilang sempena sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Dengan tema rasmi bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan pada masa yang sama, rakyat Malaysia juga yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi dinasihatkan supaya kekal tenang, berwaspada dan mematuhi sepenuhnya arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa negara itu. Dan Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah turut menasihatkan rakyat Malaysia supaya mengambil langkah keselamatan sewajarnya sebaik menerima amaran kecemasan. Polis mengesahkan video tular memaparkan seorang remaja berusia 14 tahun memandu sebuah kereta sehingga melanggar dua kenderaan lain dalam kejadian di dua lokasi berasingan di Taman Chai Leng Perai, Bukit Mertajam. Dan Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah ACP Nick Aminuddin Raja Abdullah katanya kejadian berlaku 4.50 minit petang semalam dan laporan diterima pada 8.47 minit malam pada hari yang sama. Berkenaan dengan geran khas interim Sarawak dinaikkan kepada 1.5 bilion dana itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam yang menyatakan pengumuman geran khas interim bagi Sarawak dinaikkan kepada 1.5 bilion berbanding 600 juta sebelum ini berkuat kuasa tahun ini. Dan katanya Kerajaan Persekutuan dan terus berunding dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak ke arah memuktamadkan satu formula yang mampan dalam menentukan kadar pemberian khas tahunan tersebut. Di Sabah, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman memotong kek sempena sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Dan antara lain, pemilik berdaftar miliki lebih dari satu kenderaan dibenar pindahkan kelayakan maksimum tiga kenderaan berkuat kuasa serta-merta. Dan kerajaan setuju tambah baik budi diesel, kemudahan pemindahan kelayakan diperluas tidak terbatas kepada ahli keluarga. Dan seterusnya, harga petrol bersubsidi di Malaysia antara terendah di dunia. Dan yang terakhir, yang berita dari luar negara, berita dari Gaza, kira-kira 70% generator elektrik di hospital di Semenanjung Gaza tidak lagi beroperasi akibat kekurangan bahan api, minyak dan juga alat ganti di tengah-tengah sekatan berterusan Israel. Dan pengarah Pusat Maklumat Kesihatan Kementerian itu, Zahir Al-Wahidi, katanya pada sidang media di Hospital Al-Shifa di Bandar Gaza bahawa kekurangan bahan api dan minyak mengancam operasi jabatan kritikal serta perkhidmatan yang menyelamatkan nyawa di hospital yang boleh terhenti pada bila-bila masa. Baiklah, itu antara berita-berita yang sempat saya kongsikan dengan Aki Ugdi. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Nantikan untuk kita ikuti seketika perkongsian menerusi Nida Ul Islam pagi ini, Iman, Rasa dan Malu. Kita dengarkan.
5: Nida Ul Islam. Kita bersama Profesor Madya Dr. Syarifah Hayati Said Ismail.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dikurniakan dengan kekuatan, keimanan yang meningkat insya-Allah. Kerana salah satu daripada ciri iman yang kita nak cerita pada kali ini adalah iman dan rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut rasa malu, bukan sekadar dia perasaan, tetapi perasaan itu merupakan salah satu daripada cabang iman. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una." أو بضع وستون شعبة، فأصلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. Iman tu kata baginda Rasulullah SAW mempunyai 60 cabang ataupun 70 cabang sab'un atau bid'un wasitun 70 atau 60 cabangnya. Paling tinggi, paling utama adalah menyebut la ilaha illallah, dan yang paling rendah wa adnaha imatatul azan tariq, menyingkir, mengenepikan duri yang mengganggu jalan. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dalam 60-70 cabang iman itu, salah satu daripadanya adalah malu. Yang paling tinggi menyebut la ilaha illallah, paling rendah alihkan gangguan kat jalan walaupun duri. Dan salah satu lagi daripada cabangnya adalah cabang iman itu adalah malu. Sebab itu malu ini ada sifat malu. Orang kita kata seganlah, malulah, malu yang bertempat. Ya, segan yang bertempat itu adalah sebahagian daripada iman. Bahkan kalau tak ada malu, dia tak boleh berkawan dengan iman. Iman tak boleh berkawan dengan tak malu. Bila ada malu, orang ada iman mesti ada malu. Tak ada malu, tak ada iman. Kurang imannya, tak sempurna imannya. Inilah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan bahawa al-haya wal-iman qurina jami'an fa'iza rufi'an aduma rufi ala akhar. Iman dan malu merupakan kawan baiklah, merupakan pasanganlah dalam apa keadaan. Tapi bila malu dah tak ada, iman pun berkurangan, iman pun tak ada, iman pun tak sempurna. Maka dengan sebab itu, jangan lupalah kita ingat-ingatkan diri kita, malu pada kata-kata, berarti kita malu nak berbohong, malu nak mengadu domba, malu nak fitnah, memfitnah, malu nak mengumpat, malu pada mulut kita, kita tak buat semua tu. Kita malu pada perbuatan kita, kita tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, yang berpacar-pacaran, yang melakukan perbuatan menjolok mata, pakaian menjolok mata, yang melakukan zina, yang minum arak, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Malu nak tinggalkan salat, malu nak tak bersedekah, malu nak tak tolong orang. Ini perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh menyebabkan keimanan kita meningkat. Jadi malu pada tempat adalah perkara yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada sifat tak malu. Sebab itu dalam riwayat mengatakan, fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau rasa kau tak malu, kau buatlah apa yang kau suka, apa yang kau nak. Itu kan kata-kata sindiran. Jadi orang yang buat apa yang dia suka, ikut suka dia je nak buat. Apa yang ditegah dilarang oleh Allah juga dilakukan adalah orang yang tidak ada perasaan malu. Sebaliknya, orang yang ada perasaan malu, dia berfikir pada kata-katanya, jangan ada kata-kata yang dibenci oleh Allah. Pada matanya, jangan dia melihat pada apa yang dilarang oleh Allah. Pada perbuatannya juga, dia berhati-hati untuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang, yang menyakitkan Allah SWT, yang tidak mendapat keredaan dari Allah SWT. Itulah arti malu yang sebenar, dan malu itu boleh menyempurnakan keimanan kita. Di sekadar itu, ingatan untuk semua dan diri saya terutamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Sri Soleha The Zikir ya. 6.45 minit pagi untuk semua wanita-wanita yang bergelar isteri, yang bakal bergelar isteri. Semoga kita semua dapat jadi wanita ataupun muslimah yang solehah, wanita yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat menggembirakan ya hati suami, insyaAllah. Dan ianya merangkumilah senangkan, menyenangkan pandangan, iaitu menggembirakan suami apabila dipandang taat kepada suami, patuh pada arahan suami selagi tidak melanggar syarak, ya, menjaga maruah dan juga harta, kehormatan diri, dan mendidik anak-anak lah menjadi pemimpin di rumah tangga, dalam rumah tangga ya, serta membimbing anak-anak dengan tarbiyah yang terbaik. Selamat pagi untuk semua wanita-wanita solehah pagi ini ya. Bila kita cakap tentang mendidik anak-anak ni, tajuk untuk topik pagi Assalam pagi ni kena mengena juga dengan anak-anak kita kan. Jadi tajuknya sangat nampak macam berkenaan dengan sejarah negara, nampak macam berat, tapi sebenarnya ringan je tajuk pagi ni. Saya nak tanya anda, antum, bagaimana mendidik anak untuk suka sejarah negara? Bagaimana mendidik anak-anak kita untuk suka kepada sejarah negara kita? Jadi anda boleh kongsikan pagi ni dengan Sofia, taliannya 03-2288-7111. Itu kalau nak berbicara bersama di ruang udara Salam FM. Tapi kalau nak segan kan, nak dibacakan pandangannya, ideanya ataupun cerita ataupun pengalaman, boleh WhatsApp di talian Salam FM pagi ni 011-1317-2911. InsyaAllah nantikan 7 pagi macam biasa kita akan ikuti utama. Dan untuk jam yang keempat nanti kita kembali dengan topik pagi kita, bagaimana mendidik anak suka sejarah negara.
1: Glosari Islam.
2: Farak. Farak bermaksud pemisahan berasaskan perintah Mahkamah Syariah terhadap pasangan suami isteri yang berkahwin secara bertentangan dengan hukum syarak.
3: #penyiaranjakim.

0: Dan bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil, ayat 4. Dalam setiap tartil, terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Amin, amin ya Rabbal Alamin. 7.15 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita meneruskan topik pagi kita pagi ni, bagaimana mendidik anak suka sejarah negara, ya? Apa kata kalau kita dengarkan dulu sketsa keluarga Ustaz Akhil.
4: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akhil.
5: Ni, abang, Kak Ana mana? Tak nampak pun daripada tadi ni.
6: Kak Ana ada kat belakang tu, tengah siapkan masak apa makan tengah hari untuk korang lah.
5: Allah susah-susah je kan Saliha kan?
7: Ustaz.
6: Korang dua je ke, mana si Ustaz Akhil ni?
5: Oh, dia kan masih belayar lagi bang. Tak tahulah bila balik. Kali ni lambat pula dia balik.
6: Oh, macam itulah.
5: Itu yang datang jumpa abang ni sebab Saliha ni mungkin ada nak pertanyaan ke apa. Saya tak pastilah dia ni.
8: Kak, akak tengok tak video yang tersebar yang perempuan ni Islam tau? Tapi dia selalu pakai macam-macam. Solit pula tu lebih-lebih. Kalau macam tu boleh ke?
5: Ish, kau ni sibuk lah. Tak perlulah cerita pasal orang. Yang kamu tu ha, kadang-kadang kat tengok bila keluar rumah bersolit tebal, ya Allah. Kamu tu isteri orang tau. Tak boleh lebih-lebih. Nanti jadi tabaruj. Betul tak bang?
6: Betul tu.
8: Tabaruj? Tabaruj tu apa kak Ustaz?
6: Tabaruj tu Saliha, kalau bak kata Imam Al-Syaukani rahmatullah alaih, bermaksud menampakkan dan mempamerkan perhiasan dan kecantikannya. Tapi untuk apa? Untuk mata-mata lelaki melihat dan menikmatinya. Kan Allah Subhanahu Wa Taala dah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang bermaksud, dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah zaman dulu.
5: Dengar tu Saliha.
8: Alah, sebenarnya akak ni kan Saliha solid sikit je. Kalau tabarush tu lain kan Ustaz?
6: Nak kata lain, dia macam ni Saliha. Perbuatan bertabaruj ni, dia kebiasaan wanita jahiliah zaman dulu. Maknanya termasuk dalam perbuatan tabaruj apabila seorang wanita memakai alat-alat solat secara berlebihan, yang mana perkara tersebut dapat menarik perhatian lelaki ajnabi kepadanya, menimbulkan fitnah.
5: Dengar tu. Sebab itulah dilarang dan ditegah dalam agama.
8: Kira macam nak elak fitnah lah jugalah ini.
6: Itu antara sebabnya, kalau kita lihat hukum asal bagi pakaian dan perhiasan, memang harus sama ada di badan, pakaian atau tempat. Tapi hukumnya berlanjutan sedemikian selagi mana tiada nas-nas yang khusus yang mengecualikan hukum asal tadi.
8: Okey, kejap-kejap. Memang tak boleh bersolek langsung ke Ustaz?
6: Bukan tak boleh solek langsung. Sebenarnya nak solek macam pakai lipstick ke, alat-alat solek yang biasa-biasa, itu di luar rumah boleh. Tapi ada syarat dia. Jangan berlebihan sehingga dia menjadi tabarruj. Dia harus selagi mana tidak menimbulkan fitnah serta menarik perhatian lelaki kepadanya.
8: Maknanya kalau kita nak sederhana tu masih boleh lagi lah kan. Tak boleh nak tebal-tebal, tak boleh nak lebih-lebih lah, masih boleh lagi kan.
6: Betul tu Saleha. Aisyah, awak dengar tak ni?
5: Dengar bang, saya masih terasa pula saya.
6: Jadi kita kena ingat, seorang wanita muslimah itu juga kena tahu bahawa berlebihan dalam berhias bagi seseorang wanita hanya diharuskan kepada suaminya sahaja.
5: Dengar tu, kepada suami. Siapa suami? Azman. Suami kamu kan. Jadi jangan pula bila kat rumah muka pucat, rambut kusut masai, takut si Azman tu nanti. Ni bila keluar rumah, bukan main wangi lagi, bedak lah setebal inci.
8: Apa? Mana ada Salihah macam tu?
5: Aduh, hai.
8: Kadang tu Salihah saja je main dengan alat-alat solek yang Salihah beli ni. Alah, teringat zaman kita kecil-kecil dulu. Kalau keluar rumah rasanya setakat ni Salihah tak ada tabarruj kot kak.
5: Iya ke? Iyalah tu. Sama kecil-kecil jangan ceritalah, nanti abang dengar malu kita.
8: Kan.
5: Okeylah, sajalah. Kak ni saja nak nyakat kamu je. Mana tahu bila kat rumah berdua dengan Azman, macam mana lah kat ni kamu ni kan?
8: Mestilah cantik cerita macam kak lah.
5: Macam Kak Ana juga. Kak Ana cantik.

0: Keluarga Ustaz Angkil.
1: Itu dia Tabaruj menerusi sketsa keluarga Ustaz Akhir dalam kita gelak ketawa, dalam kita orang kata usik-mengusik. Pastinya ada satu intipati ataupun nasihat yang berguna untuk kita sama-sama jadikan iktibar, ya, yang kita jadikan sempadan teladan menerusi keluarga Ustaz Akhil itu tadi. Dan untuk semua wanita-wanita, ya, sama-sama kita menjaga diri kita lah, apa jua yang macam dikatakan tadi kan, merujuk kepada tindakan untuk kita bersederhanalah dalam semua keadaan, dalam mempamerkan perhiasan kita, kecantikan kita, aurat kita, ya, yang mana kita sebagai seorang wanita solehah, insyaAllah semoga kita dapat menjaga diri kita daripada mengundang fitnah dan juga ianya bertentangan dengan konsep kita sebagai wanita yang berhijab, yang penuh dengan kesopanan. Jadi nantikan selepas ini kita akan ikuti Lughatul Salam, kita nak belajar bahasa Thailand kan. Jadi sebelum itu nanti saya akan teruskan jugalah topik bagi kita, bagaimana mendidik anak suka sejarah negara. Jadi ada yang tanya saya macam mana nak hantar, boleh hubungi saya pun boleh, talian 0328871111 ataupun WhatsApp kami 0111317291. Pagi ni saya nak tunjukkan lagu untuk wanita-wanita yang sedang mendengarkan Salam FM, sama ada dalam kenderaan, di rumah atau di mana juga anda berada. Andalah wanita yang terhebat. Huda, ini dia Wanita. Teruskan Salam FM menerusi pagi.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai. Lughat Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Para pendengar Salam FM yang setia. Ingat tak tagline kita? Salam FM, salam untuk semua. Sekarang anda bersama dengan saya dalam segmen Lughatus Salam dan kita akan mempelajari pelbagai bahasa. Bahasa Rusia boleh, bahasa Urdu, bahasa Turki, bahasa English dan sebagainya. Tapi hari ini Dr. T nak share dengan anda bahasa Thailand, Bahasa Thai. So, senario dia macam ni. Kita dah beberapa hari berada di Thailand dan kita nak balik ke Malaysia. So, macam mana kita nak sebut kepada kawan kita di sana bahawa saya akan balik ke Malaysia hari ini. So, kita sebut dalam bahasa Thailand, Pum Chaklap Malaysia Wani Kap. Okay, dia punya atas bawah tu kena jaga. Ya? Pum Chaklap Malaysia Wani Kap. So, pum saya, cha tu nak, klub tu kan, balik. Bukan pergi klub, ha? Bukan klub buku, klub tu balik. Malaysia, ha, jangan sebut Malaysia, I go back Malaysia, no. Malaysia, cuba sebut Malaysia, okay. Wani, maksudnya hari ini. Kap tu penyempurna ayat kita tadi. So, Pum Chaklap Malaysia Wani Kap. Alright, saya nak balik ke Malaysia hari ini. Alright, so itu cara kita nak bagi tahu kepada kawan kita di sana bahawa saya nak balik ke Malaysia hari ini. Pum Chaklap Malaysia Wani Kap. Alright, Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim.
2: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
3: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
4: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
2: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
5: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: untuk semua.
1: Itu dia frekuensi Salam FM di Negeri Sembilan ya. 95.6 dan juga Johor pun sama. Terima kasih jugalah yang dengarkan kami, terutamanya anda yang berada di Lembah Kelang. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih kerana memilih pagi ni saluran untuk sama-sama kita dengarkan ya. Ibu dan lagu-lagu nasyid, ketuhanan, lagu-lagu yang mendidik jiwa, lagu-lagu pop pun ada kan. Jangan peliklah kalau ada lagu-lagu pop, lagu-lagu yang mana dapat memberikan baik-baik lirik yang menyuntik semangat kita pagi ni, insyaAllah saya akan godarkan untuk anda kan. Macam biasalah untuk pagi ni hari Khamis, kita ada topik pagi kita macam yang Sofia dah war-warkan tadi, bagaimana mendidik anak suka sejarah negara. Assalamualaikum. Nur Aisyah kata, Aisyah, pada saya sejarah kena diperkenalkan kepada anak-anak dengan cara yang menyeronokkan, yang buatkan diorang happy. Bukan setakat suruh mereka hafal tarikh, hafal nama tokoh kan. Yang tu mungkin susah lah. Jadi kita boleh bawa anak kita pergi muzium. Contohnya macam saya suka bawa anak pergi muzium, tempat sejarah. Saya suka untuk pasang dekat saluran-saluran media sosial, YouTube, tonton dokumentari bersama-sama mereka. Jadi bila mereka nampak sendiri tinggalan sejarah tu, mereka akan lebih mudah faham dan tertarik dengan cerita di sebaliknya. Masya-Allah, tu dia. Jadi bagaimana pula sahabat kita yang seterusnya mendidik anak supaya suka sejarah negara, Cik Firdaus. Selamat pagi Sofia, terima kasih ya. Cik Firdaus kita kata, saya rasa ibu bapa sendiri perlu tunjuk minat dulu terhadap sejarah, barulah kita boleh bagi tahu dekat anak-anak kita kan. Kalau kita tak minat, macam mana anak-anak kita nak minat sejarah? Kalau dekat rumah kita selalu cerita tentang perjuangan tokoh-tokoh yang dulu yang memerdekakan negara, sejarah kemerdekaan, bagaimana negara kita dibina, anak-anak akan mula rasa nak tahu. Kadang-kadang cerita daripada ibu bapa lebih mudah melekat, mudah difahami sebab kita dah biasa dengan anak-anak, dan mereka bolehlah mengingat berbanding apa yang mereka baca dalam buku teks. Yalah kan, anak-anak kita ni mereka kadang-kadang membaca ni mungkin sedikit bosan, ataupun nak kata bosan tu tak jugalah. Mereka lebih cepat macam rasa macam alamak kan, dia akan jadi malas macam tu kan nak membaca. Melainkan kita memang, anak-anak kita memang suka membaca. Jadi bila kita lebih bercerita tu, mungkin mereka lebih suka nak dengar. Mereka ni suka nak dengar daripada mereka membaca. Kebanyakan budak-budak macam tu lah kan. Sebab diorang ni zaman-zaman masa diorang kecil-kecil sudah tentunya ialah mereka lebih tumpukan kepada bermain. Jadi adalah lebih baik kalau kita bercerita dalam bentuk yang fun-fun macam tu kan. Tu dia. Baiklah, untuk sahabat-sahabat semua yang sama-sama nak kongsikan ya, bagaimana nak mendidik anak suka sejarah negara ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cik Jumari, apa khabar pagi ni?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Ada yang pelik kadang-kala, dia orang tanya, kenapa macam kenal je kola-kola nama semua kan. Saya kata, mana yang regular customer kami ni, kami kenal lah kan suara tu. Okey, Cik Jumari pagi ni, topik pagi kita, bagaimana mendidik anak suka sejarah negara?
2: Okey, mungkin pada pendapat saya sendiri kan, saya ambil pengalaman daripada arwah ayah saya sendiri kan, sebab dia seorang anggota tentera. Dulu masa kecil-kecil, kita selalu dibawa untuk menyambut apa hari kebangsaan. Dia akan bawa kita masuk camp, dia akan ajar kita macam mana cara-cara nak berbaris. Untuk kita kenal lah sejarah negara kan. Dia ajar kita berbaris, sebab tu dia ajar kita macam mana cara nak apa membaca puisi. Untuk apa para prajurit kita lah kan. Jadi di situ sebenarnya kita boleh juga mengenalkan kepada anak-anak kita ni supaya mencintai dan menghargai sejarah negara. Jadi kita akan rasa seronok, kita akan rasa jelah kita pandai berpuisi, rasa tak pandai. Jadi kita dah belajar macam mana cara nak berpuisi tu. Jadi kita ajar pada anak-anak kita supaya mereka juga pandai berpuisi dan tahu sejarah negara kita.
1: Itu contoh yang ayah, arwah ayah tunjukkanlah masa dulu ya. Masa tu umur Cik Jumari berapa? Berapa
2: masa
1: tahun?
2: Masa tu umur 5 tahun.
1: 5 tahun? 5 tahun ayah dah, arwah ayah dah ajar semua tu ya?
2: Betul, kita semua anak-anak. Memang kita dikerahkan lah, pagi tu suruh bangun lah. Kita kena ikut dia pergi lah masuk camp.
1: Jadi antara banyak-banyak pengalaman tu, mungkin ada pengalaman tentang sambutan kemerdekaan ke apa jualah, bila masuk camp tu kan mesti ada pengalaman yang memang tak boleh dilupakan waktu sambutan-sambutan kemerdekaan tu.
2: Okey, pengalaman yang saya dapat tak dapat lupakan masa malam sebelum merdeka tu kan, masa malam 31 tu. Jadi ada persembahan tau, waktu situ dia ada persembahan. Jadi setiap kanak-kanak yang hadir kat situ dia akan bagi hadiah. Dia akan bagi hadiah macam bendera. Dulu kan bendera posin yang apa yang gula-gula tu kan, ada posin tu.
1: Yang dia gula-gula tu ya.
2: Betul. Kita dapat bendera tu, ya Allah seronok ya. Seronok. Lepas tu dia ada jajan tu. Lepas tu jajan tu dia macam kipas tau, lagi kipas tu berkusir jajan tu.
1: Jadi
2: bila kita naik kerak, kipas tu akan berkusir sendiri.
1: Betul.
2: Jadi kita rasa ya Allah bangganya.
1: Zaman tu dengan anak-anak askar betul. Yang lain-lain. Tentera ya.
2: Betul. Betul, kita berkawan dengan anak-anak yang lain. Jadi kita rasa seronok. Yang kita tak kenal, kita boleh kenal.
1: Merasalah naik truk askar dulu ya.
2: Setiap tahun, boleh katakan setiap tahun.
1: Tu dia semangat patriotik yang arwah betul, ayah terapkan betul. Dalam jiwa kita kan. Saya rasa betul, kita betul. Ni lebih kurang sezaman lah waktu dulu kan. Jadi moganya adalah rezeki Cik Jumari betul. Untuk terapkan pada anak-anak ataupun anak-anak buah nanti kan. Perkara
2: betul.
1: Yang sama.
2: Satu lagi budak-budak ni kan, dia suka tau kalau kita bercerita dengan dia orang. Dia lebih suka kita bercerita daripada dia membaca. Betul.
1: Betul.
2: Apa yang cakap tadi tu. Kalau kita bercerita, contohnya kalau kita adik yang kita duduk bercerita, nanti dia akan duduk, dia akan tengok kita bercerita macam mana. Dia akan tanya-tanya. Dia budak-budak dia kan suka bertanya kan. Jadi akan tanya-tanya. Jadi kita jawab lah macam tu. Jadi dia boleh rasa suka pada negara macam tu.
1: Itu dia. Kalaulah kata hari inilah Cik Jumari diberi peluang untuk bercerita tentang sejarah ataupun tokoh mana yang agaknya Cik Jumari nak pilih ya untuk cerita dengan anak-anak generasi sekarang ni.
2: Mestilah tokoh kita yang paling kita kasih iaitu Tunku Abdul Rahman.
1: Tunku Abdul Rahman.
2: Macam tu saya dia dapatkan kemerdekaan kan.
1: Bapa kemerdekaannya.
2: Betul-betul. Itulah kan.
1: Itu dia. Semangat merdeka. Walaupun betul. Kita dah sambut merdeka Hari Malaysia semalam. Tapi semangat tu kita kena teruskan lah.
2: Masih ada lagi sampai sekarang semangat dia tu. Masih ada dengar lagi lagu-lagu dia tu.
1: Itu dia kan. Masih lagi dengar. Nak tanya yang sebelum kita nak tutup tirai pagi ni kan. Lagu patriotik apa yang Cik Jumari suka zaman-zaman dulu ni?
2: Okey, yang paling saya suka lagu Bhatra Merdeka.
1: Bhatra Merdeka
2: Ya.
1: Boleh nyanyi sikit tak?
2: sebab semalam kita dah buat persembahan untuk nasib semalam tau. Malam tadi kita sambil-sambil sembah di Malaysia tu kan. Jadi tu kat kita ada sambutan Maulid Rasul. Jadi kita buatlah persembahan nasib dekat malam tadi. Tapi suara okey, tak tahulah siang macam mana kan.
1: Okey, nyanyi sikit lah. Budak anak-anak, mungkin anak-anak kita nak dengar kan. Lagu Bhatra, silakan.

0: dah.
1: Wah, alhamdulillah. Memang patriotik lah. Tu dia. InsyaAllah semoga anak-anak muda kita dapat sama-samalah mencontohi macam Cik Jumari kan. Ada satu semangat patriotisme dalam diri kan, insyaAllah. Semoga diteruskan lah.
0: Boleh-boleh.
1: Okey, Cik Jumari, terima kasih berkongsi pagi ni cerita.
0: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Bukan senang kita nak cari ada insan yang sudi berkongsi cerita dulu-dulu kan. Yang mana mungkin anak-anak kita zaman sekarang tak tahu dan bukan tak tahulah. Maksudnya tidak didedahkan dengan cerita-cerita yang dahulu kan. Bagaimana kita sambut merdeka. Bagaimana ayah-ayah kita terapkan semangat patriotisme dalam diri kita kan. Baiklah, kita teruskan lagi perjalanan untuk pagi Salam selepas ini. Teruskan bersama kami, Salam FM.

Metropolitan, fikirkan boleh kan? InsyaAllah kita fikirkan yang positif, fikirkan yang baik. Itu salah satu bentuk lah sangkaan baik kita kepada Allah, husnuzan, ataupun motivasi diri kita pagi-pagi ni ya, supaya kita sentiasa berusaha berfikir positif, fikirkan boleh. Sebab apa? Agama kita menuntut kita untuk sentiasa optimis ya, minda kita yang positif dan menggerakkan tindakan yang betul, dan sekaligus tak langsung, secara tak langsung kita ni akan buat satu perkara yang baik-baik saja insya-Allah. Sebab apa? Kita dah set dalam minda kita untuk kita jadi positif. Di samping tu juga jangan lupa untuk bertawakal, dan konsep kita macam biasa penyerahan insya-Allah. Kita mengakui bahawa segala perancangan kita hanya akan berlaku dengan izin dan juga kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fikirkan boleh insya-Allah ya. Baiklah, sebelum kita nak teruskan lagi ya, jam-jam ataupun hujung-hujung tugasan saya ni dengan topik pagi bagaimana mendidik anak suka sejarah negara, yang menyapa pagi ni Bonda Anggrek. Terima kasih Bonda. Kita juga ada adik Iman-Iman. Banyaknya adik Iman-Iman ni tulis dekat komen dekat kita punya media sosial kan dek. Cik Muhammad Muhaimin, Cik Abdul Jalil, siapa lagi? Terima kasihlah rakan-rakan yang follow ataupun ikuti Facebook page Salam FM maupun di Instagram ataupun mana-mana media sosial kami kan. Dan seketika waktu, apa kata kalau kita ikuti dahulu Kak Bedah Tudung Bawal, apa Kak Bedah nak pesan pagi ni?

Assalamualaikum. Apa khabar semua kesayangan Kak Beda yang sentiasa menantikan Kak Beda setiap hari? Haa, gitu kan? Alah, bagilah peluang Kak Beda nak perasan sikit-sikit. Alah, itu pun tak berkira. Baiklah, hari ni Kak Beda nak cerita pasal apa? Pasal sikap manusia ni yang bila susah ingat Tuhan, bila senang dia lupakan Tuhan. Jadi Kak Beda nak tanya satu soalan lah kan. Kenapa agaknya kan kita ni bila kita susah cepat je kita nak cari Tuhan, tapi bila kita hidup senang Tuhan pula kita lupakan. Masa sakit kita berdoa bersungguh-sungguh, masa duit tak cukup kita angkat tangan minta pertolongan, masa ada masalah keluarga kita menangis dalam doa, masa hati kita kecewa kita mencari ketenangan dengan mengadu kepada Allah. Tapi masalahnya bila dah selesai semua, Allah dah bantu kita, dah perkenankan segala doa kita, rezeki pun bertambah, hidup dah mula senang, mula selesa, perlahan-lahan doa mula ditinggalkan. Macam mana tu agaknya ya? Kalau dulu waktu susah, solat dia on time, sebelum azan lagi dia dah ada dekat tikar sejadah. Tapi bila dah senang, solat mula dilengah-lengahkan. 5 minit lagi nak masuk waktu asar, baru dia nak solat zuhur. Ya Allah, nak pergi masjid, apatah lagi kan? Dah tak ada masa dah. Waktu susah dulu bukan main lagi. Setiap hari dia datang masjid kan? Jadi Kak Beda ni bukanlah kata kita tak boleh nak menikmati hidup kesenangan tu. Boleh. Allah juga yang memberikan kita rezeki supaya kita dapat menikmati kehidupan dengan kesenangan yang Allah beri tu kan. Makan sedap, bercuti seronok sana sini. Tapi janganlah sampai kesenangan tu membuatkan kita lupa siapa yang memberi kesenangan itu kan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa bahawa semua yang kita ada sebenarnya adalah pinjaman semata-mata. Kesihatan yang kita ada, kenikmatan yang kita ada, semuanya adalah nikmat daripada Allah kan. Jadi bila kita dah senang ataupun susah, ingatlah Allah. Ingat, letakkan Allah nombor satu dalam hidup kita ya. Tak kiralah sibuk mana pun kita, janganlah kita melengah-lengahkan solat. Tak kiralah hebat mana pun kita, jangan kita meninggi diri. Jangan kita rasa semua usaha dan kekayaan yang kita ada tu adalah usaha kita sendiri. Kena ingat itu Allah yang bagi. Kalau Allah tak bagi, Allah tak izinkan, kita tak dapat semua tu. Betul tak? Jadi hidup ni biarlah berpada-pada. Bila kita senang, bantulah orang susah, orang yang memerlukan. Rajin-rajinlah bersedekah. Bila dah senang Tuhan, perbaiki lagi amalan kita. Kalau sebelum ni kita rajin tahajud setiap malam, kita teruskan istiqomah dengan apa yang kita dah buat tu. Itulah sebenarnya tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesenangan dan doa yang telah dia makbulkan tu. Macam tu ya. Baiklah, Kak Beda rasa sampai di sini dululah Kak Beda nak membebel hari ni ya. Kak Beda ni pun banyak kerja lagi nak masak ni, orang dah order banyak ni. Jadi Kak Beda undur diri dulu. Seperti biasalah Kak Beda nak cakap, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Ya, terima kasih Kak Beda ya atas nasihat yang diberikan. Sama-sama kita jadikan Kak Beda ni orang kata pagi-pagi kita ya, teguran-teguran yang membina ya, bukan untuk melemahkan semangat tapi untuk kita sama-sama ingat Tuhan, ingat Allah ada dengan kita, sentiasa bersangka baik. InsyaAllah semoga baik-baik saja buat anda yang dalam kekusutan waktu ini. Kami doakan dengan perkongsian yang ada ni dapat memberikan manfaatlah untuk kita kembali bersemangat meneruskan hari-hari kita kan. Dan yang terakhirnya sebelum saya teruskan penutup pagi kita pagi ni, Cik Amirul dengan pendapat ringkasnya, kata Cik Amirul, bagaimana didik anak suka sejarah negara, bawa anak melawat muzium. Ini macam pendengar kita tadilah. Dan tempat bersejarah katanya, bila mereka melihat sendiri sejarah, lebih mudah mereka faham. Kak Lina pula, selamat pagi Sofia. Assalamualaikum. Jangan paksa anak untuk hafal sejarah, tapi cerita je. Kita cerita sejarah macam mana kita bercerita satu kisah yang menarik. Itu dia. Dan yang terakhir, Cik Daniel, kata Daniel, dengarkan menerusi RTM klip pagi ni, kita ajarkan sejarah negara dengan cara yang santai-santai je lah kan. Lepas tu kita kaitkan dengan kehidupan mereka. Bila faham sebabnya, ceritanya, mereka akan lebih menghargai sejarah, sebab kisah sejarah adalah seperti kisah kehidupan manusia juga. Pasti ada sedih dan gembiranya, insyaAllah. Itu dia. Terima kasihlah untuk sahabat-sahabat kita pagi ni yang berkongsi kan. Kalau boleh saya nak kongsi banyak lagi, tapi sampai di sini sahajalah insyaAllah. Itu pun saya dah pendek-pendekkan kan, edit-edit sikit pendapat-pendapat sahabat kita. Kalau tak berjela juga saya nak baca ni kan. InsyaAllah lah esok saya akan bersama lagi. Tapi kita tak ada topik pagi. InsyaAllah kita akan ikuti agenda Salam pagi esok. Jadi sudah tentunya untuk semua, wa syukran lakum, terima kasih saya ucapkan kepada semua. Pukul 8 pagi saya nak serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. Kami Salam FM akan kembali lagi tengah malam nanti pukul 12:30 malam insyaAllah. Ya, yang baik tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk datangnya daripada saya sendiri. Dan jaga diri semua, selamat bertugas, selamat menjalankan apa jua urusan anda pagi ni, semoga dipermudahkan ya. Illa liqa ma'an salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Kau kedua yang sebelah